0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Assalamualaikum Pak Marsuki. Bari Bahasa. Iya. Halo. Iya, iya. Oke, oke. Iya. Di sini kayaknya. Iya. Assalamualaikum.
1: Ada. Iya. Ada kan tertulis berdering.
0: Oh iya, berdering.
1: Setelah ada angka 0. Heeh. Oh, diterima mi. Tapi jatahku 5 jam menit.
0: Iya, betul. Iya. Oke.
1: Okay. Jadi hanya bersifat pokok-pokok saja. Jujur. Ya, kalau kita bicara jujur bukan cuma masalah uang. Ya, lain-lainnya juga. Iya. Yeah. Jadi ada pengalaman sedikit. Ada teman, kan maksudnya kita kalau bekerja jam 7.
0: Iya. Yeah.
1: Dia datang terlambat. Saya bilang, kenapa kita terlambat sayang? Iya. Dibilang bocor ki ban motorku. Iya. Dia bohong.
0: Iya. Yeah.
1: Dia ketiduran karena malamnya begadang.
0: Oh iya. Yeah. Yeah.
1: Okay. Seharusnya kalau dia bicara begitu kita beri solusi dia. Lain kali cepat tidur. Begitu. Tapi kata dia bilang banyak bocor.
0: Yeah.
1: Terpaksa pimpinannya bilang kalau begitu ambilin uang.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kau tempel itu banmu.
0: Iya. Yeah.
1: Padahal dia punya ban tidak bocor. Nah, lanjut cerita.
0: Iya. Yeah.
1: Besoknya terlambat lagi. Iya, jadi pimpinannya bilang bocor dikit lagi banmu.
0: Iya.
1: Jadi dia disentuh. Hanya dia malu bilang tidak Pak, bangku tidak bocor, saya ketiduran. Nah, itu dia. Jadi kejujuran itu menghilangkan, memberi jalan solusi yang terbaik. Kalau kita tidak jujur, persoalan tidak pernah selesai. Iya, begitu.
0: Iya, betul.
1: Biasa kita lakukan karena hanya mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang kedua, mau saya ngomongin ini.
0: Oke.
1: Ya, ada orang mengadu, Pak, si Pulan jujur. 3 kali dia bicara. Saya tidak percaya. Kalau kau mau tahu orang jujur, ajak dia dalam 2 hal. Ajak dia makan dan ajak dia perjalanan jauh. Maka itu orang akan nampak sifat kejujurannya. Ini sebuah kenistaan. Jadi kalau kau ajak Haji Marsuki yang bawa kejujurannya, ajak makan. Ajak dia berjalan jauh. Akan nampak itu orang dia punya perilaku aslinya. Biasanya kalau kita makan tuh, dilihat itu teman mau bayar, kita pura-pura pegang dompet.
0: Terus.
1: Dan seterusnya. Apalagi kalau, tapi. Kemudian sebenarnya kalau dia manusia itu dia mau menyadari hakikat dirinya. Iya, manusia itu katanya kalau menurut pelajaran agama dari tanah. Coba lihat tanah. Orang tanam jagung, tumbuhnya jagung. Jujur kan, tidak pernah itu tanah ditanami lombok keluar serai atau ada. Ini filosofi kehidupan. Artinya kalau kau tidak jujur, kamu membuang dirimu dan kamu tidak akan pernah tenteram. Hidup ini bukan senang yang dicari, tapi tenang. Orang yang tidak jujur, dia gelisah. Kalau orang tadi sinyalin ada yang korupsi, nah biar itu bunyi sirene orang lain, tak bangkit di negara ini polisi yang harus jemput kak.
0: Iya.
1: Dia tidak tenang biar tikus melompat. Ih, ada lagi polisi. Tidak tenang itu hidupnya. Kalau tidak percaya tanya mi. Lagi 1 menit. Itu dia. Jadi intinya adalah kejujuran. Makanya itu di sekolah ada kulihat warung kejujuran. Tidak ada yang menjaga itu warung. Masuk sekian, dilihat tidak dari jauh sama gurunya. Oh, dia belanja ini. Kalau ada itu mulai jelas dari dia dari kecil. Karena kalau tidak ada kejujuran, kalau tidak jujur terakhir nih lagi 1 menit. Kalau tidak jujur, digelar dia pembohong. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mencap orang pembohong, ujungnya adalah neraka. Neraka itu penderitaan, bukan cuma di dunia kau, di akhirat kau rasakan, di dunia kau rasakan kalau tidak jujur. Dan marilah kita muhasabah diri kita masing-masing, diri minde 5 menit. Jika menyuruh orang saya mau dan pernah kak mau mahdi.
0: Iya, makasih Pak Mas Duki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Ya, assalamualaikum Bari bahasa Bunda.
2: Dia mau kesebutin namaku.
0: Ih, kenapa? Itu wajib diperkenalkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Penasaran enggak tidak masuk kok dengan suara.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ini masalah kejujuran ya.
0: Iya,
2: Bu Fatma. Semuanya itu semuanya.
0: Siapa dulu nama atau tahu perkenalkan Ki?
2: Jangan nih. Sudah dikenalin nih.
0: Ibu Fatma atau Fatmawati?
2: Iya, terserah mau panggil bilang siapa.
0: Butuhan oke silakan.
2: Iya. Semua saya terima. Okay. Mau dibilangi apa? Saya dibilangin begini, begitu.
0: Namanya ini tidak ada bilang yang lain.
2: Iya.
0: Silakan komentar, Pak. Iya.
2: Ini masalah kejujuran.
0: Iya.
2: Semuanya lewat. Benar. Mm-mm. Kita orang tua dulu Bugis Makassar. Dia bilang tetap kok di tanaman pacinge sanrek kok di malempu itu tadi ini lewat Pak aja siapa ya kita ini asal dari tanah hidup di atas tanah dan pulang di lubang tanah apa yang mau disombongkan apa yang mau dibangga-banggakan. Mm-hmm. Jadi memang terutama ini kejujuran. Yeah. Ada memang orang jujur, jujur sekali. Tapi dia ada janjinya tidak mau ditepati juga. Yeah. Padahal sebenarnya dia jujur. Tapi jangan juga kalau kita selalu jujur, tapi ada juga bohongnya. Itu bohong nanti itu hati yang jadi saksi nanti di akhirat. Kalau kita bohong atau apa, jujur atau bohong kita aja sendiri yang rasakan. Ada juga orang di jangan begitu, jangan begini, tapi tidak mau menerima nasihat, merasa dirinya benar, merasa dirinya bangga segalanya ya bisa. Jadi perlu sekali itu kejujuran. Bagaimanapun kita keadaan kita, siksa kita atau bagaimana, kita harus jujur bahwa saya tidak bisa begini, saya begini. Kalau memang kita menjanjikan sesuatu tidak jadi, insya Allah kalau ada waktu atau apakah, ya itu kalau orang suka menjanjikan sesuatu tidak ditepati berarti dia sudah dicatat sama Allah bahwa ini munafik orangnya. Itu kan kejujuran dari kita Ji. Mau bukan senang, ada senang, ada tenang. Kita memang tenang hidupnya kalau kita sering jujur. Jangan kita begini. Saya pribadi sudah rasakan ya, jujur jujur segalanya. Nikmat sekali itu rezeki masuk sama kita.
0: Tanpa apa harus tidur. Korupsi ya Bu ya. Tanpa harus korupsi ya.
2: Itu dibilang tadi Pak Salih siapa ya?
0: Pak Marsuki.
2: Bukan cuma uang kita korupsi. Waktu, bicara, semua segalanya. Jangan kita mau korupsi dengan cara menjanjikan sesuatu. Bukan cuma uang bahwa kita tidak jujur atau apa. Bukan cuma pemerintah yang di sini kita singgung atau apa kan mau harus jujur. Kita sendiri masyarakat mau jelata mau apakah kita harus jujur. Jangan kita macam-macam bagaimana ya. Apalagi itu saja.
0: Bunda makasih Bunda.
2: Sehat ya sekeluarga, sehat selalu. Salam sehat sama keluarga. Salam sehat sama teman-teman di Propa. Ini juga kita titip salam ya. Ini memberatkan seperti dentene ya. Jadi kalau ada kita ketemu ambok ke siapa ya dia kenal saya ya. Salamnya katanya Fatma begitu.
0: Telepon Miki nanti kalau bergabung Ki, ada di Maniar.
2: Kan saya kan menitip sama Dente. Salam sehat sama teman-teman begitu. Kalau sempat ini kan saya di luar Makassar sempat dapat radio, saya dengar. Ada juga keluarga aku ini suka mendengar perompak, tapi dia tidak pernah mau masuk. Katanya enggak berani.
0: Iya deh.
2: Susah juga tembus.
0: Iya tahu.
2: Oke, dan Teh, sehat ki selalu, bahagia ki selalu sama keluarga ta ya.
0: Ibu, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Fatmah di Goa ya. Ini salamnya harus disampaikan Dente. Nanti kalau lupa gimana? You juga ya. Salam itu harus disampaikan. Nanti kalau itu amanah ini ya Dente ya. Semoga kalau kapan saya ketemu Mbok saya bicara sama dia, saya sampaikan salam tak Bu Fatmah. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Masih bicara tentang filosofi Lempu. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu untuk kita semua, bahwa Lempu itu adalah nilai kejujuran. Pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah itu akan juga diajarkan gitu. Ada buku panduan yang diberikan, dan yang pasti kalau buku panduannya ada berarti harus diajarkan gitu ya kira-kira. Oke, baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 08 11 400 9250. Salah angkat mak. Iya deh, oke deh. Assalamualaikum Bari Basa. Ya halo. Iya, Bari Basa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Abdullah Dengsewang.
3: Betul sekali.
0: Pak Abdullah Dengsewang. Nah, itu filosofi Lempu itu adalah filosofi kejujuran yang diajarkan orang tua dulu kepada kita. Nah, ini juga pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah itu akan diterapkan begitu. Ada buku panduannya nanti. Oke, silakan Pak.
3: Ya, memang bagus kalau ada pendidikan politik korupsi ya. Iya, supaya anak-anak itu mengerti dari kecil sampai besar. Tetapi ini saya katakan, kekuatan manusia itu adalah mentalnya. Mental yang perlu ini mental. Walaupun kita bagaimana pendidikannya, ajarannya bagaimana, ceramahnya apanya apanya, kalau memang itu orang mentalnya yang sudah mental korupsi, dia pasti korupsi. Karena kenapa? Bagi rata-rata orang yang korupsi, orang sudah berkeluarga. Bisa dia pengaruh dari istrinya, bisa pengaruh dari seorang anaknya, dari keturunannya, sebenarnya semua itu. Jadi bukan satu hal yang masuk yang menjadi korupsi bagi dia itu. Kalau dia dirinya sudah seraka, tambah lagi istrinya yang mau dibilang, mau dikatakan bahwa saya ini orang yang paling kaya, paling hebat, paling jaya. Itu sangat berbahaya itu. Banyak saya dengar. Banyak saya dengar itu. Dia korupsi karena gara-gara istrinya. Iya. Jadi jangan dikatakan bahwa seorang laki-laki saja yang bisa melakukan pengkorupsi, tapi ada pengaruh dari luar sampai dia korupsi itu. Ini tergantung dari mentalnya seseorang. Kalau mental suaminya itu bertahan tidak mau korupsi, tapi istrinya yang mau mengatakan ambil kok, supaya kita jaya apa, bisa jadi dia terjadi perselisihan dan bisa dia bercerai kalau pendapatnya tidak sama. Jadi itu memang kita itu laki-laki dengan perempuan harus seragam. Kalau kita tidak korupsi, jangan kita korupsi. Itu persetujuan suami istri itu. Tapi kalau satu tidak mau korupsi, yang satu mau korupsi, makanya dia sedia cek siang dan malam, akhirnya dia bercerai itu. Iya, itu rata-rata. Sudah pejabat, sudah masih korupsi. Itu tergantung daripada keluarganya, keluarga besarnya di rumah. Itu. Jadi mental yang perlu sekarang ini, bahwa janganlah kita korupsi. Karena itu korupsi adalah haram. Walaupun dia tahu bahwa haram, tetap ada pengaruh dari lingkungan keluarganya, akhirnya dia melakukan apa yang terjadi, penjara. Penjara ini perlu juga. Kalau korupsi itu jangan dikasih potongan tahanan. Iya. Oke. Okay. Karena kenapa? Karena merugikan masyarakat. Karena apalagi kalau dia mewah-mewah di masyarakat, pastinya semua itu masyarakat menjadi tibanya tahu itu bagaimana caranya bahwa akhirnya banyak keturunan jadi korupsi semua.
0: Iya.
3: Saya kira cuma masukan saya.
0: Baik, terima sementara. Kasih Pak.
3: Iya.
0: Iya, Pak Abdullah dan sehat kita juga.
3: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdullah Deng Sewong sudah bergabung di pagi hari ini bicara tentang filosofi Lempu adalah nilai kejujuran yang diharapkan untuk kita tidak berbuat korupsi. Jadi kalau ada nilai kejujuran ya pasti tidak ada korupsi itu ya sahabat budaya. Kalau diterapkan begitu, memang nilai kejujuran ini sangat penting sahabat budaya, karena nilai kejujuran ini mengajarkan kita untuk tidak korupsi. Deh, kalau ambil kak uang terus ditanya kak, ya kita ambil uang ini, dia bilang tidak, bah berarti padahal dia ambil, berarti tidak jujur ki. Ini yang dimaksud sahabat budaya. Jadi memang kalau ada kejujuran di dalam diri kita pastinya tidak akan ada korupsi. Oke, kita coba ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Bari Basa.
0: Oke. Eh, aduh. Ay, virus ini, aduh.
4: Tidak jujur, Kak. Tidak virus, Kak.
0: Ay, sampai ke mikrofonku ini bagaimana, Mi, itu?
4: Tidak. Lagi tisu.
0: Nah, tidak ada palap tisu di sini, tidak tisu.
4: Ya, itu masa tidak. Setiap ruang yang itu harus ada tisu. Ay. Kalau bukan yang basah yang kering.
0: Tidak
4: jujur,
0: ada.
4: Ki, nah, jujur, Ki. Kulihat di Tito itu sama di ini.
0: Tidak bisa dipamer, Gang. Ih, masa mau dipamer?
4: Pamer kita tisu di samping saya. Bahwa ini, lihat. Biar saya ini sudah kain. Kita mikrofonku. Nah, supaya
0: pembersih.
4: Kejujuran dan kebersihan itu harus seimbang.
0: Begitu, Kak.
4: Iya. Bersih sebagian dari iman. Kejujuran juga sebagian dari orang.
0: Ini sebagian dari iman, ya?
4: Bukan. Ya, bersih gitu. Tapi saya paling suka itu lagunya tadi yang diputar.
0: Apa?
4: Paling tipis-tipis.
0: Ika Raeng. Ada, Kak. Ambo. Ambo itu. Ambo yang putar itu.
4: Ambo. Itu kenapa? Kalau sudah dikawin, mana jual mobil, udah berpih mabok.
0: Ika Raeng. Supaya dapat cewek, maksudnya begitu.
4: Nah, di hadiah Tommy mobil, sama Tommy lagi nak jual berpih sama Rinda mabok.
0: Astaga.
4: Hajar Pandian Rosanda. tapi itu lagu itu memang tahu jujur gitu, karena Nabi bilang memang ji. Pura kama tu penting, balik ni road anu ko toku. Baru pergi mi mabok kan Nabi bilang memang ji tahu.
0: Astaga.
4: Berarti jujur ki.
0: Tidak ku dengar baik kita di kemana ke kamar mandi kak kayaknya. Ya.
4: Kayaknya kalau putar si lagu dengar ki juga.
0: Ambo itu yang siapkan, Ambo rusak.
4: Tapi bagus sih juga. Itu lagunya tadi itu terkait juga dengan tema hari ini, kejujuran. Karena lagunya jujur sih. Kalau sudah ki menikah itu Arman dengan jandanya, nak jual ki mobilnya. Kalau bilang memang ji, maka jual mobilku baru ki kak mabuk. Magai. Jadi sekarang apa? Untuk apa? Jangan bagi korupsi. Kalau untuk apa sih? Kalau korupsi terus triliun nanti, bagus sih. Tapi kalau korupsi 10 juta aja atau 100 juta aja salah sih.
0: Bukan korupsi
4: nama baik itu keluarga yang itu ikut.
0: Bukan korupsi itu kayaknya di apa pak? Apa sih? Kalau sedikit.
4: Kalau sedikit itu apa di?
0: Luka.
4: Sedikit korupsi itu jika.
0: Oh, sekira luka namanya, ya.
4: Oh, mencuri.
0: Iya, Nabila dan
4: tipis itu antara korupsi
0: dan mencuri. Nabila dan nompo. Iya.
4: Begini kata, kalau mencuri itu bahasa anunya itu sehari-hari kan secara tidak langsung itu korupsi mencuri juga.
0: Iya, ya, kan? Itu dia.
4: Karena kenapa? Kebanyakan bohong ki, bilang ini dana kemana? Saya pakai untuk ini, padahal sebenarnya dia yang pakai sendiri bukan untuk beli makanan. Karena banyak kan di, maaf ya saya tidak menyebut, tapi di mana-mana itu kalau ada kegiatan harga nasi per dosnya itu dia cuma 20.000, dia masukkan di nota itu 35, ya kan? Secara tidak langsung bilang korupsi 15.000, ya kan? Itu ya 15.000 kali 100 dos berapa coba? Dia bagi misalnya samanya, jadi itulah namanya korupsi itu kecil, tapi nilainya besar. Jadi Jadi manusia itu kalau menurut pribadi saya Kak To, korupsi itu, kejujuran itu, pentingnya itu moral dari diri kita sendiri. Ucapan dengan perbuatan itu harus berimbang Kak To. Jangan ucapnya ke kiri, larinya ke kanan, kan tidak sesuai dengan ucapan Kak. Sama hal yang dibilang tadi, kalau berjanji bengong orang masih kurus, seperti saya ini masih ada korupsi ku di penyiar di RRI Pro 4 di
0: tidak diingat saya, lupakan
4: ku ingatin lah, tapi belum ada waktunya guys. Dan itu kalau ingat itu insya Allah akan ditepati semuanya. Tapi tidak korupsi nah. Tapi kalau janji di, tapi janji itu masih di utang di, janji adalah utang, utang adalah janji.
0: Kita jadi gitu.
4: Kalau umpama diterapkan di sekolah-sekolah Pak Agus juga, tapi setidaknya itu yang menerapkan itu harus betul-betul itu memberi teori yang sesuai dan dia laksanakan dengan dirinya juga. Jangan sampai bisa mengajarkan ke anak-anak tapi dirinya sendiri tidak bisa menerapkan yang namanya kejujuran. Apa arti dari kejujuran? Karena kejujuran dalam artinya itu ucapan dengan perbuatan itu harus seimbang Kak. Jangan perbuatannya ke sana, ucapannya ke sini. Itu namanya sudah tidak jujur. Semuanya itu perlu diterapkan mulai dari waktu, tepat waktu. Jangan dipakai jam karet nah. Jam 8 kegiatan kita datang jam 9 itu sudah namanya korupsi waktu. Jadi itu kita sekarang itu rata-rata ada seperti itu. Memang secara tidak langsung kau tidak korupsi, tapi waktu yang kau korupsi. Karena acaramu jam 9, kau datang jam 10, tertunda misalnya acaranya gara-gara kau ditunggu. Karena kenapa? Dia dilaksanakan acara itu tidak ada karena kau orang penting. Jadi itu bagus diterapkan ini Kak, mulai dari TK, jangan langsung di kalau saya SMA, tapi mulai dari sekolah TK. Karena dari situlah
0: dari TK. Anak-anak
4: bisa diajarkan memorinya Kak To.
0: Bagaimana dari TK dia ini menangkap rencana dari TK rencana.
4: Karena kalau dari TK itu kan masih polos-polos itu anak-anak Kak To. Jadi cepat dari situ dia bilang, oh berarti kejujuran apapun bentuknya, kalau memang kejujuran saya harus pertanggungjawabkan. Dan bagaimanapun jeleknya juga, kalau namanya korupsi kita harus buang, bagusnya pale harus buang jauh-jauh dari diri kita. Dan disitulah orang tua dan guru itu harus kerja sama Kak. Jangan guru saja, jangan sampai di sekolah diterapkan diajarkan kejujuran, tapi pulang di rumah orang tuanya tidak mengajarkan itu. Justru orang tuanya kasih makan anak yang uang tidak benar, hasil korupsi ya kan. Jadi disitulah perlu Kak ditanamkan itu namanya kerjasama antara guru dan orang tua dan masyarakat. Tiga hal yang penting harus kerjasama Kak To. Orang tua, guru dan masyarakat. Karena guru itu kan berapa persen jika dia bersama dia, tapi kan orang tua itu paling 50% untuk bersama anaknya di rumah, ya kan? Guru kan 20%, masyarakat 20%, jadi kan semuanya 100%. Jadi harus ini yang tiga ini kerjasama supaya semua program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terjadi, terlaksana dengan baik, Kakak. Oke, Kakak.
0: Oke, terima kasih.
4: Yang lupa saya masih ada korupsiku di RRI Pro. Pendengar, selamat bertugas selalu, Kak. Terus,
0: terima kasih. Karena
4: Kakak membersihkan ini,
0: Oke. Di
4: Pro 4 juga, tetap jaya di udara, dan dan keluarga juga tetap jaya, dan semakin bonteng ke depannya. Pro 4 Suara Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Indah di Sopeng sudah bergabung di pagi hari ini. Kita coba ke Demangka. Demangka di Pangkep. Selalunya itu toh ini last minute ke. Iya. Assalamualaikum. Bari Basa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya last minute.
5: Maksudnya?
0: Detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Menit terakhir.
5: Jadi dalam segala informasi, kenapa kurang bagus nunya di telepon di?
0: Telepon apa nih? Di WA?
5: Di telepon saya nunya penerimaannya gitu.
0: Iya, mungkin ada yang masuk ke bergabung juga. Bagus Mi.
5: Hah?
0: Sudah bagus Mi.
5: Iya, enggak didengarkan di pesawat telepon.
0: Pesawat telepon.
5: Kalau radio militer keadaan bagus.
0: Oh iya, berarti anu telepon tak yang kurang bagus. Ganti ki.
5: Oh, baru itu mau
0: dilempar.
5: Ganti
0: sel.
5: Gitu,
0: sel. Seluruna.
5: Iya. Mau dilempar.
0: Saya sih sel seluruhnya ya. Kalau mau dilempar kita tenji ke kita yang punya tuh. Ya bagaimana kah? Iya.
5: Coba kita. Susah aku rasa kalau begini. Pamit lah paling.
0: Iya, terima kasih Di. Iya, atas waktunya dan komentarnya pagi hari ini. Iya. Iya, assalamualaikum.
5: Lanjut tugas, sehat selalu, sukses selalu dalam beraktivitas, terutama hari ini hari Sabtu.
0: Percumanya nih bergabung, malasku. Percumanya orang bergabung.
5: Jadi dulu apa lagi mau dijelaskan? Susah mau jelas, sama berpartisipasi saja ini. Kita, macam ceklok begitu.
0: Tidak boleh, sedikit mau sepatah dua kata katanya, sepatah dua kata pembukaan itu ya. Bicara tentang filosofi lembu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Komentar sedikit, nilai lempu, filosofi lempu, jujur, apa yang harus diterapkan di sekolah, itu gitu. Iya.
5: Kalau jadi dulu, kalau yang saya kata itu kalau jujur, ada satu filosofi yang mengatakan bahwa jujur adalah sifat kesatria. Tapi berani berani surut dari yang salah dan berani mengakui kesalahan serta kekurangan itu adalah lebih kesatria. Itu juga tahu.
0: Ih, cocok. Berarti sudah diterima kasih Pak Egy ya, atas kata-katanya. Iya, Di.
5: Jadi kembali ke laptop.
0: Ih, tidak katanya beda. aduh, apa Ji?
5: Artinya begini, yang saya tahu, sedikit karena ini kan forum untuk artinya selain bersilaturahmi juga artinya menambah wawasan lah, artinya berbagi-bagi wawasan lah. Jadi kalau yang saya tuh jujur adalah artinya berani mengatakan A apabila itu A dan berani mengatakan B apabila itu B. Dan harus sejalan antara teori dengan praktikum. Itu barangkali. Jadi terlalu panjang.
0: Cocok mi, sudah mi pale.
5: Oh, cocok,
0: selesai mi. Selesai mi itu.
5: Jadi apa lagi lu dengan di komentar kalau cocok mi?
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Sudah mi tahu.
5: Oh, sudah mi.
0: Iya.
5: Ada Italiano masuk Bunda Sopi.
0: Ada mi. Iya, masuk mi.
5: Maka dulu sedikit ungkap kita bilang pernah kena chat, bilang assalamualaikum, jadi ku jawab kita waalaikumsalam. Nah, seterusnya Nabi bilang datang ke rumah, nah ada acara, tapi sampai sekarang saya tunggu-tunggu tidak ada acaranya.
0: Kita tahu sudah mi dibilang hari itu ya, hari itu dia ada acara, sudah selesai, clear mi. Selesai tahu. Hari itu disampaikan ke kita, selesai mi. Datang ke rumah ada acara. Hari itu
5: yang kiri tersinggung nanti udah so.
0: Itu tersinggung nih, cocok kisah belai. Mendengar ini pasti.
5: Di paling datu anu nama tiga dan anu radionya.
0: Tidak nah, monitor kina. Tidak ke. Jadi sudah,
5: oke, paling deh, lanjut tugas. Sudah selalu, sukses selalu. Yang jelasnya, apa namanya, pembelajaran untuk di sekolah-sekolah menaik kejujuran.
0: Anti korupsi.
5: Korupsi, ya, terutama anti korupsi. Artinya pelatihan mental lah. Supaya besok-besok atau kedepannya ada semacam namanya pembekalan untuk tidak kaget menghadapi uang-uang banyak. Terutama uang merah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Demangka sudah bergabung pagi hari ini. Yang pasti kalau bicara tentang filosofi lempu, nilai kejujuran itu harus ditanamkan untuk supaya siswa atau juga yang mengenyam pendidikan itu tahu bahwa korupsi itu dilarang dan ada di situ terselip kejujuran, harus jujur begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Gun yang monitor pagi hari ini. Ada juga siapa tadi, Ibu Sri Sinta di MU, sudah ya tadi saya menyapanya. Oke, terima kasih banyak. Ih, kenapa menelpon kembali Den Limpo? Ah, kenapa Ki? Pala pencet lagi nih pasti. Biasa maklum mau ceramah dua kali. Anggap Prasetya juga monitor. Terima kasih. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tinggal berapa menit dan Dede? 3 menit kebersamaan kita. Yang mau bergabung silakan bergabung kembali di pagi hari ini. Dan tentunya juga yang beraktivitas atau mau liburan ya. Oke, kita ke Opa Is dulu lah. Penelpon yang duluan ya. Assalamualaikum Opa Is. Dari Basa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Opa Is. Silakan komentarnya tentang filosofi Lempu dan pembelajaran anti korupsi itu di jenjang sekolah akan di atau di jenjang pendidikan akan dilaksanakan.
6: Ya, jadi menyangkut Lempu ya, iya. Kejujuran. Mm-hmm. Memang itu sangat penting ya untuk dasar untuk pembelajaran di anak-anak kita. Tapi dari pihak yang mau di misalnya apa, jangan juga langsung dia sudah jujur menyampaikan, mm-hmm. lalu langsung kita kasih

0: ada rayuan ya, ya misalnya dia karena ada kembaliannya apa 1.000 rupiah, nah lihat ada ini gula-gula enaknya, dia langsung beli. Nah tanpa dia beritahu kok langsung dia beli kan. Nah pas dia pulang kok dia mau jujur kasihan karena belum punya apa-apa sudah muka-muka bangka mah kok. Sudah muka-muka kelihatan marah.
1: Iya.
0: Dia mulai bermohon. Tadi itu uangnya 1.000. Ya, dia akan bikin anu apa bahwa itu uang memang bukan gula-gula nak beli. Nah, seperti itu.
1: Iya, oke.
0: Jadi memang sulit kejujuran.
1: Iya.
0: Ya, jadi karena ini menyangkut ada apa dia namanya korupsi. Nah, nah itu yang di tingkat yang sudah kerja atau ada jabatan. Ya pastikanlah bahwa itu yang kau gunakan uang itu ya memang betul-betul sampaikan sebenarnya apa yang walaupun itu pahit. Ya yang penting kau jujur. Saya yakin juga pimpinanmu akan tidak bakal memberikan hukuman pemecatan atau apa. Ya sebaliknya juga yang punya jabatan jangan juga langsung dia sudah jujur kasihan langsung kau berikan hukuman. Ya nanti akan bakal tidak bisa memberi contoh yang lain.
1: Iya.
0: Nah ini jadi sekarang trauma mak sebenarnya banyak yang perlu. Sejangankan mengenai korupsi, menyangkut saya urusan pribadi, ya orang takut kalau orang jujur. Karena kalau aku jujur, kini langsung nak putuskan, nak.
1: Iya.
0: Nah, ya, pengalaman pasti begitu. Itu kalau secara pribadi, toh. Ya, memang ada pengalamanku beberapa kali, Kak. Saya gagal kasihan gara-gara saya jujur sebenarnya.
1: Iya, tapi dia percaya.
0: Dia langsung, nah, sudah, Mi. Putus, Maki. Belum anu analisa baik-baik. Nah, langsung ini orang trauma nih, mau jujur.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu. Saya kira itu dentenya saya sudah bisa panjang karena ini sudah akhir-akhirnya nih. Udah apa saya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Is sudah bergabung di pagi hari ini ya, bicara tentang filosofi lumpuh dan juga salah satu pembelajaran yang ada sahabat budaya terkait dengan pembelajaran atau pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah itu akan diterapkan begitu ya. Baik. Terakhir ya Dentene. Oke, terakhir. Ya, assalamualaikum. Bari bahasa. Ya. Assalamualaikum, Bari bahasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Dentene.
1: Pak Abdul Rahim di Kaltim, silakan komentar apa tentang filosofi lumpuh dan pendidikan anti korupsi itu akan diterapkan di jenjang pendidikan.
2: Sebelum membahas ini lempuh atau kejujuran, saya mau tanya ini untuk Dentene, bolehkah?
1: Apa itu Pak?
2: Jalan kereta api di Sulawesi Selatan Makassar ke Parepare sudah sampai ke Parepare itu?
1: Belum sampai Pak, di Parepare belum sampai.
2: Belum sampai ya?
1: Belum Pak.
2: Start di Makassar di mana?
1: Kalau di Makassar tidak ada Pak. Kalau Makassar kita hanya naik bis terlebih dahulu, lalu kita ke terminal yang ada disediakan di Maros, lalu kita bisa naik keretanya di Maros, ya ada di situ.
2: Oh gitu ya.
1: Iya Pak.
2: Soalnya lama aku ini belum masuk di sesuatan.
1: Hanya baru
2: jadi
1: sampai.
2: Saya lihat di HP, di YouTube kan sudah ada kereta api di Sulawesi Selatan.
1: Sudah lama Pak, iya.
2: Oh gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi saya bahas ya. Lempuh ya, kalau bahasa Bugis itu lempuh, jujur.
1: Iya, betul.
2: Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan kejujurannya, digelar itu dengan Al-Amin, karena dia jujur kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau jujur itu, kalau menurut saya, apabila karena itu di dalam rukun iman dalam Islam ada 6. Al-Imanu billahi bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan qadar. Jadi kita anu apa namanya percaya bahwa ada hari pembalasan. Yaumil akhir hari pembalasan. Kita juga percaya bahwa ada malaikat. Malaikat yang mencatat kebaikan adalah

0: malaikat rakib. Yeah. Malaikat yang mencatat kejahatan adalah malaikat rakib. Hmm. Kejahatan yang kita kerjakan adalah dicatat oleh malaikat rakib.
1: Yeah.
0: Ya, dalam rukun Islam, dalam rukun iman, dalam rukun iman ya, yeah, di dalam agama Islam.
1: Yeah.
0: Ah, jadi juga kita berpetukan misalnya, paman ya amal miskala saratin hera yara. Barang siapa yang mengerjakan amal meskipun sebesar atau atom, maka akan juga diperlihatkan pula. Tetapi apabila begitu juga sebaliknya, apabila kita melaksanakan kejahatan, maka dia juga diperlihatkan meskipun sebesar atau atom, ya, dalam Al-Quran. Yeah. Dan Allah juga menyediakan tempat surga atau neraka. Jadi balasan orang yang mengerjakan kebaikan adalah surga. Nah, dalam Al-Quran dikatakan jannatin na'im, itu surga na'im. Itu kan?
1: Yeah.
0: Balasan orang yang mengerjakan kejahatan adalah neraka. Fi nari jahannam, neraka jahannam, itu dalam Al-Quran kan? Jadi kalau misalnya mengingat itu, pasti saya rasa itu pasti ya, jujur kan, baik, kalau menurut saya.
1: Iya pak, oke lah. Okay.
0: Jadi karena ini misalnya saya ini juga berketukan juga dari sini.
1: Yeah.
0: Saya jujur, saya katakan jujur, tapi yang diucapkan dengan lidah dibenarkan dalam hati, dibuktikan dalam perbuatan. Nah, dalam bahasa bukti kan taruh gau.
1: Yeah.
0: Jadi kata-katanya itu sama dengan perbuatannya.
1: Oke, baik.
0: Apabila misalnya, saya ini mau ke pasar misalnya, tetapi tidak ke pasar berarti tidak sesuai dengan kata-katanya. Kalau misalnya dia jalan ke pasar berarti sesuai dengan kata-katanya deh. Jadi dia gampang dipercaya. Kita percaya kan? Nah, gitu lah. Kalau menurut saya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kaltim. Tadi siapa menelpon? Ada Dengerang. Dengerang, silakan 1 menit boleh kalau berkomentar. Dengerang 2 menit untuk ke kita bicara tentang filosofi lempu. Oke, 08 11 400 92 50, boleh langsung bergabung, siapa tahu ada komentarnya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. 08 11 400 92 50. Sudah dekat sekali Dengerang. Oke, Dengerang terakhir ya. Assalamualaikum Dengerang. Bari bahasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, komentar tak langsung Dengerang. Iya.
2: Ya. Kejujuran.
1: Iya.
2: Untuk kejujuran ini barangkali susah memang bisa dihilangkan. Ada beberapa yang biasa kita lihat ya. Kalau misalnya orang pulang kerja itu kan ceklognya jam 2. Kadang-kadang lagi 15 jam 2 orang sudah banyak beri, itu berarti sudah korupsi waktu.
1: Oke.
2: Iya, yang begitu. Nah, itu tuh korupsi itu di mana? Tapi korupsi itu bukan nih orang-orang bawah, kelas atas ini yang banyak korupsi banyak.
1: Iya,
2: tapi
1: iya,
2: kalau korupsi waktu itu sudah banyak memang.
1: Dimana
2: kita bekerja atau apa itu ya, korupsinya sudah banyak.
1: Iya.
2: Kadang-kadang ada juga pengusaha kalau kita misalnya mau beli apa-apa ya, jangan-jangan ada orang main masalah nota apa itu sudah korupsi. Cocok itu tadi orang bilang 10.000 dikasih mas 15.000. Itu kira-kira cuma sedikit jim, karena sudah mau masuk waktu.
1: Iya, oke. Terima kasih. Pak.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dengerang sudah bergabung di pagi hari ini, dan saya mau menyapa dulu sahabat budaya yang Ibu Nana, Bu Nana, terima kasih. Salam Bari bahasa katanya. Terima kasih ya. Mohon maaf tadi baru Demangka bilang monitor jebeng Bunda. Iya dong, selalu monitor tuh Bunda. Enggak pernah tidak monitor. Anggap Prasetya ya. Terima kasih sudah monitor. Baik, sahabat budaya harus tuntaskan. Pak Gun juga terima kasih ya di Minasau, Pak. saya harus tuntaskan kebersamaan kita. Pak Radin di Bantimurung juga terima kasih. Bu Sri Sinta di MU terima kasih sudah monitor. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah

0: seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Kabaratna Pro 4.

0: kabar Anda berambat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Mak Gasing merupakan permainan tradisional Bugis yang umumnya dimainkan oleh 2 hingga 6 orang, terutama oleh laki-laki dari berbagai usia. Permainan ini menggunakan gasing yang terbuat dari kayu dan dibentuk menyerupai tempayan kecil dengan bagian kepala, leher, dan badan, serta dilengkapi tali dari serat kulit kayu yang memiliki lingkaran di ujungnya untuk dikaitkan pada jari. Dalam masyarakat Bugis, Mak Gasing memiliki 2 jenis permainan, yaitu permainan yang menekankan keindahan bentuk dan lamanya gasing berputar, serta permainan kompetisi yang mengutamakan keterampilan pemain untuk mengeluarkan gasing lawan dari arena. Dengan demikian, Mak Gasing tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga melatih ketangkasan dan keahlian pemain.
1: Demikian, Kabar Rakna Pro 4.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Sahabat malam berikut di mana saja berada, kebersamaan kita di pukul 9:17 waktu Indonesia Tengah. Dua kelong sudah kita dengarkan sama-sama. Di Mosaik Budaya pagi hari ini saya akan menghadirkan sebuah informasi tentang patongeng.
2: Tarian Melangi Arajang yang dibawakan oleh 8 bisu atau waria suci yang mewakili 40 bisu seluruh Sopeng. Sebagai tanda, upacara patongeng akan digelar. Tradisi di setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur secara turun-temurun. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber yang mengagumkan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Bahkan adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa.
3: Saya Karim, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Patongeng itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, sebenarnya bahasa Indonesianya tahun. Kalau orang mengatakan patongeng itu berarti dia annual, boleh setiap satu tahun, boleh setiap satu kali dua tahun dan seterusnya. Nah, ini dikemas dalam bentuk pesta adat. Jadi kita namakan biasa pesta adat patongeng. Nanti penamanya bergantung di tempat mana mau dilakukan. Misalnya pesta adat patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Ompo misalnya, sebagai bentuk ritual bagaimana Ompo ini terus eksis, mungkin airnya terus bersih dan tidak kekeringan. Ini mungkin bagian dari ritual kepercayaan masyarakat di sekitar Ompo itu.
2: Karim, selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng, menyampaikan bahwa patongeng dalam bahasa Bugis yang berarti tahun. Patongeng dikemas dalam bentuk pesta adat. Pesta adat patongeng Ompo yang dilaksanakan di kawasan Permandian Ompo sebagai bentuk ritual dan harapan akan Permandian Ompo agar terus eksis dan tidak kekeringan. Seperti halnya pesta adat patongeng Tinco, salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam lingkungan masyarakat Tinco, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng adalah pelaksanaan tradisi adat patongeng. Pesta adat ini dipercayai oleh masyarakat dan dikemas dengan harapan doa dalam adat, supaya air di sekitar sawahnya ini terus mengalir di sekitar daerah Tinco.
4: Saya nama Sera, Kacamata Dari Donri. Yang mana di acara patongeng yang selalu di anu setiap tahun, acara saya kayak padendang itu di. Kayak padendang. Biasanya kalau habis panen raya orang mau padendang. Sering itu, apalagi kalau ada namanya di Wanutua, selalu mau padendang orang di situ.
2: Awalnya, salah satu masyarakat bingung dengan acara ini. Yang mana itu patongeng? Karena tidak semua daerah kecamatan di Kabupaten Sopeng melakukan tradisi ini. Hanya wilayah yang dekat dengan aliran air seperti Kecamatan Lalabata. Namun ternyata, ada beberapa kaum muda yang tidak pernah sama sekali menyaksikan pesta adat patongeng, walaupun dia berasal dari Kecamatan Lalabata. Berikut penuturan Rizka, remaja berkulit kuning langsat ini, mengaku tidak pernah sama sekali menyaksikan patongeng.
5: Dengan nama siapa?
6: Rizka.
5: Siapa?
6: Rizka.
5: Masyarakat dari kecamatan mana, Ki?
6: Lalabata.
5: Lalabata. Pernah disaksikan patongeng?
6: Tidak pernah.
5: Tidak pernah?
6: Iya.
5: Sama sekali tidak pernah?
6: Tidak.
5: Ritual patongeng?
6: Iya.
2: Beda halnya dengan Sera dan Rizka. Nurhayani, perempuan paruh baya ini, mengaku dia pernah menyaksikan patongeng. Pelaksanaan tradisi adat patongeng biasanya diadakan antara bulan Oktober atau September. Ritual adat yang terkenal sakral ini digelar saban tahun jika kekeringan melanda di wilayah Sopeng. Warga bersama pemerintah Kabupaten Sopeng melaksanakan ritual adat patongeng di sumber mata air Ompo. satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat Sopeng untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila mata air Ompo mulai mengering, saat itulah warga Sopeng menggelar ritual adat Pataungeng yang merupakan kearifan lokal warisan leluhur kerajaan Sopeng. Dalam ritual itu, masyarakat akan mempersembahkan kepala sapi yang diletakkan di kotak bambu dan di dalamnya turut diberi sesajen. Tak hanya itu, saat ritual tersebut dihadirkan sejumlah makanan khas masyarakat Bugis Sopeng beserta tiga nasi berbahan pokok ketan, yakni beras ketan hitam, putih, dan merah. Kepala sapi dan beberapa sesajen termasuk tiga warna nasi dari beras ketan itu kemudian dilarung ke Sungai Ompo dengan tujuan sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Terlibat dalam prosesi sakral itu, tokoh adat yang dikenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Tradisi tersebut hanya dihadiri oleh Sandro, pemangku adat keturunan Matoa Tinco dan masyarakat sekitar wilayah Tinco. Karena tradisi Pataungeng merupakan hal yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pegelaran tradisi ini mengalami perkembangan dalam hal pelaksanaan.
6: Dengan siapa Bu nama Kak?
7: Nur Hayani.
6: Dari kecamatan mana?
7: Mareriwawo.
6: Iya. Saksikan Pataungeng?
7: Pernah. Iya. Itu yang ada namanya Mapadendang, ada adat-adatnya Sopeng begitu. Iya.
2: Ritual ini sejak dulu memang sudah dilakukan oleh nenek moyang atau leluhur. Jadi diharapkan tradisi ini tidak dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena ini murni merupakan doa sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sopeng. Saat ini air Ompo dialirkan ke masyarakat Sopeng, jadi wajarlah jika debit air Ompo mulai berkurang. Semoga tradisi Pataungeng yang dilaksanakan ini membawa banyak kebaikan dan terjaga sampai generasi selanjutnya.

0: Mas Nil, pernah terpikir nggak gimana kita bisa bantu mengurangi kemiskinan di sekitar kita?
1: Pernah sih, Jum. Kadang rasanya effort kita tuh nggak bakal bikin perubahan yang berarti.
0: Tapi menurutku mulai dari hal kecil aja. Misalnya dengan donasi baju yang masih layak atau ikut program lokal yang ada.
1: Benar juga sih. Kalau semua orang mulai dari hal kecil, dampaknya pasti bisa gede kan?
0: Iya, kita nggak perlu jadi superhero. Yang penting, kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakuin.
1: Setuju tuh, aku juga bakal mulai ikut program lokal dan ngajak teman-teman lain.
0: Perfect. Yuk, kita mulai dari sekarang. Setiap aksi kecil, kita bisa jadi perubahan besar.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
5: Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita masih bersama di pagi hari ini, satu informasi tentang patung yang sudah kita dengarkan dan satu apalagi informasi ya akan saya hadirkan saat lagi.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa, nomor baru leh.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Eh, kenapa barang?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Nusantara Pagi Pro 4.

0: tim pengetahuan ormas masyarakat lampau yang mereka tidak menulisnya begitu saja, tetapi melalui apa yang disebut dengan proses observasi dan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Kita tidak memahaminya, kemudian menilainya secara negatif, lalu mencampakkan dan beralih kepada pengetahuan yang diekspor dari luar. Akhirnya apa yang ada pada kita itu kita abaikan.
1: Tercatat secara sistematis dalam lembaran-lembaran lontara pada sistem budaya Bugis Makassar. Rangkaian peristiwa alam, pergerakan benda-benda langit yang akhirnya menjadi rujukan dalam penghitungan kuantitas ataupun kualitas hari serta iklim dan cuaca. Masyarakat modern mengenalnya sebagai astronomi dan astrologi. Dr. Muhlis Hadrawi SSM Hum, Ketua Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, serta penulis buku Asikala Bineng dan Atto Riolombone yang disari dari manuskrip Lontara, menuturkan.
0: Dalam astronomi, Bugis itu mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan cuaca itu. Misalnya, bagaimana peredaran matahari, bagaimana peredaran bulan, terbitnya bulan 1 sampai 2, 3, 4 sampai 30. Kemudian setelah itu ada lagi namanya bilang, ada bilang 20, kemudian ada bilang asara, ada lagi bilang 5. Yakni siklus hari yang berjalan, yang secara logis itu menunjukkan ada efek-efek cuaca yang dirujuk. Nah, sebenarnya astronomi ini memang ilmu yang menyangkut tentang cuaca dan iklim, serta ilmu pengetahuan tentang tata surya dengan unsur-unsur yang terkait dengannya. Kalau astrologi memang berdasarkan juga pada sistem peredaran bulan dan matahari, tapi dia tidak melihat iklim atau cuacanya yang sebagai efek dari peredaran bulan, bintang dan tata surya lainnya, tetapi melihat kualitas-kualitas di baliknya, yakni masalah baik dan buruk yang berkenaan dengan aktivitas kehidupan manusia. Misalnya mana tahun yang baik untuk mendirikan rumah, melakukan pernikahan, dan itu sampai pada masalah yang paling rinci.
1: Fenomena alam, pergerakan benda langit ini tercatat secara sistematis melalui proses observasi dan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Pencatatan yang sangat rinci merupakan sebuah tradisi di masyarakat Bugis kala itu. Mencatatkan seluruh peristiwa dan pengetahuan yang dimiliki dengan sangat jelas dalam lembaran-lembaran lontara.
0: Semuanya tercatat di dalam naskah lontara yang kemudian kita sebut dalam lontara Bugis itu namanya lontara falakiyah, atau ada juga namanya lontara bilataung, yakni sistem perhitungan itu berdasarkan pada siklus tahunan. Nah, siklus tahunan itu mengandung juga siklus bulanan mengandung siklus mingguan, mingguan ada siklus harian, harian ada lagi pembagian waktu-waktu dalam satu hari. Semuanya itu ada pada naskah-naskah Bugis. Tradisi tulis memang begitu hidup dalam masyarakat Bugis. Mulai level istana, kalangan ulama, kerajaan, para cendekiawan, dan masyarakat yang memiliki keterampilan-keterampilan khusus, kita bisa melihat bukti itu warisan material naskah kuno itu begitu luar biasa banyaknya. Atas upaya proyek UNHAS dengan Core Foundation, itu di Arsip Nasional tersimpan naskah, kalau tidak salah, 6.220-an.
1: Pencatatan ini menjadi patokan atau referensi dalam mengambil kesimpulan yang akan menjadi pedoman masyarakat dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun sayangnya, rentang waktu yang sangat panjang memicu terjadinya keterputusan warisan ilmu pengetahuan.
0: Pengetahuan astrologi maupun astronomi itu berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah yang melalui satu proses ilmiah, yakni misalnya observasi. Itu adalah satu pengamatan yang dilakukan secara berulang dari tahun ke tahun. Setelah observasi, barulah sampai kepada penarikan kesimpulan. Memang ada pola yang ada dalam sistem astronomi Bugis. misalnya tahun ini dalam hitungannya adalah nilainya 1, namanya dal akhir. Nah, dal akhir itu adalah cirinya hujannya lambat turun, kemarauannya panjang. Apa yang perlu kita pahami di sini? Bahwa sebenarnya pengetahuan astrologi dan astronomi hingga kini masih ada dalam masyarakat dan dipraktikkan. Baik dalam misalnya urusan pertanian, urusan kelautan, terutama yang berkaitan dengan urusan-urusan keseharian. Hanya saja kita ini di Indonesia, terutama juga di selatan, perkembangan ilmu astrologi kurang digeluti. Misalnya karena kita tidak melakukan kajian-kajian lanjutan, ketidaktertarikan beberapa mungkin ilmuwan, juga karena memang kita tidak paham lagi. Tadi itu ada namanya keterputusan warisan ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa begitu jauhnya rentan itu memunculkan banyak permasalahan di selatan. Perang antar kerajaan, masuknya kolonialisme, kemudian kolonialisme itu menghancurkan sendi-sendi peradaban kita, kerajaan kehilangan fungsi, dan seterusnya pengetahuan menjadi hilang, jadi terputus. Kemunculan kesalahpahaman individu tentang pengetahuan astrologi dan menganggap kukutika sebagai ramalan-ramalan kehidupan yang tidak memiliki arti dengan landasan yang tidak ilmiah. Itu yang sekarang muncul. Nah, banyak apa itu pengetahuan lama itu tidak penting. Ah, itu tahyul. Oh, itu mitos. Kita terjebak dengan kata-kata seperti itu. Itu seakan-akan kita ini sudah diracuni oleh warisan yang memandang segala sesuatu Eropa dan Barat itu adalah sesuatu yang baik, yang keren. Padahal kita lebih duluan keren sebenarnya. Cuma cara hanya kita memperlakukan pengetahuan kita hari ini yang salah. Jadi terkadang media juga menyajikan informasi dengan misalnya memperlakukan astrologi sebagai sekadar permainan ramalan bintang, ya kemudian hubung-hubungkan dengan nasib, kemudian prediksi kehidupan manusia. Kan begitu sekarang. Sekadar main-mainan saja kan? Dan dianggap tidak rasional.
1: Kutika, pengetahuan tentang astronomi dan astrologi dalam budaya Bugis Makassar. Saat ini dianggap sebagai ramalan kehidupan dengan landasan yang tidak ilmiah.
2: Baji Imi Saribata Malabirku, di mana saja berada, itu informasi tentang Kutika Bugis Makassar. Dan tandanya saya Anti harus pamit dari ruang dengar tadi kebersamaan hari ini Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Sementara ada rekan saya Dewi Satriani akan menemani dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 sore nanti. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa untuk semuanya juga yang sudah bergabung tadi. Terima kasih banyak. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kemarin yang cuma periksa tekanan darah aja harus ke rumah sakit kota. Yang paling dekat 2 jam. Mana hujan deras lagi.
5: Kabarnya pemerintah lagi bangun rumah sakit berkualitas di desa kita.
6: Tapi itu kan belum selesai. Kita masih harus cek tekanan darah di rumah sakit yang paling dekat 2 jam dari sini.
5: Iya sih, tapi rumah sakit baru ini akan memberikan layanan berkualitas. Dokternya siap dan obatnya pun tersedia. Ya, setidaknya ada harapan untuk warga desa.
7: Rumah sakit berkualitas, harapan untuk semua.

2,5 FM Perompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini saya Dewi Satriani hadir dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, apa kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam menjalankan aktivitasnya sukses selalu. Baik, sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan Green Radio akan terus menemani Anda hingga jelang jam 11 nanti dengan beberapa kariba untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya. Akhir pekan ini ya, tentunya tepatnya di hari Sabtu, banyak yang menggunakan waktunya untuk berkunjung ke tempat wisata. Seperti Inces kemarin itu sempat mengunjungi tempat wisata pada hari apa ya, kalau nggak salah hari Kamis ya, Sobat Budaya. Kebetulan pada hari Kamis itu kan libur gitu. Nah, ada kita kunjungi tempat wisata tersebut untuk menikmati tempat wisata. Tapi jangan lupa nih, Sobat Budaya, kalaupun Anda menikmati tempat wisata tersebut, untuk membersihkan atau menjaga kelestarian alamnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi nih, Sahabat Budaya? Ada beberapa tips untuk Sahabat Budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Tips menjaga kelestarian alam di tempat wisata agar tetap mempesona. Kira-kira seperti apa nih? Karena kalau kita berbicara tempat wisata ya, Sobat Budaya, Indonesia ini memiliki banyak tempat wisata yang mempesona dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun kalau dipikir nih, Sobat Budaya, keindahan alam yang ada di tempat wisata tersebut dapat terancam jika kita tidak menjaganya dengan baik. Nah, oleh karena itu nih, Sobat Budaya, menjaga kelestarian alam di tempat wisata merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa tips untuk menjaga kelestarian alam di tempat wisata agar tetap mempesona, diantaranya itu patuhi peraturan yang ada. Jadi setiap tempat wisata ini memiliki peraturan yang harus kita patuhi oleh wisatawan. Peraturan tersebut biasanya terkait dengan larangan merusak alam, membuang sampah sembarangan, dan mengambil tumbuhan atau hewan liar. Pastikan untuk membaca dan memahami peraturan yang berlaku di setiap tempat wisata yang Anda kunjungi. Next yaitu, gunakan tempat sampah yang tersedia. Jadi, Sahabat Budaya, saat berada di tempat wisata, pastikan untuk menggunakan tempat sampah yang tersedia dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai atau laut, karena dapat merusak keindahan alam dan membahayakan satwa liar. Nah, jika perlu nih, Sahabat Budaya, buang sampah sesuai dengan jenisnya. Bedakan mana sampah organik atau sampah yang dapat terurai seperti sisa sayur, kulit buah-buahan, buah busuk, dan lain-lain. Dan mana sampah organik atau sampah yang tidak dapat terurai seperti plastik, botol minuman, dan lain-lain. Berikut yaitu gunakan transportasi umum atau berkendara ramah lingkungan ya. Jadi transportasi umum seperti bus atau kereta api dan berkendara dengan mobil yang ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hybrid adalah cara yang baik untuk mengurangi dampak lingkungan dari perjalanan tak. Jika memungkinkan, pilih menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan saat berwisata. Jika lokasi tempat wisata dekat dengan rumah kita, kita bisa berjalan kaki atau bersepeda agar lebih sehat dan menjaga alam dari polusi udara serta dapat menghemat bahan bakar minyak. Nah, Sahabat Budaya, seperti apa informasi selanjutnya lagi? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Kita akan kembali setelah kita dengarkan beberapa selingan berikut ini.

0: fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan

Pangeran Bernhard kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana. Suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

92,5 FM Perompat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Untuk selanjutnya ya, gimana cara melestarikan lingkungan yang ada di tempat wisata itu, pilih produk wisata yang ramah lingkungan. Jadi Sahabat Budaya, untuk para pendengar kita ya, pandai-pandailah untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar tak. Semoga beberapa informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan Perompat RRI Makassar. Iya, jadi beberapa tempat wisata menawarkan produk wisata yang ramah lingkungan seperti trekking, rafting atau snorkeling. Pastikan untuk memilih produk wisata yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam atau satwa liar. Dukung usaha lokal yang berkelanjutan. Jadi dukung usaha lokal yang berkelanjutan dengan membeli produk lokal atau memilih restoran atau kafe yang menggunakan bahan makanan lokal dan organik. Dengan cara ini Anda dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Baik, Sahabat Budaya, karena kita sudah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan dulu sampai di sini di program acara, yaitu Go Green via Green Radio. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Kita akan jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, air terjun Beroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk, air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Beroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya. Di mana pun Anda berada, senang sekali untuk siang hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Nah sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di acara Teras UMKM kita membahas ini terkait dengan strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik. Kira-kira bagaimana pembahasan kita ya? Nah, di studio sudah hadir narasumber kita nih sahabat budaya. Ini kena enggak ada? Ada. Oke, aman. Ada narasumber kita, beliau adalah Direktur PT Tirta Rifana Goa, Ibu Dr. Haja Nirwana S.Pd. M.Pd. Iya, langsung saja kita menyapa beliau. Iya, assalamualaikum. Ibu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Dokter, sekali lagi kita iya, kali ini akan membahas ini terkait dengan strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita langsung aja nih. Boleh ceritakan ini, kenapa Ibu mendirikan usaha Ta AMDK, yaitu air minum dalam kemasan? Apalagi Ibu kan seorang perempuan nih, apa yang melatar belakanginya?
1: Oke, jadi kalau mau bercerita sebenarnya panjang banget ya.
0: Iya.
1: Cuma kita dibatasi oleh waktu ya, mudah-mudahan saya sapa dulu untuk pendengar kita di luar sana. Dengan cuaca yang sangat panas ya, mudah-mudahan dengan kehadiran AMDK bisa menjadi penyegar.
0: Betul sekali.
1: Dengan slogannya Rifana House Ki, Minum Ki Rifana Water.
0: Oh iya. Ada slogannya juga ternyata di.
1: Iya. Nah, gini Mbak, jadi Mbak Dewi ya, saya namanya Mbak Dewi ya. Awal saya merintis AMDK ini saya melihat bahwa kebutuhan air minum khususnya di Kota Makassar ini memang masih kurang.
0: Iya.
1: Walaupun pabrik di sini sudah banyak, tapi penduduknya kita kan banyak.
0: Iya.
1: Otomatis ini menjadi peluang bagi saya bahwa oh iya, ini peluang, tantangan.
0: Iya.
1: Karena namanya saya latar belakang akademisi, tiba-tiba jadi pedagang ceritanya dia.
0: Iya.
1: Apa namanya? Segmennya beda.
0: Kayak bertolak belakang gitu ya. Tapi kalau ada bertolak belakang bisa disamakan gitu ya Bu ya. Oke.
1: Jadi dari situ saya melihat oh ya, mungkin ini merupakan peluang besar bagi saya untuk membuka usaha pabrik.
0: Iya.
1: Jadi saya langsung yang segmen menengah lah gitu. Kalau air minum dalam kemasan kan bertahap juga Mbak.
0: Iya.
1: Pertama mungkin kita bisa buka semacam depot dulu. Tapi saya langsung mengambil yang posisi menengahnya.
0: Iya.
1: Di mana segala perizinan itu saya urus dengan lengkap. Dalam artian yang saya inginkan adalah bukan menciptakan air minum ya, karena air minumnya sudah Allah yang berikan.
0: Iya benar.
1: Jadi memproses air ini menjadi lebih higienis lagi, menjadi lebih layak minum lagi. Jadi saya kelola dengan sistem izin yang lengkap. Alhamdulillah dengan proses yang efektif ya, simple dan cepat sih sebenarnya. Karena hanya perhitungan setahun sudah bisa mendirikan air minum dalam kemasan dengan izin yang lengkap juga.
0: Wow.
1: Tantangannya ya sebagai perempuan tentu luar biasa ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Sebagai perempuan, mana ada anak tiga yang harus saya dampingin. Suami profesinya pelaut, jadi berlayar terus, kasihan.
0: Tidak ada yang bantu untuk mengurus.
1: Jauh terus. Tapi itu tantangan bagi saya.
0: Yang
1: pastilah untuk menambah income untuk perekonomian keluarga.
0: Iya, luar biasa ternyata. Oke, Bu Dokter, bagaimana dampak langsung dari kenaikan harga bahan baku, yaitu gelas, plastik kemasan dus, atau sedotan? Ini terhadap biaya produksi per unit produk tak saat ini.
1: Oke, Mak, ini yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Apalagi memang kejadiannya pas timingnya banget.
0: Iya.
1: Jadi saya mulai bercerita dulu sedikit
0: Bahwa
1: pengaruh dampaknya ini karena terjadinya perang di Timur Tengah ya.
0: Oke.
1: Untuk nggak sampai perang dunia ketiga.
0: Jangan ya.
1: Bisa dibayangkan.
0: Iya.
1: Mungkin saya gulung tikar Mbak Dewi.
0: Astagfirullah.
1: Nah, kalau kemarin-kemarin ketika ada kenaikan harga biasanya para produsen ini menyampaikan ke kami. Ini loh Bu, ada kenaikan harga. Ya biasa estimasi sebulan lah. Ini tidak. begitu terjadi perang juga kan secara tiba-tiba ya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba meledak gitu. Nah, pemasok bahan baku salah satu yang terbesar itu kan dari Timur Tengah.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Jadi ada salah satu unsur dari gas alam, minyak ya, yang diambil menjadi bahan baku biji plastik.
0: Iya.
1: Nah, itu diimpor dari Timur Tengah, kemudian sampailah di China, katanya salah satu negara yang memang mengolah menjadi biji plastik. Sempat kan ada Selat Hormuz di sana yang ditutup. Nah, itu kan menjadi efek sehingga biji plastik tidak bisa sampai ke China, wallahualam ya prosesnya gimana, tapi secara umum itulah isu yang kita dengar. Nah, itulah berimbas Indonesia. Jadi ketika biji plastik, intinya biji plastik ini kurang, langka. Otomatis kan harga naik.
0: Iya, nah, betul.
1: Lonjaklah semua. Dan itu kita kaget banget, Mbak, apalagi kita AMDK.
0: Iya.
1: Dan lonjakannya lumayan 70%.
0: Deh. Lumayan.
1: Pasti Mbak Dewi berasa kan?
0: Pasti
1: ke toko ke belanja yang dulunya mungkin kita beli 15.000.
0: Iya.
1: Sekarang berapa?
0: Deh, naik berapa kali pasti itu dia.
1: 20.000.
0: Iya.
1: Iya, benar. 20.000 kan? Eceran.
0: Dari harga?
1: Dari harga
0: 17.
1: 15. Dari harga 15 sekarang di eceran jadi 20.000.
0: Iya, iya, iya.
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Sangat.
0: Kali-kali banyak.
1: Sangat.
0: Iya, iya, iya. Oke, okay. Bu Dokter, di antara komponen plastik yang digunakan udah tadi ya. Yeah. Nah, ini apakah Ibu memilih untuk menaikkan harga jual ke konsumen atau agen atau lebih memilih untuk mengurangi margin keuntungan demi menjaga volume penjualan?
1: Itu dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke.
1: Okay. Jadi kami harus menaikkan.
0: Iya.
1: Namun di sisi lain juga kami menekan margin.
0: Mm-mm.
1: Contoh nih, yang sebelum adanya lonjakan harga secara global.
0: Iya.
1: Misalkan nih kami jual dengan harga 13.000.
0: Iya.
1: Kita buka dapur aja ya. 13.000. Terus ada lonjakan harga sekitar 70%.
0: Iya.
1: Gitu. Otomatis saya harus menaikkan di angka 19.000.
0: Iya, benar, benar.
1: Ya, kan? Nah, ketika saya langsung lempar ke pasar harga 19.000, pasti masyarakat kaget. Agen pasti menolak.
0: Iya.
1: Ini kok bisa gitu tiba-tiba.
0: Mm-mm.
1: Jadi kami membutuhkan pendekatan juga, komunikasi juga ke agen-agen kami, ke distributor kami, bahwa ini ada lonjakan kenaikan biji plastik dari luar sana, sehingga pasokan untuk cup terutama, kemudian sedotan atau pipetnya, Mbak, sama ini lid.
0: Iya.
1: Ini lid, ini yang lonjakan harganya yang luar biasa. Gitu. Akhirnya mereka terima, tapi langsung stop untuk order. Itu kejadian di bulan Maret kemarin. Kaget kan, Mbak?
0: Iya.
1: Gak ada informasi sebelumnya.
0: Tiba-tiba stop ya.
1: Iya. Kami juga kan gak mungkin mau ibaratnya bunuh diri lah, langsung mau jual murah kan?
0: Iya, pasti.
1: Perjuangan tak ini kodong merintis luar biasa. Tiba-tiba drop begitu ya. Akhirnya solusi yang kami lakukan, kami menekan keuntungan. Contoh nih, dari tadi 13.000.
0: Iya.
1: Mestinya harus kami jual 19.000. Supaya mudah diterima oleh agen, kami jual 17.000. Artinya kan keuntungan menurun.
0: Iya, menurun keuntungannya.
1: Harga yang naik.
0: Harga naik,
1: keuntungan menurun.
0: Menipis ya. Tipis
1: yang,
0: gitu ya.
1: Itu yang kami lakukan sehingga agen kami tetap stay untuk order, walaupun mungkin kuantitinya berkurang, yang dulunya mungkin 1.000 dus,
0: akhirnya
1: 5.000 dus, 3.000 dus, ya wes lah. Untung 1.000 perak, 500 perak, yang penting barang gak tinggal.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: cash flow tetap jalan.
0: Tetap, jadi walaupun keuntungannya itu ya sangat tipis sekali.
1: Iya, tipis. Dan sampai hari ini masih merasakan itu.
0: Deh. Oke lah kalau begitu. Nah, Bu Dokter, strategi apa yang Ibu lakukan untuk menekan pemborosan penggunaan plastik di area produksi? Yaitu efisiensi operasional.
1: Oke. Pertama, kami ketat lagi mengontrol proses produksi. Misalkan terjadinya reject bisa sampai 20%, ya kalau boleh dikurangin sampai 5%. Jadi tingkat konsentrasi lagi, penjagaan, pengawasan kami lebih tingkatkan lagi sehingga karyawan lebih berhati-hati. Kemudian ya namanya yang kerja bukan robot ya, yang kerja adalah manusia, errornya pasti ada lah, hilangnya ada. Nah, itu yang kami minimalisir.
0: Iya, iya.
1: Misalkan dari ini cup kadang
0: rusak
1: ketika
0: gitu ya?
1: Dipres ya,
0: rusak terkadang.
1: Rusak iya.
0: Aduh,
1: rusak ketika dipres, tekanan juga. Listrik turun
0: iya.
1: Ya. Itu mempengaruhi juga percepatan jalannya mesin. Akhirnya presnya kan kurang maksimal. Begitu dimasukkan ke dus, dusnya basah. Rugi iya, kan?
0: Rugi, benar sekali. Iya.
1: Untungnya 1000 perak satu dus.
0: Aduh.
1: Dusnya harganya 3000. Ketika rusak
0: rugi dong.
1: Rugi 3 dus.
0: Iya. Jadi kalau misal kalau terjadi mati lampu misalkan.
1: Iya. Kalau mati lampu, kebetulan kita ada, kalau misalkan ada genset itu terbantu. Kalau tidak ya off dulu untuk sementara. Tapi okay. Untuk di area-area industri, kayak pabrik kami kan di area Poros Malino.
0: Iya.
1: Ya, di situ memang area industri jarang sih alhamdulillah mati lampu.
0: Makanya
1: ketika saya awal merintis harus cari lokasi yang strategis yang memang lahan itu ada di wilayah industri.
0: Iya. Oke, ngomong-ngomong, satu gelas per gelas itu harga ecerannya berapaan? Kalau misalkan ibunya menjual ke agen gitu.
1: Kalau kami yang jual ke agen.
0: Iya.
1: Kalau kami yang jual ke agen, kalau sekarang harganya 17.
0: 17 ribu. Ribu per dos.
1: Per dos.
0: Isinya 40 kalau enggak salah.
1: 48.
0: 48 deh. Oke, berarti kena berapa tuh?
1: Agen jualnya
0: 20.000. 20.000.
1: Ke
0: 17 ke 20.000.
1: Tapi agen sih tergantung Mbak ya, karena masih ada distributor lagi.
0: Ada
1: kami lempar ke agen 17. Agen biasanya untung seribuan lah mereka. Lempar lagi ke reseller, sorry. Ke resellernya paling mereka lempar 19 atau 18. Nah, yang reseller inilah yang warung-warung tempat masyarakat langsung beli langsung itu mereka kadang jual 20-21. Jadi sekarang ecerannya 1000. Dulu 1000. Kan 500 ya.
0: Iya, 500 dulu. Sekarang 1000.
1: Sekarang 1000 belum lagi kreseknya.
0: Iya.
1: Kantong plastiknya kan mahal juga kan.
0: Iya, betul. Benar.
1: Kantong plastik juga kan naik 100%.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kita harus memang pintar-pintar untuk ada kan PDKT lah sama para customer mungkin ya. Biar mereka itu setia sama produknya kita. Nah, kalau tidak ya tinggal. Untungnya pun Rp1.000.
1: Rp1.000
0: per dos. Aduh, gimana per caranya? Iya. Oke, Bu, apakah Ibu mulai mempertimbangkan untuk mencari alternatif bahan baku yang lebih murah atau pemasok supplier ya? Supplier baru yang menawarkan harga lebih kompetitif.
1: Oke. Kalau walah-walam untuk yang di luar sana ya, untuk perusahaan di luar sana, kalau kami masih tetap setia dengan distributor yang selama ini setia bersama kami.
0: Masya
1: artinya,
0: Allah.
1: Ketika harga stabil, kami tetap setia. Ketika harga melonjak, kami tetap setia. Jadi, jadi saya kembalikan ke diri ya.
0: Iya.
1: Ketika ada pelanggan saya yang pergi begitu saja, ibaratnya nggak setia gitu kan, pasti saya kecewa.
0: Iya,
1: nah,
0: pasti.
1: Saya kembalikan ke diri. Kalau produsen saya lintas produsen yang ke lain dengan kualitas yang sama, dengan harga yang mungkin beda tipis, tapi saya melihat pelayanan yang sudah lama ini bagus, saya tetap berdiam diri di situ. Walaupun di sebelah kiri harganya lebih murah gitu ya. Nah, namanya produsen juga kan punya games ya. Bahasa halusnya ya, punya games ya. Mungkin di awal kita ditawarin harga murah, berjalan waktu ya strategi naik. Marketing ya dinaikkan lagi gitu. Daripada mencari sesuatu yang baru, ya udah saya lebih senang stay di tempat yang lama gitu.
0: Tapi memang penting itu yang dibilang pelayanan
1: setia
0: ramah. Pelayanan ramah untuk menciptakan yang namanya kesetiaan.
1: Itu yang karena susah, Mbak. Itu yang susah.
0: Iya, betul. Karena kalau tidak ada yang dibilang ramah ki baik sama ambil ki hatinya anuta atau pelanggan tak mana kita mau setia. Iya.
1: Jadi pelayanan.
0: Pelayanan yang terbaik. Pelayanan.
1: Jadi karena begini, Mbak. Kalau maaf, kebetulan saya pernah tinggal di Jawa 15 tahun.
0: Iya.
1: Kalau mau membandingkan sisi
0: cerita mungkin dulu enggak apa-apa gitu ya.
1: Dengan style konsumtifnya di sana dengan di sini itu memang beda. Kalau di sini ibaratnya walaupun itu mahal, walaupun itu murah, kalau pelayanannya kurang srek gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, Jadi gengsinya kita itu di Makassar tinggi loh Mbak.
0: Tinggi deh.
1: Gitu.
0: Memang.
1: Ya, maaf kalau di luar dari sana, di luar dari Makassar yang saya rasakan. Mm-mm. Ya sudahlah. Walaupun dia murah tapi pelayanannya bagus.
0: Iya.
1: Ya, kita beli. Gitu. Kalau di Makassar jangan. Jangan ini ya, kalau pelayanan sudah pelayan apa harga murah, kemudian pelayanannya kurang seret.
0: Iya.
1: Walaupun mahal tapi pelayanannya it's okay, berani.
0: Berani ya.
1: Maaf ya, kita berbicara suku sedikit, tapi ini real adanya.
0: Memang real, memang realnya kenyataannya seperti real itu. Iya.
1: Jadi kalau berbisnis ya, jangan hanya berpikir dulu, oh iya saya mau untung dulu. Enggak, kalau saya pelajari budaya dulu.
0: Iya.
1: Budaya konsumtif dalam suatu daerah itu bagaimana? Makanya ke sopir kami, ke delivery kami, ke helper kami, saya selalu tekankan senyum. Senyum dulu sama pelanggan. Ya iseng dulu tanya kabar, eh gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Ceki? Baru mah kita tawarkan air tak. Itu kan suatu apa namanya apresiasi juga lah untuk pelanggan kita.
0: Apalagi, karena enak tungki itu kalau misalkan ada penjual itu begitu bilang, weh gimana kabarmu deh, bebas aja kayak deh, wih rinduku sama kak, weh deh let's get me.
1: Walaupun dia juga iya, begitu
0: Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini di acara Teras OMKM ya Bu Dokter, kita dengarkan lagu dulu ya, biar kita tambah semangat terhibur kayak juga. Oke.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, baik, kita masih membahas ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu strategi bertahan UMKM air minum di tengah lonjakan harga bahan baku plastik, yang dimana tadi narasumber kita Ibu Dr. Haja Nirwana SPD MPD yang sudah memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kita pada siang hari ini. Iya, Bu Dokter, kita lanjut ya, lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke. Nah, ini yang namanya mengomunikasikan komunikasi ini ternyata. Iya. Bagaimana kita mengomunikasi, susahnya ini bahasanya kurasa.
1: mengkomunikasikan
0: ini sebenarnya dengan mengomunikasikan ya penyesuaian harga atau perubahan kebijakan kepada distributor dan agen agar mereka tetap loyal.
1: Oke. Okay. Ini sebenarnya challenge juga ya.
0: Iya.
1: Tantangan yang saat itu mau menyampaikan apa enggak ya, tuh gimana caranya, yeah, supaya mereka tetap mempercayai produk kita, mereka tidak menganggap bahwa kami menaikkan harga karena something begitu, tapi memang karena adanya lonjakan harga biji plastik. Dan ironisnya juga di sisi lain, tidak semua agen-agen kita itu paham dengan kondisi yang terjadi.
0: Iya.
1: Apalagi yang kayak di toko-toko yang jarang mungkin buka TikTok, yang jarang buka YouTube, dia tidak tahu informasi yang terjadi di luar sana. Tapi alhamdulillah pelanggan kami dari 100% ada 70% yang memahami bahwa terjadinya perang di luar sana memang menjadi salah satu aspek meningkatnya harga biji plastik yang mempengaruhi sampai produk AMDK itu naik. Yeah. Jadi ada yang paham tentang itu ya. Saya memulai dulu, ada perang, ibu kodong di sana.
0: Yeah.
1: Jadi itu kapal yang bisa memuat biji plastik ke Indonesia misalkan terbatas karena ada penutupan di selat ini, mungkin kita dengar di TikTok lah atau di YouTube atau di mana. Iya betul itu. Nah, ada yang percaya seperti itu. Ada juga yang bilang, masa ada ngaruhnya sampai di sana.
0: Iya.
1: Ini tantangan kan.
0: Betul. Saya sendiri sebenarnya masih bingung aja, kenapa bisa deh ada pengaruhnya di sana. Sebenarnya dalam hatiku bertanya jujur begitu, tapi namanya keluarkan.
1: Apa hubungannya ya?
0: Apa hubungannya? Ternyata.
1: Jadi di situ ya, karena di apa namanya, salah satu bahan baku biji plastik itu kan dari nafta, dari gas alam. Nah, kami pahamkan pelan-pelan ke mereka bahwa ini ada kenaikan. Kalau misalkan bahan baku yang anggaplah kayak cup, yang paling naik ini kan cup. Yang paling naik harganya cup sama lid. Itu hampir, kalau cup nyaris 100% lah.
0: Iya.
1: 90% kenaikannya. Terus kalau yang lid
0: maaf ada suara apa itu?
1: Iya. Kalau lid ini kenaikannya hampir 60% gitu. Terus kalau yang dus itu kenaikannya sekitar 15%. Kalau pipet kenaikannya 25%.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kami harus sampaikan seperti itu. Jadi apa namanya, saya sebagai owner turun tangan gitu.
0: Iya.
1: Bukan lagi yang marketing yang menyampaikan. Saya yang langsung turun tangan, apalagi yang agen-agen besar kita, untuk mereka bisa paham.
0: Iya. Oke. Oke,
1: sip. Jadi pendekatan emosional dulu dah.
0: Oh, pendekatan emosional ya. Untuk komunikasi yang lebih baik lagi gitu ya.
1: Harus dengan sentuhan emosional.
0: Betul. Nah, apakah kenaikan harga ini membuat ibu mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, yaitu memperluas lini produk, misalnya menyediakan air minum galon yang penggunaan plastiknya ini lebih minim per liternya?
1: Iya. Jadi satu minggu kejadian ada lonjakan harga biji plastik, saya langsung terklik di situ bahwa oh iya, saya harus survive. Ini kalau perang begini kan efeknya itu pasti panjang.
0: Iya.
1: Walaupun mungkin dolar sudah, kurs rupiah kan sekarang masih melemah ya, dolar makin naik ya. Nah, untuk memperbaiki normalnya perekonomian itu nggak butuh waktu 1-2 bulan, pasti butuh waktu berbulan-bulan. Nah, saya harus berpikir cari solusi. Nah, alhamdulillah kebetulan kami punya kemasan galon juga.

0: halnya untuk menjadi yang iya, terbaik.
1: Kalau bisa, hari ini saya ingin closing satu calon pelanggan.
0: Iya,
1: namanya
0: iya,
1: Mbak
0: iya.
1: Dewi.
0: Iya. Boleh. Nah, Bu Dokter, sejauh mana otomatisasi mesin pengemasan membantu Ibu mengurangi reject produk, yaitu gelas bocor misalkan atau rusak ya, yang membuang-buang bahan baku plastik nih Bu?
1: Ya, itu pengawasan.
0: Pengawasan.
1: Jadi memahamkan ke mereka bahwa sekarang lonjakan harga tinggi. Untuk satu gelas ini harganya, satu gelas tanpa air ya, satu gelas ini cup namanya, harganya sekarang sudah Rp170, Rp160. Dulu harganya Rp85.
0: Deh.
1: Jadi Rp170
0: lumayan
1: kan,
0: naik.
1: Kenaikannya sekitar Rp90.
0: Iya, betul.
1: Di atas 100%. Tapi ini udah mulai turun. Nah, dikali 48 cup.
0: Iya.
1: Bisa 4.000 kenaikannya dalam sedus.
0: Ini
1: baru cup, belum lead-nya, belum ininya. Jadi saya pahamkan mereka secara real.
0: Iya.
1: Kemudian kalau kami sih open management, Mbak, ke karyawan. Gitu. Saya bilang, di sini saya bukan bos kalian. Bos kita adalah pelanggan kita. Yang menggaji kalian bukan saya. Yang menggaji kalian adalah pelanggan kita. Kita di sini adalah tim. Nama aja saya direktur. Nama aja saya owner, tapi di dalam tim kita adalah sama. Sama-sama jemput rezeki di sini. Jadi saya open management ke mereka supaya meminimalisir untuk kerja serampangan. Kalau kerja serampangan banyak yang lewat, bocor lah, reject lah dusnya. Jadi ketika saya pahamkan bahwa yang bos kita ini adalah pelanggan kita, ini adalah tempat kita bersama-sama jemput rezeki, mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Itu yang saya lakukan ke karyawan. Alhamdulillah terbukti.
0: Masya Allah. Iya. Oke. Bagaimana Ibu menyiasati biaya logistik dan distribusi agar tidak semakin membengkak di saat harga kemasan juga sedang naik?
1: Belinya dalam jumlah banyak.
0: Ordernya
1: dalam jumlah banyak. Jadi makin banyak yang kita order, otomatis kan harga lebih ringan gitu. Jadi harus ngumpulin modal lagi. Tantangannya di situ. Ngumpulin modal, kemudian ordernya lebih banyak. Karena kalau order lebih sedikit, ya hukum ekonomi gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu aja yang kami lakukan untuk mensiasati biar dapat harga yang
0: ringan gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi harus kita membeli jumlah yang banyak gitu. Oke. Apakah ada upaya kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM air minum seperti asosiasi untuk melakukan pembelian bahan baku secara kolektif agar mendapatkan ke harga grosir ya?
1: Iya. Kami di AMDK sebenarnya ada asosiasi namanya Aspadin. Mungkin Mbak Dewi baru dengar ya? Atau sudah pernah ini?
0: Belum
1: baru kali
0: pernah.
1: Ini dengar ya? Nah, itu kami ada asosiasi namanya Aspadin, Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan. Nah, ini bisa jadi referensi buat RRI Pro. Barangkali bisa melakukan pendekatan ke sana, bisa diundang lagi jadi narasumber gitu.
0: Kalau
1: kami ini kan anggota ya, bukan pengambil kebijakan gitu.
0: Benar.
1: Cuma kami hanya bisa bersuara. Nah, kalau kami ingin bisa bersuara hari ini, kami hanya bisa mengatakan seperti ini. Mungkin dengan adanya asosiasi ini adalah tempat kami untuk mengadu, tempat kami untuk curhat lah dengan kondisi yang ada. Bisa menjadi jembatan buat kami dengan produsen sehingga kami bisa mendapatkan harga yang murah gitu kan. Murah berarti kualitas nggak bagus, artinya harga yang bisa dikondusifkan dengan kondisi harga di pasar. Nah, ini yang belum terjadi di asosiasi kami. Jadi ada asosiasi, tapi kalau boleh dikata kami masih jalan sendiri-sendiri dalam hal pembelian bahan baku. Tapi dalam hal misalkan ada kegiatan rakernas lah, atau ada informasi-informasi penting terkait perizinan, kami sangat terbantu. Tapi untuk pembelian bahan baku itu yang belum di backup oleh asosiasi kami, dan kami sangat berharap kedepannya asosiasi bisa menjembatani kami.
0: Sip lah. Oke, kita lanjut lagi nih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kebijakan pemerintah terkait cukai plastik atau regulasi lingkungan di tengah situasi harga bahan baku yang tinggi ini?
1: Oke, tentang kebijakan pemerintah bahaya plastik ya? Ya sih ya, sekarang kita menuju green. Itu yang didengung-dengungkan oleh negara kita. Dan ada satu provinsi Bali yang sudah tidak boleh

0: lagi ada kemasan gelas di sana yang beredar.
1: Waduh, jadi iya. Pakai apa dong?
0: Di Bali, Bali.
1: Iya.
0: Itu masih Indonesia, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Karena kan Bali memang kota wisata.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan berapa pengunjung yang datang menggunakan plastik terbuang, tidak bisa di apa namanya lagi itu Bu Dewi sama Tana ya.
1: Iya.
0: Ya di apa istilahnya kalau bahasa biologi
1: di ini daur ulang.
0: Ya. Jadi sampai
1: terurai.
0: Ibaratnya sampai kan bisa, terurai, sampai kiamat ini enggak bisa hancur gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Nah, betul.
0: Ya. Dan uniknya juga kebetulan di asosiasi yang saya ikuti, saya ada di bagian bidang lingkungan hidup.
1: Iya.
0: Dan saya pelaku. Itu gimana ya? Ini pertanyaannya.
1: Iya.
0: Perlu saya pikirkan.
1: Iya.
0: Langkah yang saya lakukan saat ini adalah kadang kalau saya ketemu dengan teman,
1: iya,
0: saya mengedukasi teman-teman, pertama di mobil jangan ada air minum dalam kemasan, terutama suhu panas gitu ya.
1: Aduh.
0: Ya,
1: saya nih
0: berbahaya kebanyak buat kesehatan kan.
1: Oh,
0: ini kan plastik ya.
1: Iya.
0: Gitu. Walah walam cara membuatnya kita enggak tahu, tapi ketika diminum terkontaminasi suhu panas, diminum pasti ada aroma-aroma sedikit.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Ya.
1: Ada aroma-aromanya.
0: Jadi sebaiknya pakai tumbler lah. Lebih aman tumbler yang logam.
1: Logam jangan juga yang tumbler plastik juga sih, singkamalai baji.
0: Rawan kanker kan?
1: Iya.
0: Sudah banyak penelitiannya Mbak Dewi ya.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya jangan kitlah simpan di mobil tak berlama-lama, apalagi parkir di tempat yang panas.
1: Iya.
0: Kalaupun sudah ada jangan diminum.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi walaupun saya penjual air Bu Dewi, saya tetap mengedukasi.
1: Iya.
0: Masyarakat, keluarga, karyawan. Gitu. Kalau bisa tuang dulu ke tumbler.
1: Iya.
0: Simpan. Nah, yang saya lakukan adalah itu. Yang saya lakukan untuk membantu kebijakan pemerintah. Karena saya pemasok plastik juga sebenarnya. Karena kan kita ada usaha.
1: Yeah.
0: Tapi saya memberikan edukasi juga. Memberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian di pabrik itu, saya membuat satu tempat pembuangan sampah. Di mana sampah plastik tidak diberikan ke pemulung.
1: Yeah.
0: Tapi kami kumpulkan. Takutnya kalau pemulung diolahnya bagaimana, apakah dia langsung bawa ke tempat pembuangan sampah akhir atau bagaimana, saya tidak tahu, untuk meyakinkan diri saya. Jadi kita kumpulkan dulu, kemudian kita telponlah atau ajaklah orang yang memang bisa mengolah dengan baik. Dia mau ambil gratis boleh, mau beli boleh. Bu Dewi kalau mau mengolah sampah begini banyak di tempat kami.
1: Iya Bunda. Oke. Nah, ini apa rencana jangka panjang Ibu untuk menjaga keberlangsungan bisnis jika harga bahan baku plastik terus mengalami tren kenaikan di masa depan?
0: Wah, ini kayak agak sulit saya jawab ya.
1: Iya.
0: Soalnya ini belum ada tanda-tanda nih. Belum ada tanda-tanda. Jadi untuk menjaga itu yang paling pertama semangat dulu sih.
1: Semangat ya, Bu.
0: Semangat
1: ya.
0: Untuk menerima kenyataan.
1: Iya, benar. Iya.
0: Kalau itu sudah hilang,
1: enggak
0: ada lagi sudah. Walaupun modal besar, fisik pabrik kita ada, tapi semangat sudah enggak ada. Nah, itu sangat berpengaruh dalam siklus ekonomi. Jadi, yang saya pertahankan dulu semangat dulu bahwa apapun kondisinya kita jalani, insyaallah perang mungkin akan berakhir. Kita melihat situasi yang ada dan tetap mencari solusi yang saya bilang tadi, saya buka kemasan galon lagi.
1: Biar
0: lebih survive. Soalnya
1: benar.
0: Membangun pabrik Mbak Dewi ini bukan uang sedikit juga, gitu. Modalnya lumayan. Jadi kalau belum tikar, gimana? Ngebul dapurnya gimana Mbak Dewi? Jadi cari solusi.
1: Cari solusi dulu ya.
0: Sekarang memang air gelas, kemasan gelas lagi down ya.
1: Iya.
0: Kita lagi ibaratnya apa namanya, puasa dulu deh. Puasa sunnah bukan wajib. Kalau puasa wajib kan stop.
1: Iya benar.
0: Benar-benar stop. Jadi kami kurangi produksi.
1: Iya.
0: Kami melayani yang betul-betul loyal. Yang dulunya kredit.
1: Iya.
0: Kami bilang tolong jangan dikredit, di cash, kasih harga yang bersahabat. Nah itu trik kami untuk tetap berlangsung gitu ya. Jadi ada yang mundur, ada yang maju, ada yang tetap bersama kami, itu yang kami pertahankan.
1: Okay.
0: Yang pasti kami tidak stop.
1: Oke, tidak stop ya. Jadi tetap masih lah. Jadi ceritanya puasa sunnah, Ji.
0: Ada yang loyal, masih ada yang setia.
1: Masih ada yang setia.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, sip. Nah, Bu Dokter, di era digitalisasi saat ini, bentuk promosi platform apa yang Ibu gunakan? Contohnya nih, Instagram, yeah, Facebook, TikTok, yeah, dan apa nama platform tersebut? Ada WhatsApp, Ibu juga bisa dihubungi juga untuk siapa tahu ada yang ingin bertanya-tanya gitu loh. Ini terkait dengan produk tak? Iya, silakan Bu.
0: Semuanya
1: saya pakai. Semuanya dipakai. Jadi nama Instagram, Facebook, TikToknya itu sama?
0: Iya, ada.
1: Namanya apa tuh Bu?
0: TikTok Rivana Makassar.
1: Rivana Makassar.
0: Instagram Rivana Makassar. Kalau Facebook saya pakai dua. Rivana, Rivana Water, kemudian ada pribadi juga. Jadi semua platform saya tebar pesona.
1: Iya, iya, iya. Tapi itu emang penting, harus akses di media sosial emang.
0: Iya, karena media sosial nyaris 40% saya mendapatkan konsumen dari situ.
1: Iya, iya, benar, benar.
0: Di sahabat.
1: Iya.
0: Mantan, sorry.
1: Mantan teman.
0: Mantan teman maksud saya.
1: Iya, iya.
0: Jadi semua saya cari di Facebook, akhirnya dapat. Semua dapat referensi dari teman-teman lama. Jadi iseng saja, setiap intinya Mbak minum obat.
1: Iya, iya.
0: Pagi share pagi.
1: Benar.
0: Siang, sore.
1: Iya, iya. Itu kayaknya wajib.
0: Wajib.
1: Itu wajib. Jangan lupa berhenti, jangan berhenti untuk ngepost ya.
0: Jadi harus tebal muka dulu lah.
1: Enggak apa-apa.
0: Tebar pesona gitu.
1: Iya.
0: Prinsip saya begini, kalaupun di luar sana ada yang menganggap kami terlalu lebay atau gimana,
1: jangan tapi, takut dibilang lebay.
0: Ya, resiko-resiko bisnis harus segitu, Mbak.
1: Jadi harus
0: saya terima ya. Kalaupun di luar sana kan masih ada, masih banyak orang yang berpikiran positif. Oh iya, dia lagi promosi. Yang penting kita enggak lebay banget.
1: Kita
0: mempromosikan sewajar-wajarnya saja.
1: Iya. Sekarang nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp.
0: Boleh dicatat ya.
1: Boleh.
0: Pendengar di luar sana boleh mencatat WhatsApp kami. Yang pasti WhatsApp kami 24 jam.
1: Aktif terus. Kecuali kalau lobet sekali nih, tidak ada cas.
0: Bisa menghubungi kami di 0813-171-99544.
1: Diulang kembali dong Bu Dokter.
0: Boleh. 0813-171-99544.
1: Oke, sip lah. Jadi udah disebutkan WhatsApp-nya ya pendengar ya. Sebagai closing statement-nya untuk topik kita hari ini, singkat aja nih Bu Dokter, silakan.
0: Yeah. Apanya Mbak?
1: Closing statement-nya.
0: Oke. Untuk sesama UMKM, gagal hari ini bukan berarti gagal selama-lamanya, tapi merupakan suatu peringatan agar langkah tidak kembali salah dan kita tetap survive dalam kondisi apapun. Terima kasih.
1: Oke, baik Bu Dokter, terima kasih sudah berbagi ilmu di acara Teras UMKM. Semoga saja untuk para pelaku UMKM yang pemula mungkin untuk merintis usahanya, ini bisa menjadi cerminan ya, menjadi orang-orang yang sukses, UMKM-nya berhasil gitu ya. Dan kalaupun ada yang di pertengahan, ya, semangat Ki.
0: Semangat yang utama.
1: Oke, siap. Iya, Bu Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Terima
1: sehat
0: kasih,
1: Ki selalu. Makin sukses pastinya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum, sampai jumpa Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni, pahatan, dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya yang pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sahabat Budaya Jawi. Engkang dipun siaraken saking Pro Sekawan RRI Makassar dinten menika dinten Minggu Wage tanggal 19 Oktober 2020. Dene tanggal jawinipun tanggal 26 Bakda Mulud 1959 nggih, lan tanggal hijrahipun tanggal 26 Rabiul Akhir 1997. Wukunipun samangke wuku warigalit, dene warsanipun tase warsodal. Pamirsa sahabat budaya, kawitan sesarengan kula Mbak Titi Kusuma Wardani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi dinten menika, siang menika sinaosa cuacanipun benter nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat, pinaringan lancar sedaya ingkang panjenengan tindakaken dinten menika. Insyaallah saged wonten hasilipun lan ugi lancar sedayanipun. Nggih, pamirsa sahabat budaya kados padatan sasarengan kita ngantos mangke jam kalih pramila pamirsa ingkang badhe gabung. Nggih, wonten ing 08/00/00/00 nggih. Sampun kesupen pamirsa sahabat budaya menawi panjenengan gabung, Mbak Titi tambah semangat nggih sacarengan panjenengan siang menika. Nggih kawitan sacarengan monggo kula aturi midhang ngetaken rumen menika tembang kula aturaken nggih. Layah-layah nggih.

0: tebih rumin. Ji, kula badhe nyenggol Pak Putrajaya ingkang wonten Aceh, nggih. Terus pundi Pak Putrajaya? Kapan nelpon malih? Monggo ditenggo. Lajeng Pak Nurman, nggih, Pak Nurwan ingkang wonten Bengkulu. Lajeng Pak Isnaini ingkang wonten Bone-Bone. Nggih, sugeng siang Pak Isnaini. Salam kagem Ibu Wahyuni nggih. Mugi sehat sedaya ingkang wonten Bone-Bone. Nggih. Kagem Pak Irwansah ingkang wonten Polman. Ugi Mas Reski ingkang wonten Polman. Lajeng Mas Tito ingkang wonten Wajo nggih. Opu Amran ingkang wonten Siwa. Mbak Yayu lan ugi kalian Mas Herianto ingkang wonten Wonomulyo nggih. Sugeng siang sedayanipun. Abang Tito ingkang wonten Samarinda. Nggih, monggo. Mugi-mugi kemawon Abang Tito tetap monitor nggih acara menika. Nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa. Pak Slamet ugi ingkang wonten Kapasa lan ugi Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman. Nggih. Tembang menika ugi kula kintun dhateng Pak Subur ingkang wonten Babakareng, Mbah Kiman ingkang wonten Antang. Oh nggih Mbah Kiman sehat nggih Mbah Kiman. Mugi-mugi insyaallah nggih. Pak Tri Slamet Sutomo, sugeng siang kalian keluarga sedaya nggih. Pak Wibisono ingkang wonten Antang, lajeng Pak Harno ingkang wonten Raja Wali. Lajeng kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia. Konco-konco yang buatan FKPMG sedoyo nggih. Lan ugi mugi-mugi saged dipun midhangetaken tembang Caping Gunung menika kagem panjenengan ingkang sakmangke sesarengan FM 90.2 Pro Sekawan RRI Makassar nggih. Kadosipun badhe wonten telepon mlebet menika nggih kula tampi rumiyin. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Siang Mbak Titi, assalamualaikum.
0: Oh iji, waalaikumsalam Mbak Kiman. Sehat Mbak?
1: Sangat ternuan Mbak.
0: Iji. Sehat Mbak Kiman ya?
1: Telepon ini.
0: Oh?
1: Sibuk Mbak.
0: Oh ngeten, sibuk. Oh iji. Asing juga deh ya sibuk ya.
1: Nangis. Tapi kalau lagi mirana sentuh tiap minggu.
0: Oh ngeten iji. Matur nuwun Mbak Kiman iji.
1: Rintangnya le. Lampung apa nih kau tahu?
0: Oh je, Pak Nurman, je saking Bengkulu, je. Pak Wakimin, ya?
1: Pudang kuning.
0: Pudang kuning. Oh je, mungkin kalau pada saking kagum sinten.
1: Kagum saya kemawar yang pun jenengan Nikoau, Singgol,
0: je.
1: Rencang-rencang yang enten Lampung nih kamu ye.
0: Oh ye, Bengkulu Lampung ye. Pak Wakime nih kamu tentang Lampung ye.
1: Ye, teman Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ye, matur nuwun Mbak Kiman, sampun gabung ye. Ye pamirsa sahabat budaya. Ye, engkang sampun kula senggol kula wau. Monggo kula aturi midang ngetaken tembang menika mugi-mugi keperanan penggalih panjenengan. Oh, nangis pun tanpa telefon berlebet malih. Kalau sampai rumah ini. Halo, sinter nih kang pada nelpon. Amargi mana wes sampun kalau puter tembangi pun, mangke kata si pun telefon pun badan sakit kalau tampi. Nangis sak mangke monggo nggak pada nelpon kalau tampi menawi badan kalau pada ngaturakan tembangi kang sampun kalau siapakan sak mangke ini. Oh, wonten. Menika sampun wonten ingkang mlebet nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Assalamualaikum. Oh, kadosipun tebih menika nggih. Monggo pamirsa sampun

0: Ade, itu ban motorku pecah lagi gara-gara jalan berlubang. Masa begini terus setiap hari? Balik siku saya.
1: Kita bayar pajak, tapi hasilnya nol. Desa lain tahu, Wak. Bagus, Mi. Kita masih begini-begini, Ji. Eh, lihat Ki di WA. Ada itu berita. Kepala desa tak ditangkap Ki, segang polisia. Nabi lambeng, korupsi dana pembangunan jalan Ki.
0: Serius kok, pantasan jalan tidak pernah diperbaiki. Nah korupsi pale uangnya. Makanya hati-hati dengan dana desa. Itu semua uang rakyat. Harus dimanfaatkan untuk rakyat. Sekali melenceng penggunanya, habis umur di penjara.
2: Setiap rupiah dari anggaran adalah harapan. Jangan biarkan harapan itu hilang karena korupsi.
3: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu

0: sahabat budaya, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Selamat siang untuk para pendengar yang saat ini baru saja bergabung dengan kami. Senang sekali saya Dewi Satriani hadir dalam program acara musik dan informasi. Sejumlah karya kuhadirkan di ruang dengar tak menemani suasana santai tak, suasana aktivitas tak. Di akhir pekan ini ada yang disibukkan dengan aktivitas di tempat aktivitas masing-masing, baik itu tempat aktivitasnya di instansi, di mall, di pasar, dimanapun itu kita berada. Di perjalanan pun juga itu ya sahabat budaya, Anda menjalankan aktivitas dengan semangat. Kita doakan semoga saja apa yang Anda lakukan, pekerjaan dengan ikhlas, insya Allah barakallah ya.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, liburan tidak harus selalu identik dengan bepergian jauh dan mengeluarkan banyak biaya ya. Dengan sedikit kreativitas, liburan di rumah pun ini bisa menjadi momen yang menyenangkan dan produktif loh sahabat budaya. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Mulai dari aktivitas yang memanjakan diri sendiri, mempererat hubungan dengan keluarga hingga mengembangkan keterampilan baru. Kegiatan kreatif dan pengembangan diri saat liburan di rumah. Jadi memanfaatkan waktu libur untuk mengembangkan diri adalah investasi yang berharga. Ada beberapa ide kreatif yang bisa kamu lakukan ya, yaitu membuat scrapbooking atau album foto sebagai kenang-kenangan sahabat budaya. Menulis cerita pendek atau cerpen, atau bahkan membuat buku cerita sendiri untuk mengasah imajinasi. Belajar keterampilan baru secara daring seperti coding, bahasa asing, atau bermain alat musik. Mengikuti kelas daring gratis tentang menggambar, menulis, atau bidang lain yang diminati. Mengecat ulang atau mendekor ulang kamar untuk menciptakan suasana baru. Membuat proyek seni dan kerajinan tangan seperti kartu ucapan atau hiasan rumah. Membaca buku atau dongeng dengan ekspresi seru untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah sahabat budaya, selain itu kita mempererat kebersamaan keluarga di rumah saat liburan. Itu juga salah satu yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau liburan di rumah adalah waktu yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga. Tak ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama, antara lain memasak atau memanggang kue bersama, melibatkan seluruh anggota keluarga, mengadakan maraton film atau serial favorit lengkap dengan cemilan, bermain board game, kartu atau tebak gambar untuk menciptakan suasana ceria ya. Mengadakan piknik di halaman rumah dengan membawa tikar dan bekal. Berkemah di halaman rumah untuk pengalaman yang berbeda. Mengadakan hari bertema, misalnya ya, hari Jepang atau tema 90-an dengan kostum dan makanan khas. Karaoke di rumah juga ini bisa jadi alternatif untuk menyalurkan bakat nyanyi tak. Melakukan wisata virtual ke museum-museum terkenal di dunia.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita kali ini. Masih dengan membahas kegiatan yang dilakukan saat liburan di rumah saja. Aktivitas fisik dan alam di rumah. Jadi sahabat budaya, menjaga kesehatan fisik tetap penting meski sedang liburan. Ada beberapa ide kreatif yang bisa dilakukan di rumah. Di antaranya yaitu melakukan olahraga ringan seperti yoga, senam, atau stretching. Berkebun mini dengan menanam cabai, bunga, atau tanaman herbal. Berjalan atau jogging santai di sekitar kompleks perumahan. Bermain air di halaman menggunakan kolam plastik atau balon air jika memungkinkan. Merawat hewan peliharaan dengan memberikan perhatian ekstra. Nah, selain itu menjaga kebersihan dan kerapian rumah saat liburan itu juga penting ya sahabat budaya. Di antaranya itu membersihkan dan menata ulang rumah secara menyeluruh, merapikan lemari pakaian tak atau barang-barang lama yang sudah tidak terpakai nih, membuat daftar barang yang perlu dibeli untuk kebutuhan rumah. Nah, sahabat budaya, jadi liburan di rumah ini

Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang

telur dan santan, dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?

0: Ratna Pro 4. Masih di kabar Ratna Pro 4 dari Makassar, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Nasu cimba merupakan makanan khas masyarakat Masin Rempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan juga gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang kemudian dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa seperti asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan juga unik. Dahulu, nasu cimba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan juga penghormatan terhadap para tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini, nasu cimba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan juga sejarah. Demikian kabar Ratna Pro 4 dari Makassar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun anda berada. Agak karima mana gitu, Lisu Sipi melengkapi di ruang dengar tak semua. Jadi Lengkapi akan menemani anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, atau bisa dibilang sampai jam 8 malam nanti. Jadi yang ingin bergabung bersama Lengkapi dan berbincang bersama Lengkapi dalam program Sirina Pace bisa menghubungi 0811 409 250. Bisa lewat telepon WhatsApp maupun telepon biasanya, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Kavi akan kembali lagi dengan berbagai musik-musik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam program Sirina Pace, saya bacakan ki dulu semua lagunya di. Nah, yang pertama itu ada Diam dari Ahmad Dhani feat Dewi Persik. Kemudian ada Harapan Hampa dari Iis Dahlia, ada Kasak Kusuk dari Camelia Malik, ada Bukan Jodohku dari Ikke Nurjana, Terserah Kita dari Roma Irama, ada juga Secangkir Kopi dari Joni Iskandar. Kemudian ada Selamat Tinggal Kekasih dari Imam S. Arifin, ada Kerukunan Pancasila dari Mara Karma, Pertemuan dari Rita Sugiarto, Madu dan Racun dari Yeni Inka Adela. Kemudian ada juga Bunga Teratai, Asep Irama. Ada juga Tanpa Batas Waktu, Vita Alfia, Air Mata Bawang, Caca Handika, Orang Biasa, Zoel Anggara. Ada Rembulan Bersinar Lagi dari Mansur S, ada Terkenang dari Ria Amelia, dan terakhir ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Jadi sahabat budaya, Kavi masih menunggu ini, sahabat budaya. Telepon tak semua, mana ki semuanya? Oh sudah, ini benar telepon tawa dari WA. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Dengan siapa, di mana? Asik, asik, asik.
2: Kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki
0: Paradin. Panas-panas begini mau kami minum es teh ya?
1: Iya.
0: Dah mau kibikinkan kak?
1: Es teh.
0: Dah mau kibikinkan kak?
1: Iya, panas wak.
0: Dah mau kibikinkan kak ini Paradin? Farka di situ minum ke?
1: Iya.
0: Oke, dengarkan lagunya apa ini Paradin?
1: Itu ada harapan, harapan apa?
0: Harapan Hampa dari Iis Dahlia, ada. Paradin, panas-panas begini, asiknya ini kita pergi mandi-mandi kolam ini atau pergi minum es teh?
1: Bagus lagi pergi minum-minum es teh sama kalau ada itu
0: apa?
1: Roti.
0: Roti.
1: Roti bakar.
0: Tahu anak di mana minum biasa Paradin itu pergi makan itu apa namanya anu itu
1: roti telur kah?
0: Di mana biasa pergi makan Paradin, roti bakar sama minum es teh kalau siang-siang begini panas?
1: Aduh, kalau dulu-dulu di anu di
0: alun-alun
1: itu apa itu?
0: Apa itu?
1: Kedai anu India.
0: Oh, kedai India. Dede, ada kedai India di situ, Pak Radin.
1: Dulu di
0: Odo.
1: Kalau di sini tidak ada, tidak ada. Cuma sambil nonton itu. Gusti.
0: Oh, Gusti. Siapa dibilang Gusti?
1: Itu yang di TV yang macam tinju itu.
0: Oh, Smackdown. Nah, bilang anak muda kan sekarang.
1: yang
0: baku giat toh. Yang baku giat deh, ternyata Paradin suka tongi, ternyata apa namanya?
1: Kalau di dalam di situ minum-minum es teh.
0: Nyaman apa iya balik Paradin.
1: Iya. Assalamualaikum tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada line telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bahar di Bonecaming ini.
0: Bahar di Bonecaming. Pak
3: Bahar. Iya, Bahar di Bonecaming.
0: Iya, Pak Bahar. Mau kita dengarkan lagunya apa?
3: Coba dulu salah sedikit. Karena saya semua apa namanya belum sempurna kedengaranku.
0: Kodongnya, ku baca lagi nih. Monitor memang bagi semua sahabat budaya di capek ini kasihan baca.
3: Ya.
0: Nah, ini ada Diam dari Ahmad Dhani. Kasakku suka Melia Malik, bukan jodohku Ika Nurjana, terserah kita Roma Irama. Terus ada juga secangkir kopi dari Joni Iskandar, selamat tinggal kekasih dari Imam S. Arifin, kerukunan dari...
3: Imam S. Arifin,
0: selamat tinggal kekasih.
3: Iya.
0: Galau Kika ini, ya. Pak Bahar.
3: Iya.
0: Galau Ki.
3: Ya, boleh.
0: Galau Ki. Lagi bersedih Ki, ini diputus cinta kah? Apa?
3: Ya, betul. Ya, apa topiknya?
0: Topiknya ini, kebetulan ini Makassar lagi hot-hotnya ya. Atau panas-panasnya. Ini saya antara dua pilihan, pergi mandi-mandi atau pergi minum es teh sama roti bakar.
3: Nah, kalau di sini kan panas juga, jadi kalau di sini lebih banyak minum teh.
0: Oh, minum tembok?
3: Ya, minum teh di campuran.
0: Oh, teh.
3: Es batu.
0: Oh, teh. Berarti es teh namanya itu, Pak Bahar. Berapa?
3: Tadi di sini minum teh. Sambil mendengar eri-eri perompak di sampingnya.
0: Wih, nyaman lah, baru ada pisang-pisang goreng lah.
3: Iya, betul-betul. Sekarang ini perompak didengar mulai tadi pagi sampai sekarang ini perompak terus didengar.
0: Iya, tidak pergi.
3: Sampai sebentar malam.
0: Tidak pergi
3: perompak. Tidak. Jadi sampai jam di mana untuk menyiar di sini?
0: Iya, sampai jam 8 nanti lekapi menyiar.
3: Oh, betul. Iya. Ada lagunya, Kak? Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Ya, sudah Pak Edi karena bahan orang kasih nama mau masuk.
0: Iya.
3: Ya, lanjut tugas Ki.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Itu tadi Pak Bahar di Bone Caming ya, sahabat budaya. Ini ada lagi penelpon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Na Perompak.
0: Asik, Pak Azhar di Bone.
4: Betul.
0: Kalau ini Miku dengar suarana, tapi ini suara Tato sebenarnya mirip-mirip dengan suarana Dimas di Bolangi.
4: Dimas?
0: Iya, hampir sama ki suara Tato dengan Dimas.
4: Ada di, ada kemiripan di?
0: Ada, kayaknya kembar ki di.
4: Oh, tidak. Aduh,
0: kebetulan ini Pak Azhar kita panelpon ketiga, jadi kita tidak kebagian sarapan lagu.
4: Biar mi asalkan lagu dangdut saya suka semua.
0: Iya, dangdut ini. Jadi joget-joget makin nanti di situ pasarna, awas kita tidak joget.
4: Oke, kalau lagunya enak.
0: Mafalaga kibon.
4: Tapi kalau saya kalau saya lagu tahun 70-an itu sampai tahun 90-an itu saya suka semua.
0: Kita suka di kalau
4: jadi
0: saya.
4: Jadi
0: apa itu?
4: Jadi bisa tanya saya. Lagu dangdut tahun 70-an.
0: Apa nih lagu dangdut 70-an yang paling kita suka ini?
4: Lagunya Bang Haji sama Muksin Alatas kalau lakinya.
0: Kalau itu Muksin Alatas ku suka tong saya itu, walaupun ya tidak semua lagu ku dengar, tapi ya ku suka ya. Tong itu lagu nah.
4: Muksin Alatas di.
0: Bagus ki juga itu, ku suka.
4: Kalau perempuannya tuh Elvi Sukaisi dengan Rita Sugiarto.
0: Kalau saya Elvi Sukaisi andalang ku ya, karena dulu-dulu itu waktu jadi jurina. Jurina Dangdut Akademi itu. Dangdut Akademi.
4: KDI juga.
0: Kalau saya yang kuda apa? Dangdut Akademi ji.
4: Oh, kalau saya itu KDI musim pertama.
0: Iya. Siapa suruh?
4: Apa topiknya ini?
0: Topiknya ini mapela-pela ya soy he. Wah.
4: Wah, pela tau ngebone mapela.
0: Mapela tau ngebone tapi di tona dena na banjir.
4: Mapela. Hai, Pak Ajen banjir.
0: Pak Ajen banjir, alhamdulillah. Mafalla yeso itu makadaka.
4: Ya.
0: Antara loka cemi-cemi ni, juga kak minum es teh si bawa roti maros. Anu roti bakar.
4: Hei, galau natu danre roti bakar na minum es teh.
0: Boda. Ini biasa tu kima karo?
4: Mas, biasa.
0: Baik.
4: Asam poda.
0: Aki ni tega biasa minum ro.
4: Konoki kota
0: biasa aki RC teras. Aki RC teras.
4: Kobone mega mo.
0: Oh mega, apa ya biasa lo joka ka anu joka ka tamamer apa sana teh lapangan merdeka Eh sapan apa belu-belu ST kro? Nah itu datu dan nak lupa kak loka-loka sapan upa eh pak belu roti go eh roti bakar ga apa ga dah lundra.
4: Orang nah. Matuk orang matuk biasa kor tapi wey. Jarak ke jauh kapa antri.
0: Marowak ni makik he. Apa mengel lampu-lampu?
4: Iya marowak ni.
0: Mengel lampu-lampu iya. Pasar. Dada. Iya pale pasar.
4: Ya. Yeah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar Ribone ada lagi nih penelponku dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Assalamualaikum, Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagu nomor 4, Kes.
0: Eh, dulu. Dulu. Katantri.
5: Iya,
0: tidak salah kali lagi, guys.
5: Dulu.
0: Katantri, apa kabar hari ini? How are you today? Wah, sick. Good.
5: Yeah.
0: Katantri good today?
5: Yes.
0: Wow, amazing.
5: Thank you.
0: Katantri. Ini katantri yeah. Kebagian topik terus. Jiko dong tidak request lagu, kak lambat ki.
5: Iya, enggak bisa kak. Karena nanti kalau ditunggu terus baru tidak tembus ki juga.
0: Kodongnya.
5: Lebih baik cepat-cepat ki.
0: Jadi
5: nanti kalau sudah ini mau masuk sholat asar.
0: Iya, katantri.
5: Terus ki.
0: Katantri.
5: Tidak masuk ki juga.
0: Katantri.
5: Ya.
0: Katantri, ini kan mafel-mafel aja sih Katantri.
5: Apa itu?
0: Aro ceritanya antara dua joka ye, antara joka kak matu ceme-ceme. Nah, joka kak minung ST ipasi bawai roti bakar.
5: Iya benar.
0: Wih, kayak gini pilih ye.
5: Iya, minung kak. Iya nah, anu itu tadi yang mau minum teh.
0: Bah, minum teh.
5: Dengan sama roti bakar.
0: Nih, baru pergi di pinggir pantai.
5: Baru pergi di taman mati rotasi. Duduk.
0: Di taman mati rotasi nampak flas asoe.
5: Tidak panas.
0: Oh, tidak panas di taman mati rotasi.
5: Iya. Oh. Taman mati rotasi yang ada kan.
0: Ada gasebona?
5: Gasebonya.
0: Dede. Disewa kah itu? Disewa itu tidak
5: jadi
0: gitu?
5: Duduk.
0: Disewa itu gasebo? Tidak.
5: Tidak. Biasa ada orang lewat situ. Tinggal dulu tidur-tidur. Sore baru
0: pergi. Iya. Siap. Nanti paling singgah kan nanti di situ tuh?
5: Bisa mampir ke situ, duduk-duduk. Sambil nikmati makanannya.
0: Be. Tapi ini
5: ada situ sokok begadang.
0: Itu bagus kalau tengah malam ki.
5: Ada palekoknya.
0: Okelah pale katantriku.
5: Okelah.
0: Terima
5: kasih.
0: Sama-sama kakak tantri.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita putar dulu dua kelong dari Harapan Hampa Iis Dahlia dan Selamat Tinggal Kekasih Imam S. Arifin. Selamat ki mendengarkan.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: kembali lagi lah Kapi. Ada Mi lagi di program Sirena Paces. Senandung lirik lagunya From Paces. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama lah Kapi bisa menghubungi 0811-400-9250 ya sahabat budaya. Nah sudah ada ini penelpon dari WhatsApp sahabat budaya. Ku angkat ke dulu di halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Den Nompo di Jeneponto ya?
1: Iya.
0: Iya asik Den Nompo. Den Nompo ini memang tidak mau ketinggalan kalau saya siaran.
1: Jelas Mi.
0: Jelas dong. Den Nompo mau kedengarkan lagunya apa?
1: Bisa banyak kembali ya, baru kan
0: menit-menit orang ini. Iya Den, capek ku Mi.
1: Tidak sempat tadi dengan bacaannya.
0: Nggak sempat ki, jadi begini Pak Lena, semua sahabat budaya yang sedang monitor kita dengar Mi suara anunya judul lagu nana, ada diam, ada kasak kusuk, ada bukan jodohku, ada terserah kita, ada secangkir kopi, ada kerukunan, ada pertemuan, madu dan racun, bunga teratai, tanpa batas waktu, air mata bawang, orang biasa, rembulan bersinar lagi, terkenang dan indah pada waktunya.
1: Lagunya semua bagus-bagus semua.
0: Hah?
1: Lagunya bagus-bagus semua.
0: Jelas Mi, siapa lagi? Diko.
1: Lagu andalan.
0: Moki.
1: Itu tadi
0: apa?
1: Pertemuan.
0: Pertemuan yang ku inginkan
1: ini menjadi kenyataan.
0: Asik.
1: Goyang.
0: Jangan goyang, jangan goyang. Masih kerja.
1: Nanti kan musiknya sudah mulai.
0: Iya, kalau mulai Mi nanti musiknya baru kak goyang. Den Nompo, ini topiknya Den Nompo.
1: Apa itu?
0: Panas-panas begini muka, antar muka pergi mandi-mandi sama pergi minum es teh sama makan roti bakar. Mana yang lebih bagus?
1: Mandi-mandi baru minum es teh.
0: Nda, antara pergi kak mandi-mandi atau pergi kak cari penjual es teh.
1: Semuanya itu masih bagus.
0: Jadi kita kalau aku kasih pilihan ini, mau pilih yang mana?
1: Kalau saya itu sukanya pilih mandi-mandi dulu.
0: Betul sekali, toh. Pilih dulu yang pertama.
1: Itu enaknya mandi-mandi.
0: Iya, apalagi kalau di Malino kita mandi-mandi deh.
1: Wah, dingin lah.
0: cocok itu.
1: Ke sana kata orang dingin sekali akhirnya di sana.
0: Dingin sekali Den Nompo. Saya ini kalau memang paling istri kurang sana deh. Moka rumahku kalau di sana nanti ada rumahku.
1: Iya, waktu di situ bareng-bareng
0: rumah. Iya, pernah kak di sana tuh antar kak pengantin. Ada kebetulan itu kayak saudaraku ya, ku antar ki ke sana. Nginap kak, kutemani nginap di rumah mertuana toh.
1: Iya.
0: Pagi-pagi itu, nasuh rumah pergi mandi. Perku mandi di situ dalam, enak ya airnya dingin. Waru permak mandi ya. Deh airnya langsung ki dari gunung memang tahu.
1: Bagus itu.
0: Bagus ki enak nah.
1: Tidak seperti es dinginnya.
0: Tidak ji, apa di kayaknya bilang orang itu dingin-dingin mengenakan.
1: Bagus itu.
0: Ya. Iya, karena kalau sudah ki mandi di situ tuh kayak, wih segar sekali.
1: Ya, enak cari-cari calon istri di sana.
0: Iya, nanti Tuhan yang tentukan toh.
1: Ya jelas gitu ya. Dicari tidak mengapa.
0: Iya, kan ini kita mencari, berusaha mencari. Nanti yang menentukan itu Tuhan.
1: Janda tergadis, jadi.
0: Tetap gadis, enggak boleh janda dulu. Enggak ada pilihan lain, baru pergi janda.
1: Dia itu janda orang jujur.
0: Dan bercanda.
1: Siapa tahu janda cantik.
0: Wih, gas.
1: jangan janda seksi ya. Sudah saya kok janda seksi.
0: Bukan, jangan janda seksi. Bahaya
1: yang
0: gitu.
1: Cantik yang soleha.
0: Susah kini jaga. Astagfirullah. Ya pala Den Nompo.
1: Oke, pare. Makasih
0: tentanya.
1: Ya, hati-hati kalau pulang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Den Nompo di ini. Den Nompo kalau masalah janda langsung mentong nomor satu. Ini adalah penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana dan Sirina Pace?
2: Lagu lirik lagunya From Pace.
0: Asik. Siapa ini?
2: Kalau saya lupa mengingat ikapih.
0: Kulupa-lupa ingat kini.
2: Ingat dulu. Tadi enam puluh tujuh tahu.
0: Hah?
2: Saya tidak tahu kakrom. Nak cari dulu cari kat tema tuja.
0: Ku ingami anu ini yang itu yang biasa pakai bahasa ini bahasa Makassar kak, ku tanya ke pelang-pelang ko dong.
2: Siapa be?
0: Ay siapa di ku lupa i. Jangan ki kasih sesa ko dong kak, ini nanti diprotes ke lagi kalau lama sekali. Iya, astagfirullah deliwang. Enda, kak ada juga sama tak siapa itu dengerang, astagfirullah, dengerang deliwan, dah bisa kak kasih beda i.
2: Dengerang itu pakai R, kalau ini
0: E. Iya, cocok mi suarane ini, sama-sama okay, kebiasa ya. Pakai A nu gang.
2: Nanti kita ketemu kebiasa baru ketemu di
0: tempat pak. Iya. Sore.
2: Sore besok.
0: Iya, masih sore besok.
2: Oh, mak masih datang di acara makelo.
0: Mudah-mudahan cepat aja datang ini Deliwang. Sama kita ketemu kita.
2: Sama kita guru.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini Deliwang?
2: Apa itu lagunya?
0: Apa? Ada diam, ada kasak kusuk, bukan jodohku tersara kita, secangkir kopi kerukunan, madu dan racun, bunga teratai tanpa batas waktu, air mata bawang, ada orang biasa, rembulan bersinar lagi, terkenal, dan terakhir ada indah pada waktunya.
2: Terkenal, mana?
0: Yang siapa? Ria Amelia ya?
2: Oh iya itu mah.
0: Ini mah.
2: Heba kita musina.
0: Iya, bagus ki lagu ini. Siapa dulu dong MD ku, Mr. Ruslan alias Ambo Ruse. Asik.
2: Maka diminta karaoke nama Ruslan
0: nih. Nanti tanya kita. Ruslan minta ki ano, minta ki lagu-lagu karaoke ano dari Liwang.
2: Sudah kita ada ki.
0: Nanti pika tidak ada ki ano, Ambo Ruse.
2: Oh iya, nanti kita kasih
0: timbalan, kasih jangan begitu. Deliwang, Deliwang ini moki, ini asiknya kalau panas-panas begini minum es teh atau pergi mandi-mandi?
2: Es teh mo deh.
0: Es teh mo.
2: Atau pergi mandi-mandi kalau saya minum teh.
0: Es teh do, Deliwang. Kalau saya panas-panas
2: begini. Es teh mo biar mika kopi.
0: Kalau mana 10 gelas ku minum.
2: Iya. Dan ku tahu yang mana tua kapi kata saya ini.
0: Apa itu?
2: Yang mana tua saya kata kapi.
0: Wih, kodongnya. Umur ku saya ini masih anak muda, kodong.
2: Oh, begitu.
0: Masih muda sekali. Paling muda.
2: Berapa?
0: Paling muda di RRI Makassar. Bayangkan begitu.
2: Berarti 20-an lah.
0: Iya, paling muda di Makassar. Intinya
2: paling muda. Kalau saya kapital hampir 40.
0: Deko dong.
2: Kalau saya.
0: Saya, kita coba bilang 40 umurku.
2: Tidak, saya.
0: Oh, kita 40 umur tak. Masih muda
2: aja. Hampir,
0: masih muda aja.
2: Bulan 10 ini, bulan 10.
0: Iya, kucap kami memang selamat ulang tahun buat Deliwang. Oh, belum pika.
2: Masa ada pimpinan bulan. Ada bulan pika apa?
0: Iya, pala Deliwang.
2: Ya, oke, Kak.
0: Iya.
2: Bung Kapi mau saja.
0: Iya, Bung Mo. Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Deliwang, ini ada lagi telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
3: Mundur lirik lagu na perumpace.
0: Izin Pak Jangkis, agak-agak bergeser ke sedikit dari monitor tak agak-agak pantul ke suara tak.
3: Nah, jauh masa dari monitor kue.
0: Pantul ke suara tak.
3: Terpantul berarti besar ke suara nadi.
0: Iya besar ke. Bagaimana bagus mi?
3: Bagus
0: mi. Deliwang Pak Jangkis. Kebetulan ini Pak Jangkis penelpon ketiga ki. Ikutan ki dulu. Besok ki nanti kita yang request toh.
3: Insyaallah
0: kalau tidak hujan.
3: Amin.
0: Pak Jangkis panas-panas begini Pak Jangkis. Biasanya Pak Jangkis ini pergi minum es teh atau pergi mandi-mandi.
3: Iya mantap itu minuman dingin di sama iya, roti.
0: Baik betul roti panas yang roti bakar tuh baru diisi selai coklat tambahi kacang sedikit. Bada.
3: Nyambung. Mantap.
0: yang Mandalino. Tapi lebih bagus lagi tuh Pak Jangkis kalau pergi dulu mandi-mandi orang.
3: Terus masih minuman dingin?
0: Iya, itu bagus ki. Daripada kita pilih minum dingin, pergi dulu mandi-mandi, baru pergi minum dingin, iya, baru makan.
2: Luar dalam lebih dingin.
0: Bagus gitu kalau luar dalam ki dingin toh.
3: Sebab masuk angin kalau bulan.
0: Apa?
3: Oh masuk angin kalau bulan.
0: Oh tidak masuk angin, makanya kalau sudah anu minum anti angin. Supaya tidak masuk ya angin toh.
3: Tapi balo masuk.
0: Astagfirullah tidak boleh. Iya, Pak Jangkisku. Iya.
3: Keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi penelpon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus Kiko dong. Yang ingin bergabung bersama Lakapi masih bisa ini, masih terima penelpon satu di WhatsApp ataupun di telepon biasa. Silakan hubungi sekarang. Yang mau bergabung pelan-pelan satu-satu ya. Jangan baku tabrak-tabrak, karena enggak bisa kuangka ini kalau baku tabrak-tabrak ya. Enggak ada bisa kuterima ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Lina. Oh. Lina di Veteran.
0: Ibu Lina di Veteran.
4: Iya, nah lupai kak.
0: Tidak ku lupa kigan.
4: Oh, kukir dia lupai deh.
0: Ku tes di tadi itu.
4: Oh begitu kan?
0: Veteran mana ki? Utara selatan?
4: Iya utara.
0: Veteran utara.
4: Veteran utara.
0: Wih, aman-aman gini veteran utara. Tidak ada game motor kah?
4: Ah, dah ada. Dah lama min dah ada.
0: Tapi itu ya di sosial media tahu banyak lagi yang anu.
4: Karena sekarang tuh ditutup jalanan itu pak belokan ah. Di depannya lorong 41 jadi tidak bisa mi.
0: Oh, ditutup di sana.
4: Dulu kan terbuka toh? Iya. Sekarang tertutup mi.
0: Oh, kakak mah kayak itu saya kalau dinas malam kakak dong biasa kalau pulang mah itu mau lewat mana ini yang aman-aman kah?
4: Iya, di Veteran anu je, aman je.
0: Iya, kakak lihat itu kemarin video-video di anu di sosial media dia. Ada itu yang kayak di Perdos kodong dimasuki.
4: Oh.
0: Baru ada juga itu yang di mana itu. Intinya banyak-banyak ini geng motor.
4: Masa? Tapi yang selama ini saya dengar tuh lihat-lihat tidak ada mi. Nggak tahu mi kalau saya
0: ada ini baru-baru ditangkap
4: mah, atau
0: ditangkap di semua.
4: Oh deh keren. Ya biar
0: ada
4: biar
0: itu kodong yang di Ablam. Ada itu kodong yang di Ablam kodongnya yang di anu anak-anak kecil kah?
4: Iya memang kalau di Ablam itu tuh lakavi deh. Anu memang apa namanya di rawan ki. Kalau di anu kan di tempatku kan anu ji jalan utamanya Veteran.
0: Di Veteran ya. Ini selalu jalan lewat Veteran nih kalau pulang.
4: Oh, selalu kalau Veteran.
0: Iya.
4: Masa? Di situ kita lewati berarti anu Soto Betawi.
0: Ndak ku perhatikan nih ya Bu Marlina kalau anu kalau pulang ke biasa itu bilang harus mau pulang cepat-cepat nanti. Dikena ke anu.
4: Oh. Cocok mi kalau jam-jam 11 mi itu tuh biasa rame mi dengan begitu-begituan memang.
0: Iya, itu mi bikin takut kayak kalau jam 12 mi pulang ke dede mati mah ini kalau anu.
4: Kok singa makin di rumah lah kafe.
0: Ih, bahaya.
4: Ika banyak juga orang di rumah.
0: Pergi main domino. Pergi main domino di situ.
4: Tidak pergi makan anu, makan soto.
0: Soto Betawi. Soto Betawi.
4: Nyaman
0: lah lo tengah hari ini.
4: Memang
0: Bu Lina, muka ini minum es teh. Muka ini rencana minum es teh baru perkak makan anu. Kalau kita ya biasa apa? Es teh kah atau pergi mandi-mandi dulu?
4: Kita aja saya mandi-mandi es teh aja.
0: Es teh aja berapa? Ada 15 gelas. Kita habis.
4: Ikar ini. Oh, nyap-nyap kayak itu kawe. Oh paling aneh itu 2 gelas.
0: Dua gelas. Kalau saya biasa sampai 20 gelas.
4: Apa pak?
0: Gelas kecil.
4: Oh ya. Gelas loki.
0: Iya cocok gelas toh.
4: Iya toh yang penting gelas nih kalau kami sambaran nah.
0: Ih kodongnya.
4: Ini nih.
0: Iya balu. Iya Bu Marlina.
4: ikutan mimi laguku deh.
0: Iya, mengikut ki dulu, ikut-ikut gitu sedikit.
4: Oke deh, oke deh. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini sudah ada mi dua lagu. Saya putarkan ki dulu kelong nadi, pertemuan dari Rita Sugarto dan terkenang dari Ria Amelia. Selamat ki mendengarkan.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Dari siapa minta diro lagunya Terkenang dan Pertemuan dari Rita Sugiarto dan Ria Amelia. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan Kelontarong, Sirina Pace.
1: Sirina Pace, senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Asik pah mak Yani Tasmun, agak kerebet tuh ya soe.
1: Iya.
0: Karima made cemua. Lagi di cerah, alhamdulillah kalau lagi cerah.
1: Iya.
0: Wih, pah mak Yani, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Stopnya apa lagi sekarang kan?
0: Aduh. Ih, Pak Ahmad Yani, kusur tadi dengar baik-baik.
1: Baru lagi monitor.
0: Oh, baru ke monitor. Ini paling ku baca lagi ulanam. Dengar ki baik-baik semua sahabat budayana. Ada Diam dari Ahmad Dhani, ada Kasaku Suka Melia Malik, Bukan Jodohku Ike Nurjana, Terserah Kita Rumah Irama, ada Secangkir Kopi Joni Iskandar.
1: Ike Nurjana,
0: Bukan Jodohku.
1: Iya.
0: Ada mi. Pak Yani, ini kan panas-panas begini. Asiknya minum es teh sama makan roti bakar atau pergi mandi-mandi?
1: Oh iya ya.
0: Mana?
1: Mandi-mandi kalau saya.
0: Mandi-mandi sama-sama kini Pak Yani. Iya. Biasanya kita mandi-mandi di mana ki kalau panas-panas begini?
1: Biasa di Cittapa.
0: Oh, di Cittapa.
1: Iya. Oh, dingin di sana.
0: Oh, dingin ke airnya di sana, air alam mungkin iya.
1: Dari pegunungan.
0: Oh, dari pegunungan deh, bagus nah.
1: Iya.
0: Mau ku migang?
1: Iya.
0: Apalagi
1: kalau panas ki.
0: Langsung dingin mentong ki kayak di surga di.
1: Iya.
0: Iya pale bayaniku.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mayani Tasmun di Sopeng. Ini lagi ada tarik telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perempat Ces.
0: Asik. Siapa ini, Bunda Sophie kah? Atau Bunda Sophie. ku dengar di tadi telepon tak ada di sini tadi Bunda Sophie menelpon cuma bersamaan ki sama orang lain.
2: Dipahami.
0: Iya, Pak Ibu Bunda Sophie mau ki dengarkan lagunya apa?
2: Tadi ada Indah Pada Waktunya.
0: Ada Indah Pada Waktunya. Iya, ada. Iya, betul sekali.
2: Oke, ikutan. Lagu itu.
0: Kenapa mau ikut? Nah, kita request ini.
2: Ikutan mendengar.
0: Oh, iya, betul. Bunda Sophie, ini kan lagi tengah hari panas-panas. Kita ini lebih pilih minum es teh, makan roti bakar, atau pergi mandi-mandi?
2: Kalau mandi belum waktunya, jadi saya itu tidak juga suka minum yang dingin, jadi saja biar panas.
0: Wih, kok dong panas panas-panas mi tambah panas ki lagi itu.
2: Oh, itu mi. Kalau keluar keringat.
0: Betul.
2: Daripada mandi belum waktunya.
0: Kalau saya Bunda Sophie biasa 4 kali 5 kali kalau di kampung kebiasa.
2: Oh, kalau di kampung lain di kota dong.
0: Oh, lain di kota kah?
2: Di kampung
0: asalkan
2: kesakim perlu kesaloe
0: asalkan panas-panas sih kurasa langsung mau pergi lompa. Nah, bilang mama aku pergi kau lagi mandi-mandi nak, bilang kau tidak mama pergi ke basah-basahi badanku
2: pada bui. Sama jika apa?
0: Iya, Bunda Sophie.
2: Iya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Sophie di Pau-Pau kalau tidak salah ya. Ini ada lagi telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace. Asik.
3: Senandung lirik laguna Perempat Ces.
0: Asik. Ibu Harsina.
3: Iya.
0: Ibu Harsina, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
3: Alhamdulillah, bisa tembus. Tadi malam, kodong sudah tembus. Kenapa, nak? Ada yang...
0: Apa itu?
3: Kecewa aku. Tapi belakir mi deh. Besok masih ada sih.
0: Kata anu Ki, mungkin tidak ada sorata Bella.
3: Iya. Aku dengar mi sorata sudah tersambung itu.
0: Tidak ada sorata masuk di sini.
3: Assalamualaikum. Ih, kenapa suara laki-laki masuk? Ini bukan suaraku.
0: Iya.
3: Belum biar mi. Detik-detik terakhir.
0: Ui, kodonge, mohon maaf lahir dan batin mami ini, Bun, Bu Arsina. Enggak
3: apa-apa.
0: Ibu Arsina ini
3: juga dari awal tapi baru bisa.
0: Iya, begitu memang.
3: Yang penting setia.
0: Kusuka Nami. Kusuka Nami.
3: Iya.
0: Bu Arsina, ini lagunya mau ngikut ya? Lagu tak mau ngikut Kina?
3: Iya, bagus semua lagunya.
0: Ih, bagus dong, siapa dulu? Amborusa nih bos.
3: Itu tadi mau aku pilih, udah pilih mi Pak Ahmad Yani.
0: Ih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Arsina, ini tuh panas-panas, cuaca kah? Ini bagusnya pergi minum es teh sambil makan roti bakar atau pergi ki di apa namanya itu, pergi mandi-mandi. Kalau saya ini Bu Arsina pergi mandi-mandi.
3: Lebih baik minum es, apa
0: teh dingin, baru makan baru makan roti bakar dende.
3: Iya, roti bakar
0: rasa
3: yang
0: coklat,
3: penting dingin.
0: Tapi rasa coklat sekarang, kacang iya apa
3: pisang
0: sekarang?
3: Hijau di dekat rumah.
0: Wih, pisang hijau lebih enak lagi kalau pisang hijau.
3: Ada es cendol tawaro. Menjual deh tiap lorong di sini
0: enak nagang.
3: Pilih ki apa mau dimakan.
0: Wih, bagus itu kalau lorongnya
3: iya,
0: begitu.
3: Bagus di sini banyak sekali. Mau makan gogos ada.
0: Bih,
3: mau
0: gogos.
3: Makan lamang ada.
0: Apa beda apa bedanya gogos sama lamang?
3: Lain.
0: Beda ki?
3: Itu lamang kayak gogos palu.
0: Apa itu gogos palu lagi kodong?
3: Ada gogos bakar.
0: Oh.
3: Ada tuh itu rokok-rokok lame. Nah bilang orang lama padahal ubi kayu dibikin rokok-rokok lame.
0: Iya. Seperti itu ternyata banyak ternyata tetangga. Di situ penjual tetangga tak enak nami itu kampung.
3: Tetanggaku.
0: Bisa nami itu disebut jadi paropo jadi kampung kuliner.
3: Iya. Kalau masuk mak itu dicoto paropo. Penjual semua.
0: Bapak
3: Geger, ada mi putu mayang.
0: Kalau kita iya menjual ki juga.
3: Putu cangkiri.
0: Kalau kita menjual ki juga.
3: Saya ada tuh orang kesam baru kubikin yang baru puasa.
0: Apa itu?
3: Kue kering.
0: Oh, kue kering. Oh, ada tong itu kue kering andalanku itu kalau bikin kue minenek kue itu biasa. Kue anu namana? Ada itu yang pakai kacang, coklat baru kacang kayak bembeng begitu.
3: Oh iya. Iya seperti anak kutong selalu kubikin.
0: Begitu biasa nak bikin nenekku itu minum marah-marah karena
3: pakai kacang,
0: kalau
3: pakai coklat.
0: Biasa kalau anu mi borsina tuh biasa kalau pergi mi salat pare maka itu ambil kita satu kantong baru kak lari. Pulang tompa itu baru kak dipukul kayu.
3: Kak garing tuh.
0: Iya enak ya garing.
3: Kalau bembeng.
0: Iya pale borsina. Iya pale borsina nah.
3: Iya. Makasih nak kapi.
0: Iya sama-sama. Amin. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250. Kayak mi bom balap Lakapi ini membaca. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250 karena Lakapi masih menerima satu lagi penelpon terakhir. Ini telepon biasa tidak ada yang menelpon jadi kayaknya ini saya angkat dari telepon WhatsApp ya sahabat budaya. Kalau tidak ada yang menelpon di telepon biasa saya angkat dari telepon WhatsApp. Masih ada ini satu ini saya terima penelpon. Mana mi? Masih menunggu kayak ini ya. Jadi sahabat budaya itu kita monitor memang Mina. Oh ini ada tahu Pak Gunadi. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunadi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace Pak Gunadi.
4: Tenang diri lagu yang keempat.
0: Asik. Pak Gunadi, lagu tak mengikut nah?
4: Iya betul.
0: Pak Gunadi di mana ki lagi kita? Di Maros, di Makassar ji.
4: Yo.
0: Di mana ki?
4: Lupa.
0: Di Makassar atau Goa? Atau Maros?
5: Makassar tuh.
0: Oh, Makassar ke. Iya, kalau tidak ada nama tadi, nama kampung, nah biasanya kan ada di sini kayak Ibu Arsina, di Paupa, di Paropo. Kalau Pak Gunadi, di Pak Gunadi Tonji. Pak Gunadi, ya. Ini kan panas-panas ki Pak Gunadi. Kita lebih pilih pergi minum es teh, tambah makan roti bakar, atau pergi ki mandi-mandi. Kalau panas-panas begini.
5: Mendingan minum es teh dengan minum roti bakar.
0: Oh, minum es teh biasanya
5: di kita. Di sini banyak roti bakar di sini.
0: Eh, di mana?
5: Dekat masjid.
0: Masjid mana ini?
5: Minasaupa itu
0: berapa? Oh, Minasaupa. Sering lalu kan lewat situ Pak Gunadi?
5: Rata-rata di ABG-ABG semua.
0: ABG-ABG semua. Penjualnya?
5: Yang
0: anu pembeli apa? Bisa dong, ada kah?
5: Iya.
0: Ada kah?
5: ada.
0: Kamu pun masih muda inilah kapi dan masih ya bisa dikatakan masih cari masih menyeleksi calon istri lah. Ada kah? Wih, berarti mudah-mudah di situ pembeli nadi, Pak Gunadi.
5: Iya.
0: Pak Gunadi
5: kalau tidak begitu
0: aku. Iya.
5: Sepi.
0: Kalau kita ya menjual pembeli. Menjual ki juga.
5: Ya?
0: Menjual ki juga kita.
5: Tidak.
0: Apa pula?
5: Saya ada. Ya lihat saja.
0: Oh, lihat saja. Oh, cuci-cuci mata min cerita Pak Gunadi. Awas ki na cambuk istri ta anu salipi.
5: Oh, tidak ada istri.
0: Oh, tidak ada istri ta. Sama ki dong. Bisa lah main domino ini Pak Gunadi.
5: Ya.
0: Bisa lah main domino ini. Sama tau bisa nanti jadi Porda tuh berdua.
5: Ya betul.
0: Jadi nanti kita ini wakili Minasaupa dan.
5: Ada tadi ibu yang di veteran itu pak. Enak itu soto Betawi.
0: Iya, oh enak soto Betawi itu.
5: Iya. Kalau kita beli situ.
0: Bih selalu ki.
5: Ibu siapa namanya?
0: Ibu Lina, Ibu Marlina. Ya. Deh tahu. Karena
5: itu pas depan ini sedekat. Pertamina.
0: Oh, lewati sedikit Pertamina. Dah, enak nami itu. Ih, padahal itu Pak Gunadi sering kayak itu lewat depan dekat rumah ta yang masjid tuh di Minasaupa yang besar itu tuh, yang di tengah-tengah. Iya. Ih, sering sekali kalau lewat situ Pak Gunadi kalau ke kantor, Kak.
5: Kalau anu langsung di Blok M.
0: Oh, Blok M. Ih, kayaknya satu anu sama anuku sama mamajiku. Ada juga mamajiku daerah-daerah situ, Blok M juga kayaknya deh. Ada itu dokter nak kerja anaknya. Dokter Sarina namanya. Dekatnya masjid deh, bisa nami itu. Nanti ke sana aja jalan-jalan sambil cari juga rumah nama mamajiku. Iya pale Pak Gunadiku. Iya.
5: Terima kasih Bung Tafi.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Gunadi. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini. Bukan Jodohku dari Ike Nurjana dan juga Indah pada waktunya dari Dewi Persik. Selamat ki mendengarkan.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Di Perompa dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, sudah ada penelponin dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu di. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Tidak nak angkat. Tidak, nuki bagus jaringan. Jadi yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 409 250. Nah, sudah ada ini penelpon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: De Sirena Pace.
1: Nandung Lirik Laguna Pro 4 Cash.
0: Asik. Siapa ini?
1: Nur Intan.
0: Ibu Nur Intan di?
1: Belum pergi hafal suara aku di.
0: Belum pergi hafal sekali. Karena agak mirip sedikit suara tak dengan Ibu Nur Sia. Di Goa, di Paropo? Di mana ini? Takalar?
1: Di Takalar.
0: Di Takalar. Ibu Nur Intan, mungkin dengarkan lagunya apa?
1: Saya mau lagunya Antara Kudena, disini lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana tadi sudah mi di request.
1: Mau Rita S itu Biduang, mau lagunya Rita S Biduang.
0: Rita S? Tidak ada Ki, kubacakan Ki di lagunya di, ada di sini Diam, ada Kasak Kusuk. Ada Terserah Kita, Secangkir Kopi, Kerukunan, ada Madu dan Racun, Bunga Teratai, Tanpa Batas, Air Mata Bawang, dan Orang Biasa. Oh, terakhir ada juga Rembulan Bersinar. Roma Irama, Terserah Kita, lagunya.
1: Oh iya, itu
0: mah. Ibu Nurintan, ini kalau panas-panas begini lebih pilih Ki pergi di penjual es teh baru makan, minum es teh dingin sama makan roti bakar atau pergi mandi-mandi, Bu Nurintan, kalau panas-panas begini.
1: Saya mau pergi mandi-mandi. Lebih baik bikin es teh di rumah sendiri.
0: Oh, kalau saya pergi mandi-mandi, Bu Nurintan. Ini saya ya, kalau panasnya begini.
1: Kan manusia itu pun tapi ada yang mandi-mandi toh, ada yang tidak, apalagi Bung Kaki yang masih muda itu kan harus cari koran.
0: Iya, biasa itu saya itu biasa kita, langsung mentong aja.
1: Di rumah aja bikin es teh sendiri.
0: Iya, bagus. Nah, biasa itu Sandena kalau di daerah Makassar ya ada sungai-sungai nah yang kayak sungai Diano di kampung ya deh, langsung melompat.
1: Oh iya, ini memang kan seleranya orang beda-beda.
0: Iya, Sandena ada.
1: Ada yang panas. Tidak kan manusia itu beda-beda seleranya.
0: Betul, betul sekali.
1: Ada yang senang berenang, ada yang senang lompat-lompat apa.
0: Kalau saya ini Bu Nurintan. Kalau saya ini Bu Nurintan, ku suka semua. Ku suka makan, ku suka pergi mandi-mandi, intinya ku suka semua. Satu saja tidak ku suka sayur pare.
1: Kalau saya suka dengerin musik.
0: Oh, berarti biasa
1: musik dangdut.
0: Oh, berarti biasa ki karaoke ini dalam anu. Kalau anu meki. Karaoke ya.
1: Senang itu lagunya Haji Umar Rama itu, apalagi semua lagunya Haji
0: Umar
1: Rama itu. Berupa nasihat toh. Saya senang saya itu.
0: Kita senang kalau lagu berupa nasihat.
1: Ike Nurjana itu.
0: Bagus.
1: Apalagi Haji Umar Rama itu.
0: Iya.
1: Kebanyakan anu banyak nasihat kita.
0: Iya, banyak apa namanya? Sepatah kata. Iya.
1: Karena masih banyak yang mau
0: mati. Iya.
1: Ya, selamat bertugas
0: ya. Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi penelpon dari telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Namatikan Ki. Kenapa kita matikan? Diangkat Mita, di nanti protes Ki lagi. Ini yang mau bergabung di program Sirena Pace bisa menghubungi 0811 409 250 sahabat budaya. Nah, ini mau kata angkat lagi di telepon WhatsApp satu orang sebelum saya angkat lagi telepon biasa, tapi kalau begini tidak bisa angkat telepon tak belahi. Datang mana yang mau kupencet ini? Error KWA aku. Oh, ada Mita Wei ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace senandung lirik lagu nah. Propaces.
0: Asik. Ibu Siti Nurbaya di Maros.
2: Oh iya, benar.
0: Ibu Siti Nurbaya di Maros. Ibu Siti Nurbaya, ini mau dengarkan lagunya apa?
2: Apa sih tadi?
0: Madu dan Raja.
2: Rahmat apa tuh?
0: Sudah ada, sudah. Terserah sudah kita apa sudah. Tadi? Ada Diam, Kasak Kusuk, Secangkir Kopi, Kerukunan, Madu dan Racun, Bunga Teratai,
2: Tambal Madu dan Racun.
0: Lagunya anu itu, lagunya Yeni Inka Adela. Topiknya ini Bu Siti Nurbaya. Ini panas-panas ini Ibu Siti Nurbaya. Lebih pilih mandi-mandi atau pergi minum es teh sambil makan roti bakar.
2: Minum es teh sambil anu nih, makan roti bakar.
0: Berapa porsi biasa dihabiskan kalau panas begini? Ada.
2: Paling dua gelas yang gede, gede satu.
0: Wih, di Ibu.
2: Kuat sih kalau es.
0: Ibu Siti Nurbaya ini kuat sekali minum saya ini, Ibu Siti Nurbaya. Saya kuat juga minum sebenarnya, tapi 20 gelas ji.
2: Iya, kecil.
0: Iya dong.
2: Kalau saya yang besar, yang gede itu satu.
0: Waduh, kuatnya Ibu Siti Nurbaya.
2: Kuat aku minum.
0: Minum teh tapi toh?
2: Enggak, kalau enggak ada esnya, kalau ada esnya banyak.
0: Oh, kalau ada esnya banyak, bisa sampai 10.
2: Kalau enggak ada esnya ya cuma satu cangkir.
0: Oh, satu cangkir saja. Bisa tidak kalau ada esnya 10 cangkir?
2: Kecil kecil. Nah, tapi ini kalau nganu saya.
0: Bisa 10 cangkir. Iya, kami memang anak tatu.
2: Iya.
0: Kita lupa kak lagi, masa kita lupa anak tak sendiri.
2: Tahu orang pindrang.
0: Iya kan, anak tatu. Iya pale bunda. Kau panggil bunda maki karena kita akui kak sebagai anak tak.
2: Iya.
0: Bunda Siti Nur.
2: Saya situ kan masih mau, udah seumuran paling anak saya yang pertama.
0: Iya. Perempuan anak tak yang pertama kah?
2: Perempuan semua dua-dua. Oh, iya.
0: Perempuan semua dua-dua.
2: Iya.
0: Bisa dong.
2: Sudah menikah semua.
0: Wow. Tidak kebagian lah kapiko dong.
2: Oh. Ponakanku yang dipindang ada.
0: Ada. Cantik.
2: Cantik.
0: Oke, okay, bisa dong.
2: Bisa.
0: Iya, boleh Bu Nurbaya.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Nakapia.
0: Iya, sama-sama Bunda Bayu. Iya, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurbaya tumben tidak assalamualaikum. Jadi sahabat udah sudah ada tadi menelpon tadi di telepon biasa. Kau angkat dulu di halo. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, Sirina Pace. Senandung lirik lagu Napropates.
0: Dengan saya siapa? Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Asri di Wotu.
0: Pak Asri di Wotu. Apa kabar Pak Asri di Wotu?
3: Iya.
0: Apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat. Tapi apa gimana kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat ini. Tapi hampir kata tadi ini lompat di anu di sungai-sungai ini, sungai-sungai kecil. Kau panas sekali kok dong.
3: Sama juga panas juga di sini.
0: Wih, itu ku bilang Sandina kalau di kampung ini panas-panas begini, pernah mak selalu mandi-mandi di situ, di sungai.
3: Kalau di sini nggak bisa mandi-mandi di sungai karena ada juga penjaganya di bawah, bah.
0: Oh, ada penjaga air nih.
3: Iya.
0: Wah, kasih
3: kalau di kampung tidak ada, bebas terjun ke sungai.
0: Iya, kalau di kampung itu enak sekali, pergi biasa lompat itu dari jembatan
3: iya.
0: Turun.
3: Sama juga kalau di pulang kampung di Toraja itu,
0: selalu
3: mandi di sungai.
0: Oh, di orang Toraja seliki.
3: Iya.
0: Ah,
3: nah, itu dua-duanya.
0: Oh,
3: ada indrekangnya.
0: Oh, sak kampung Bampale teh.
3: Iya.
0: Mangandi bang.
3: Iya.
0: Saya kalau saya orang Pinrang tapi di bagian Batu Lapa.
3: Oh, Batu Lapa di.
0: Kakek koran sana semua orang apa deh? Kalau kakek itu biasanya nabilang bapak almarhum bapak dulu itu dari apa ya Leta. Kalau kakek dari Leta orang ada juga nabilang bapak itu ada juga kakekku katanya orang Kalupini. Intinya orang-orang anu lah, orang-orang gunung lah. Jadi ku bilang saya ini peranakan, peranakan gunung sama peranakan kota.
3: Oh iya. Tapi lebih banyak nih kotanya toh.
0: Wah, tidak juga karena backgroundnya juga ternyata mama, ternyata mamanya mama itu orang Duri, Andre Kang.
3: Oh, Duri.
0: Karena ada nenek, karena nenek buyutku itu katanya orang sana, orang Andre Kang cuma berinvasi ke Pare-Pare kemarin waktu masih hidup.
3: Iya. Sama juga saya itu kalau dari mama ya Andre Kang Duri.
0: Makanya itu saya bilang ini, saya ini tidak jauh dari Mas Senrempulo. Kalau orang bilang anu orang Toraja orang apa bilang ah Mas Senrempulo manang bante.
3: Toraja.
0: Ya mau lagu tak mengikut dia iya mengikut.
3: Sudah
0: ada dua. Ya paling pasar ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
3: Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lagi penelpon ini di sahabat budaya di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
4: Tenang lirik lagu Na Perompak Ce.
0: Asik Ibu Dewi. Apa kabar? Ih, baru ke lagi muncul Bunda Dewi saya deh.
4: Selalu ja, kita aja yang bukan tugas.
0: Selalu jadi muncul. Mungkin kalau tugas kak baku tak berat terus telepon. Oh, sama ke Ambo. Ambo.
4: Iya.
0: Lagu tak mengikut nah.
4: Oke deh, siap.
0: Ibu Dewi, kebetulan Ibu Dewi di Takalar masih banyak sungai-sungai kecil di Takalar, Di.
4: Banyak di depan rumah ini ada saluran air kalau bagus airnya jernih nih anak-anak pada mandi-mandi semua di situ.
0: Jadi kalau panas-panas jernih. Begini bisa mandi gak di situ Bu?
4: Tidak panas-panas sekarang lagi gerimis.
0: Oh gerimis, gerimis mengundang di sana
4: gerimis,
0: ya?
4: Gerimis nakku.
0: Apa dibilang nakku?
4: Kangen rindu.
0: Oh rindu sama siapa nih?
4: Iyalah Perompat.
0: Oh masya Allah tabarakallah terima kasih sebelumnya. Bu Dewi ini panas-panas begini kalau saya ini bingung kak antara pergi minum es teh ini sama makan roti bakar atau pergi pergi mandi-mandi biasanya ini kalau di kampung itu pergi mandi-mandi tapi di kota ki
4: nanti ki hitam
0: tiba-tiba tidak apa-apa jibu yang penting mereka mandi-mandi kalau dapat sama air itu kaya sama biawa selalu mau berenang. Kalau kita ya biasa apa kalau panas-panas begini mandi-mandi atau pergi minum es teh
4: kalau bunda itu paling malas mandi
0: bunda tidak boleh begitu
4: hemat
0: bunda
4: air tuh.
0: Bahasa natonji. Alasannya ini bunda tidak pergi mandi. Ini sahabat budaya Bunda Dewi malas ke mandi. Tanya-tanya ke sedikit. Kenapa nawa ini tidak suka pergi mandi? Ini orang kita ini kalau sudah saja siajar ini mau pergi mandi. Ini Bunda
4: di depan
0: Dewi.
4: Rumah biasa ramai. Tidak masalahnya tidak tahu kok berenang. Kayak batu
0: kupake. Meninggal gitu kalau kayak batu.
4: Iya, langsung dilompat langsung.
0: Bahaya nah, Gang.
4: Makanya saya malas mandi.
0: Jangki malas mandi, gak bisa jeki mandi di rumah tato pakai gayung.
4: Iya. Tapi ya, untuk menghemat air lah.
0: Susah ke air di situ, Bu? Tidak toh?
4: Tidak, Ji. Alhamdulillah gampang sekali di sini air. Di rumah itu sebelum ada PDAM, orang pada ambil air di sumur di rumah.
0: Berarti ada kedalaman 5000 km. Dalam naga gitu digali.
4: Dalam gitu tidak terlalu dalam Ji, tidak sampai 10 meter itu ke bawah.
0: Bagus nah itu kalau begitu, tidak sampai 10 meter ke bawah nah banyak air nah.
4: Alhamdulillah.
0: Wih.
4: Kan baru ini beberapa tahun ada PDAM, ada juga orang masyarakat di sini tahu Sumar Bor. Sebelum itu antrian di rumah, ambil. Wih, Alhamdulillah cukup juga di sekitar tetangga.
0: Bagus, Nagang.
4: Iya, Alhamdulillah. Sekarang sendiri mama ke Kodong, tidak ada midatan teman diambil air di sumberku.
0: Kodongnya, sahabat budaya yang utamani Bunda Dewi. Semua
4: orang pada ada di Sumur Borna, ada di PDAM-nya.
0: Kalau kita, tidak ada, Pe?
4: Tidak ada, itu tuh di sumur kayak bagus, Ji.
0: Iya, kalau jernih Ji itu mau.
4: Kesan. Alhamdulillah, bagus kalo, sekali, kurang sekapurnya.
0: Kalau saya itu pernah kedengar itu, kalau apa namanya itu, apa, sumur itu jernih kayaknya baru dingin. Biar panas ki, iya, cuaca. Iya,
4: kalau pagi-pagi hangat ki.
0: Kalau pagi hangat ki, kalau dingin sekali.
4: Hangat ki.
0: Kalau siang-siang itu biasa dingin ki.
4: Kalau siang enak mi, dingin, sejuk mi, pakai mandi.
0: Itu mi biasa oh kayak wow, enak sekali ini mandi ini. Iya, pakai air sumur. Kalau kampung itu saya itu tidak bisa dilupakan itu kampung.
4: Jalan-jalan ki ke Belukun.
0: Enggak bisa ke jalan saya, mau kan naik motor. Kita itu Bunda Dewi, tak suruh kau pergi di situ, baru tak suruh kau jalan kaki, desa saku itu kesan jalan. Kita tahu 99,9 kilogram beratku, kita suruh kau jalan, bisa memang itu.
4: Itu nih makanya diet, Ki.
0: Nanti ganteng kah, jatuh cinta sama nanti perempuan kah? Sesaja.
4: Banyak sekali di sini cewek-cewek cantik.
0: Tapi tinggi panaina. Siapa tahu
4: bisa jadi orang takalar.
0: Tapi tinggi panaina. Iya, balik Bunda Dewi.
4: Oke, terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Yang ingin bergabung, Kafi masih menerima penelpon. Sebenarnya Kafi mau tutup, tapi waktu ini tidak apa ya. Masih ada sekitar 10 menit atau seputar kami dulu kelong atau kuangkat dulu telepon tak. Kalau ada yang menelpon, kuangkat teleponnya. Masih terima kah ini sekitar 2 penelpon? Satu request lagu, satu tidak. Pelan-pelan ke menelpon nih? Satu-satu. Sudah ada ini penelpon dari telepon biasa. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Nanggung Irit Laguna, Rompaces.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
5: Safar dari Bone.
0: Pak Safar, baru lagi monitor Pak Safar.
5: Iya, dari tadi ku monitor tapi menelpon apa ya, sibuk tidak diangkat.
0: Bukan tidak ku angkat ke.
5: Gimana pale?
0: Baku tabrak-tabrak di telepon.
5: Oh, baku tabrak-tabrak di telepon. Iya, betul.
0: Izin Pak Safar, tapi sedikit bergeser ki dari monitor tak agak-agak pantul ki suara ta ini.
5: Oke, sudah bagus.
0: Oke, mi. Pak Safar, mau kita dengar ke lagunya apa ini? Saya masih menarik kita ini penelpon.
5: Lagunya ada ke lagunya Arman.
0: Oh, enggak ada Arman di sini. Di sini adanya Ahmad Dhani. Ada dia, ada di sini ya, Diam dari Ahmad Dhani, ada Kasak Kusuk, Kamilia Malik, ada Secangkir Kopi dari Joni Iskandar, ada juga Kerukunan itu dari Secangkir Kopi, Kamilia Malik.
5: Iya, itu.
0: Yang mana ya pala ini, Pak? Secangkir kopi. Asik. Kita suka memang hangat minum kopi.
5: Kopi hangat di sore-sore.
0: Kalau sore-sore kopi hangat, di.
5: Dengan pisang goreng.
0: Wih, enak nagang. Pak Safar, mungkin itu mau dulu?
5: Kenapa itu?
0: Pantol.
5: Oke.
0: Oke, Pak Safar.
5: Apa tadi? Kita bilang apa?
0: Ini kan panas-panas tadi siang. Biasanya Pak Safar kalau panas-panas begitu minum es teh, tambah makan roti bakar atau pisang goreng atau pergi mandi-mandi.
5: Biasanya saya pilih yang minum-minuman dingin. Kalau mandi ya mandi mungkin agak susah karena memang kalau mandi berenang mungkin saya tidak tahu berenang. Kalau mandi
0: parah nih. kalau mandi di rumah biasa.
5: Biasa.
0: Di rumah tuh lagi belajar berenang dia no. Di kolam-kolam. Iya,
5: kalau berenang enggak ya di kamar mandi aja.
0: betul. Iya boleh Pak Safardi.
5: Iya.
0: Karena mepet okay, waktu saya lihat ini.
5: Iya, karena sudah waktu nih ku dengar tadi.
0: Iya, sudah mepet Kiko dong. Ini ku tambah jadi dua penelpon.
5: Oh, ngepet nih. Baru kami ini terdari dari
0: masih soal sisa 20 menit ini nah masih mau menerima penelpon toh sekalian mi.
5: Lagunya lagu itu nasati dan lagu tadi langsung
0: mendengar kita. Siap, ada mi. Ada mi secangkir kopi Joni Skandar, Dik.
5: Oh, iya.
0: Ya pale Pak Safar.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita angkat lagi nih sahabat budaya dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bunda Niar.
6: Assalamualaikum.
0: Lambat Nadende Bunda
6: dari
0: Niar.
6: Kujako dong. Tidak dijawab-jawab.
0: Bukan tidak dijawab, kita tahu itu kalau telepon WhatsApp itu bagus tak beratabra lagi gang. Ih, terima kasih Bunda Niar, terima kasih Nianu nah. Terima kasih ini apa namanya itu? Apa bahasa bahasa
6: Bikan doang.
0: Bikan doang. Kalau enak sekali.
6: Kurang panasnya karena kena AC tuh dingin.
0: Tapi dingin tapi masih pakai lombok nah. Deh enak nah lombok nah. Aku bawa pulang itu lombok nah Buniar.
6: Iko dong.
0: Iya. Habis mie anu nah bikin doan nah tapi deh. Lombok nah aku bawa pulang.
6: Bagi-bagi sih tahu sama yang di sebelah.
0: Iya, aku bagi-bagi bagus semua. Nah, kecanduan.
6: Anu Kak, siapa? Dembagi kita titip sih, kita taruh.
0: Iya, saya taruh di meja nah.
6: Terasi Jo.
0: Oh, terasi. Nah, bilang sih memang bilang terasi. Terasi apa itu dari Sinjai?
6: Itu selayar.
0: Oh iya, selayar. Terasi selayar. Bunda.
6: Iya.
0: Yeah. Panas-panas tadi tuh. Itu hampir kelompat tadi tuh di anu di banyak sungai.
6: Banyak pertanyaan lu aneh-aneh. Kok mana orang mesti mandi di sungai? Kan orang kampung. Ada sungai.
0: Cocok itu ke tidak semua orang kota.
6: Jadi kalau ini hampir macam kita nih busan kelas kiriman kasuk kamar mandi.
0: Iya, ikan bisa jadi juga berenang-berenang.
6: Itu ada cuma berenang di kamar mandi.
0: Iya tuh, tutup kisah lura, tutup itu pembuangan kah pakai anu, pakai apa namanya, pakai baju kotor kah? Nah, baru dia. Ikan saya begitu kah dulu, kalau tidak bisa kah pergi di anu. Pergi mau mandi-mandi di situ di kamar mandi. Kayak berenang-berenang top mah gue rasa.
6: Lucu lu kami.
0: Lah tapi ini tidak kehabisan akal Bunda Niar.
6: Ya, tak, tadi saya ketawa sendiri waktu bilang kalau berenang kayak apa tadi bilang
0: itu. Kayak mah biawak, selalu berenang. Kalau lihat itu sungai, tunggu-tungguin mi jiwa aku meronta-ronta.
6: Yang belum lihat kafe itu penasaran. Ku gambarkan kisah aja. Ndak gemuk ido kafe gagai.
0: Gemuk. 99,9. Tidak bohong kah itu Bunda? Kami memang begitu.
6: Oh berarti tulangmu yang berat.
0: Iya, tulangku ini Bunda. Kesandina tidak berat tulangku ini. Kabesi itu.
6: Kada dagingmu sedikit cukup.
0: Iya, anti patah ini tulangku Bunda. Makanya itu kalau hujan Bunda, jarang gitu keluar mah hujan-hujan. Karena takut, karena sambar petir, karena mana tuh besi.
6: Lah betul ini anak. Bisa lebih tua lah ponaanku daripada kau kafe jadi kuliah atau seperti Joko ada ponaanku mirip pun namanya Riri tapi dia lebih gendut
0: itu
6: dia 100 lebih
0: itu bahaya itu
6: ada
0: Bunda
6: ada di anu kodong ada di Pomala di tambang kerja
0: di tambang ide gacor gitu kalau di tambang Bunda
6: kenapa
0: gacor gitu banyak warna
6: baru kodong di kok baru bulan kayaknya di sana. Deh
0: Bunda di sana kalau yang penting mau kerja betul-betul nah lihat gitu Cina. Bos Cina kah? Toke. Kalau nak lihat kalau nak lihat kita Toke di sana Bunda toh. Bagus kerja tak mendengar ki baru rajin ki deh nak kasih naik ki jabatan tapi biasa itu. Oh,
6: kira ambil kejadian angkat.
0: Jangan Bunda.
6: Di kafe deh.
0: Iya pale Bunda, mepet mi waktu.
6: Oke. Assalamualaikum kita ya.
0: Iya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah ada 6 penelpon tadi yang diterima sama Lakapi. Jadi mungkin ini menjadi pertanda mungkin ini pertanda berakhirnya perjumpaan kita di program Sirena Pace Sahabat Budaya. Saya Kavi pamit undur diri dari program Sirena Pace, dan Kavi akan kembali lagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah dengan program Dunia Wisata ya Sahabat Budaya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di kabar 6/4 dari Makassar, sahabat budaya. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang juga sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan. Demikian kabar 6/4 tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program Dunia Wisata yang memberikan informasi tentang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat budaya yang sedang monitor dimanapun Anda berada. Kavi kembali lagi bersama Anda dalam program Dunia Wisata, dan Kavi akan menyajikan informasi dari pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia hingga pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana karena Kavi akan kembali hadir memberikan informasi mengenai dunia pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, itulah tadi satu lagu dari Said Effendi, Fatwa Pujangga, yang liriknya terakhir itu ada semogalah kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Dan kembali lagi Kavi berjumpa dengan Anda semua. Kavi ingin menyajikan informasi dari Kabupaten Goa nih, sahabat budaya. Dikutip dari rri.co.id, Permandian Sileo, objek wisata favorit di Jeneta Lassa, Kabupaten Goa. Permandian Sileo yang terletak di desa Jeneta Lassa, Talassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, telah menjadi salah satu destinasi wisata air favorit bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Tempat ini menawarkan konsep wisata yang keluar. Maksud kami, tempat ini menawarkan konsep wisata keluarga yang memadukan kesegaran air kolam dengan suasana pedesaan yang tenang. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Sungguh Minasa maupun Makassar menjadikannya pilihan praktis untuk berlibur tanpa harus menempuh perjalanan panjang. Daya tarik utama dari Permandian Sileo yang terletak di Desa Talassa ini adalah kejernihan airnya, sahabat budaya. Kejernihan airnya ini berasal dari sumber alami sehingga memberikan sensasi dingin dan menyegarkan bagi para pengunjung. Kemudian, sahabat budaya, pengelola menyediakan berbagai pilihan kolam yang disesuaikan dengan usia, mulai dari kolam khusus balita maupun anak-anak yang dilengkapi dengan wahana seluncuran hingga kolam yang lebih dalam untuk orang dewasa. Hal ini membuat Sileo sangat ideal sebagai tempat rekreasi lintas generasi. Kemudian, selain fasilitas air, area di sekitar permandian juga didesain dengan banyak pepohonan rindang dan juga gazebo atau bale-bale dalam bahasa Makassar mungkin ya, yang berjejer rapi di pinggir kolam. Gazebo-gazebo ini dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah. Suasana kekeluargaan sangat terasa di tempat ini, terutama pada hari libur nasional atau mungkin saat akhir pekan. Rombongan keluarga besar datang dan berkumpul untuk piknik bersama. Kemudian fasilitas penunjang di Permandian Sileo juga terbilang cukup lengkap nih, sahabat budaya. Mulai dari area parkir yang luas, toilet maupun ruang ganti, serta juga ada tempat ibadah seperti musola bagi pengunjung yang ingin beribadah. Kemudian bagi yang tidak membawa bekal atau mungkin sahabat budaya tidak bawa bekal, tersedia juga deretan warung kecil yang menjajakan makanan ringan. Kemudian ada juga minuman dengan harga yang relatif terjangkau sehingga pengunjung tidak perlu khawatir akan kebutuhan konsumsi selama berada di lokasi wisata. Kemudian masih dari kita beralih ke Kota Makassar. Maksud saya Kabupaten Baru ya, Karang Bakar Baru, Cita Rasa Kuliner, Sulawesi Selatan. Dikutip dari rri.co.id, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi hasil laut yang cukup melimpah nih, sahabat budaya. Salah satu kuliner yang banyak diminati masyarakat maupun pengunjung adalah kerang bakar yang berasal dari perairan sekitar Kabupaten Baru. Aktivitas menikmati kerang bakar dapat ditemui di sejumlah kawasan pesisir khususnya di Kecamatan Baru seperti Kelurahan Sumpang Binangae dan sekitar Pantai Tanjung Butung. Di kawasan tersebut, sahabat budaya bisa memanfaatkan hasil tangkapan laut sebagai sajian sederhana yang dijual di warung kecil, lapak musiman hingga di pekarangan rumah. Kerang yang dijual umumnya diolah dengan cara dibakar tanpa banyak bumbu. Cara pengolahan ini dilakukan untuk mempertahankan cita rasa asli kerang. Setelah matang, kerang disajikan bersama sambal lombok cair yang terbuat dari cabai rawit, garam, dan juga perasan jeruk sehingga menghadirkan rasa pedas dan segar. Penyajian yang sederhana serta penggunaan bahan yang masih segar menjadi daya tarik utama kuliner pesisir baru ini.
Hidangan ini juga dapat dinikmati bersama nasi hangat atau santap langsung di lokasi penjualan sambil bersantai. Kemudian nih sahabat budaya, kita beralih lagi ke ke Kota Makassar maksud saya. Masih dari rri.co.id, menikmati atraksi ATV di Pantai Akarena Makassar. Ternyata sahabat budaya kita bisa ini kalau kita sebutnya itu biasanya motor 4 ban ya. Jadi sahabat budaya bisa menikmati ATV ya, ATV atau biasa disebut dengan motor 4 ban di kawasan Pantai Akarena Kota Makassar. Menjadi salah satu pilihan aktivitas sahabat budaya yang dapat dilakukan saat mengunjungi kawasan pesisir tersebut. Wahana ini sahabat budaya menawarkan pengalaman berkendara di lintasan yang disiapkan khusus dengan variasi medan. Saat ini wahana ATV di Pantai Akarena dikelola oleh 25 Adventure Park. Pengelola menyediakan lintasan dengan karakter yang berbeda, mulai dari jalur tanah hingga medan yang memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Keberadaan lintasan tersebut memberikan alternatif aktivitas wisata luar ruang di kawasan perkotaan. Arena ATV atau motor 4 ban ini berada di dalam kawasan Pantai Akarena, wilayah Tanjung Bunga, Kota Makassar, yang lokasinya dapat diakses dari pusat kota menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, untuk biayanya sendiri terdapat paket ya sahabat budaya. Yang pertama itu ada paket fun track, memiliki durasi sekitar 15 menit. Nah, dengan tarif yang ditawarkan itu sekitar Rp150.000 per orang dengan tambahan Rp30.000 bagi pengunjung yang memilih berboncengan. Kemudian ada juga paket jungle track berdurasi sekitar 25 menit sahabat budaya dengan tarif itu sekitar Rp170.000 per orang. Kemudian untuk tandem bisa dikenakan biaya sekitar Rp65.000. Jadi total mungkin sekitar ya Rp200.000 lebih ya untuk satu motor 4 ban ini kalau berboncengan. Kalau untuk paket 25 track memiliki durasi sekitar 35 menit dengan tarif Rp200.000 per orang dengan tambahan Rp65.000 untuk pengunjung yang memilih berboncengan. Kemudian sahabat budaya juga tersedia paket full track sahabat budaya dengan durasi sekitar 45 menit yang menggabungkan seluruh lintasan yang tersedia. Perbedaan durasi tersebut memungkinkan pengunjung menyesuaikan pilihan aktivitas sesuai waktu dan kebutuhan. Nah, dengan pilihan lintasan dan durasi yang beragam, atraksi ATV atau motor 4 ban di Pantai Akarena menjadi salah satu alternatif aktivitas wisata yang dapat dilakukan pengunjung saat berada di kawasan pesisir Kota Makassar. Jadi sahabat budaya, mungkin itu informasi yang Kavi bisa sajikan kepada Anda semua untuk perjumpaan kita di program Dunia Wisata kali ini, tepatnya program Dunia Wisata edisi 16 Mei 2026. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Kavi akan sajikan beberapa musik berikut ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar RRI yang saya muliakan, saya cintai, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberiannya, nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, pengetahuan, keluarga yang baik, tempat kerja yang baik, lingkungan yang baik, segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syukur ini tentu bukan hanya ucapan seperti al-madhu, memuji, mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, tapi syukur di sini dimaknai segala sesuatu yang menunjukkan rasa cinta kepada Allah, termasuk diantaranya amalan, berbuat baik. Itu juga bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jujur dalam pekerjaan kita masing-masing, bertanggung jawab, amanah. Ini juga bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu ingat bahwa diri kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita perbanyak sampaikan kepada Nabi kita tercinta Sayyidul Anbiya wa Sayyidu Bani Adam, penghulunya anak cucu Adam, penghulunya para nabi, para rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, ulama mengatakan cara yang paling mudah mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga untuk melembutkan hati yang keras, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, para pendengar RRI yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjelaskan secara ringkas tingkatan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Setidaknya ada 3 secara garis besar nikmat yang Allah berikan, atau rezeki, kita bahasakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu sendiri, sebelum kita bahas yang nikmat tadi itu, rezeki itu muaranya 2. Ya, kalau rezeki itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutlah dia nikmat. Tapi kalau rezeki itu membuat kita jauh kepada Allah, semakin kaya semakin kikir misalnya, ya, semakin kaya semakin malas ibadah misalnya, itu namanya istidraj. Rezeki itu menjadi istidraj. Apa itu istidraj? Tipu daya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang yang mendustakan peringatan-peringatan kami, tanda-tanda kebesaran kami, dia tidak mau kembali kepada Allah dengan segala fasilitas hidup yang dia rasakan, diamanahkan kepada dia, kata Allah, sanastadrijuhum, kami akan biarkan mereka jatuh dalam kebinasaan, ya, dengan cara yang mereka tidak sadari. Jadi kalau ada orang tambah kaya tambah kikir, boleh jadi itu istidraj. Tambah kaya tambah tidak mau ibadah, boleh jadi itu istidraj. Jadi kita periksa diri kita sendiri. Nah, nikmat itu atau rezeki itu, tingkat yang paling rendah itu diantaranya adalah harta dan jabatan. Perlu kita garis bawahi dengan baik, itu ingat baik-baik. Rezeki, pemberian Allah yang paling di bawah itu adalah harta dan jabatan. Karena boleh jadi, ya, dengan harta dan jabatan ini kita celaka, tapi boleh juga kita selamat kalau kita menggunakan dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ya, kita coba ingat Fir'aun dan Korun. Kaya kan? Mereka ini kaya, tapi menjadi simbol kegagalan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, karena dia ini tidak tahu cara menggunakan hartanya. Kikir. Zakatnya saja tidak mau dikeluarkan, maka Allah tenggelamkan. Di atasnya nikmat harta itu ada namanya nikmat kesehatan. Biar banyak wanita, ibu, pak, ya, miliaran tabungan, tetapi mau ki jalan-jalan asam urat ki, mau ki makan nasi gula ki, mau ki lihat pemandangan katarak ki, ya, banyak pantangannya. Itu juga tidak terlalu kita nikmati, maka nikmat kesehatan ini hendaknya dijaga, ya, tidur yang cukup, ya, jangan suka berpikir negatif, suuzon kepada orang lain, karena penyakit ini banyak datang dari pikiran juga, ya. Pekerjaan tak nikmati saja, amanah, rezeki tak enggak usah dikhawatirkan, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling tinggi namanya nikmat iman, Islam, nikmat ilmu, ya, hendaknya kita

0: memperhatikan itu. Jangan kikir kalau masalah ilmu agama, Ibu, Pak. Jadi, karena ini ilmu agama yang membuat kita bisa selamat nanti di dunia sampai akhirat. Biar kita kaya, ya, biar kita sehat, kalau tidak tahu ilmu agama, maka sulit beriman, susah melaksanakan keislaman secara sempurna. Karena tidak tahu mana yang penting, mana yang harus diprioritaskan dalam hidup. Nah, agama ini penting sekali. Maka jangan kita juga terlalu kikir pada agama. Misalnya belajarnya anak atau agama, jangan kikir. Ada ustadz kita panggil, kasih sejahterakan. Tugasnya ustadz ikhlas, tugas tak sejahterakan. Jangan kita zolimi tahu, ada keluarganya juga. Contoh. Eh? Atau apalagi, pelajaran yang lain, kita muliakan semampu kita. Karena ini bagian daripada menghidupkan ilmu, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui penyampaian saya ini, dengan segala kerendahan hati saya, meminta kepada kita semua untuk banyak-banyak mensyukuri pemberian Allah. Gunakan umur tak dengan baik. Mumpung kita punya jabatan, perbaiki memang sikap tak, amanah tak, laksanakan dengan baik. Ya, yang diberikan harta, gunakan dengan baik. Tidak lama kita nikmati harta itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita akan mati. Nah, setelah mati itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini tabiatnya suka dan duka. Tidak ada yang suka terus. Tidak ada juga yang duka terus. Suka, duka, suka, duka, silih berganti. Tapi nanti di yaumul kiamah, kalau orang yang masuk surga karena kebaikan amalnya, insyaAllah tidak akan ada duka. Tapi suka, suka, suka, suka. Selama-lamanya suka. Tapi yang masuk dalam nerakanya Allah, na'udzubillahi min zalik, bukan suka-suka, tapi duka, duka, duka, duka, duka, dan seterusnya, yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik diri tak. Perhatikan ni anak tak, jangan cuma didik dengan uang. Didik adab, perbaiki ucapannya. Larang dia menggunakan kata-kata kotor. Sebagaimana yang sering kita dengar dari masyarakat sekitar, membiarkan anaknya berbicara kotor, berperilaku yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Perhatikan anak tak. Anak ini adalah amanah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri anak adalah mendidiknya dengan baik, mendidik adab, akhlak yang baik. Ya. Jangan kita cuma bangga kalau dia juara olimpiade tapi kita lupa memperhatikan salatnya, lupa memperhatikan ucapannya yang sopan, lupa memperhatikan akhlaknya, menghormati orang lain. Karena penghormatan itu, Bapak Ibu sekalian, tidak diminta, tapi didapatkan. Gimana caranya? Ya, kita harus juga pintar-pintar memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Kalau ada seorang pimpinan, dia suka menghardik bawahannya, kemudian bawahannya tunduk di hadapannya, itu bukan penghormatan namanya, itu namanya tipu daya. Kenapa? Itu tidak berasal dari hatinya. Tapi kalau ada pimpinan yang sangat menyayangi bawahannya, dilarang pun dia mencium tangannya, bawahannya akan mencium tangannya. Kenapa? Karena rasa hormat dalam hatinya kepada pimpinannya. Hendaklah kita, setiap kita ini adalah pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan keteladanan. Jangan hanya mau dihormati tanpa mau menghormati orang lain. Jangan karena profesor menghormati yang tidak kuliah. Karena semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri saya, mohon maaf, saya ini masih belajar dan masih bodoh. Makanya harus terus belajar. Jangan malu mengakui diri bodoh. Cukup akui diri bodoh dan belajar. Dan rencanakan kehidupan tak dengan baik. Siapa yang gagal merencanakan hidupnya dari sekarang, sama saja dia merencanakan kegagalan di masa akan datang. Maka jangan pernah menyesal kalau kamu gagal di masa akan datang, karena di masa sekarang kamu tidak rencanakan dengan baik, tidak manage dengan baik waktumu. Mudah-mudahan, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan nasihat saya untuk diri saya dan kita semua. Mari kita jadi orang baik. Ya, pastikan anak tak jadi orang baik. Mau jadi dokter terserah, mau jadi caleg terserah, mau jadi presiden terserah. Yang penting pastikan dia tetap jadi orang baik. Itu yang jauh lebih utama. Ya, kalau dokter baik, insya Allah enak pasiennya. Pemimpin yang baik, enak masyarakatnya. Yang penting jadi orang baik. Mau jadi pilot, pilot yang baik. Apa saja, mau PNS, PNS yang baik. Yang tidak suka izin, molor, terlambat, cepat pulang, itu PNS yang baik. Ya, termasuk saya juga jadi ustadz yang baik, ya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri istiqomah. Mudah-mudahan ada barokahnya jemaah sekalian, para pendengar yang saya cintai, saya muliakan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Baik sahabat budaya, itulah tadi lantunan azan maghrib tepat pukul 18 lewat 1 menit. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Kavi akan kembali hadir dalam program Pandrita.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, sahabat budaya, Kavi masih di sini menemani Anda dalam program Pandrita. Kavi kembali hadir memberikan informasi kepada Anda semua dari Kemenag RI. Dikutip dari kemenag.go.id, tim hisab rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam mengumumkan awal hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja tim hisab rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Benteng Barat, Jakarta Pusat, Selasa 12 Mei lalu. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan tim hisab rukyat, maksud saya, memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima berbagai pihak. Menurutnya, penguatan tata kelola ini menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan kepastian dalam pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan sidang isbat juga terus diperkuat melalui regulasi yang berlaku, termasuk peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Regulasi ini menjadi pedoman penting dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara lebih sistematis dan juga terukur. Tim hisab rukyat dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 208 maksud saya tahun 2026. Tim ini terdiri atas unsur pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, akademisi, serta pakar falak dan astronomi dari berbagai institusi. Kemudian sahabat budaya masih dari kemenag.go.id, Menag, pesantren harus jadi ruang paling aman bagi anak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi. Hal tersebut disampaikan Menag dalam kegiatan strategi komunikasi pesantren ramah anak yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penasihat Menteri Agama Alisa Qodrunnada Munawaroh Wahid, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Staf Khusus Menteri PPA Zahra Rotunnihaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnak Said, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Perwakilan Pondok Pesantren Majelis Masyayikh MUI ISNU, akademisi, dan juga media. Menurut Menag, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan Islam tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Ia menilai akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan budaya relasi kuasa yang masih kuat di masyarakat. Ia menjelaskan relasi kuasa yang timpang dapat membuka ruang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan standar yang jelas. Karena itu, Menag mendorong penguatan tata tertib yang tidak hanya mengatur santri, tetapi juga pengelola pondok pesantren. Dan terakhir, sahabat budaya, informasi yang Kavi akan sajikan yaitu Menag berpesan ke jajaran jadi pelopor kerukunan dan penggerak ekonomi umat. Masih dari kemenag.go.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan kepada aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Agama untuk menjaga integritas, menjadi teladan dan pelopor kerukunan di tengah masyarakat, serta menjadi penggerak ekonomi umat. Pesan itu disampaikan Menag saat memberikan pembinaan kepada ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu 13 Mei lalu. Menak menekankan bahwa ASN Kemenak tidak hanya bertugas memberikan pelayanan publik, tetapi juga harus menjadi contoh figur teladan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada gaya hidup dan integritas ASN. Ia mengingatkan agar pegawai tidak terjebak dalam gaya hidup materialistik dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai kejujuran. Menak lalu bercerita tentang kerukunan yang tidak lagi sebatas hubungan antar umat beragama, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia dan kepedulian terhadap lingkungan yang perlu terus dibina. Menurutnya, Indonesia telah berhasil melewati tantangan trilogi kerukunan jilid pertama, yakni kerukunan internal umat, antar umat beragama, dan umat dengan pemerintah. Kini, Indonesia masuk ke kerukunan jilid 2. Ia menjelaskan kerukunan jilid 2 mencakup kerukunan antar manusia tanpa memandang agama, etnis, kelas sosial maupun asal daerah. Selain itu, kerukunan juga mencakup hubungan manusia dengan alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan melalui penguatan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di program 4 dari Makassar, Suara Budaya Nusantara, Sulawesi Selatan.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Masih di kabar 6/4 RRI Makassar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, sahabat budaya. Air terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk. Air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik. Dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar, untuk mencapai lokasi tersebut, sahabat budaya harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi karena keindahan landscape-nya yang alami, keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam yang jauh dari keramaian perkotaan. Demikian kabar 6/4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal jadi Sahabat Budaya. Kavi masih menemani Anda dalam program Aspirasi Budaya Lokal hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Sahabat Budaya jangan kemana-mana karena Kavi dalam program Aspirasi Budaya Lokal ini akan menyajikan berbagai informasi tentang budaya yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Jadi Sahabat Budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Serius kan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
2: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
1: Ah, masa sih?
2: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
1: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
3: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
1: Oh, jadi beneran bisa ya Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
3: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
4: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

0: Jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lokal. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.
1: Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi sahabat budaya masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Kavi kembali menghadirkan informasi dari pusat pemberitaan dikutip dari rri.co.id. Mengenal sosok Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern dunia. Setiap 12 Mei dunia diperingati hari perawatan perawat internasional sebagai penghormatan terhadap jasa para perawat. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern dunia. Dilansir dari Britannica, Florence Nightingale mengubah wajah keperawatan menjadi profesi berbasis ilmu pengetahuan modern. Melalui perjuangannya, profesi perawat berkembang menjadi pekerjaan terhormat dengan dasar etika, disiplin, dan juga pengabdian kemanusiaan. Kita bedah sedikit sosok Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia, dari keluarga Inggris terpandang dan berkecukupan. Sebagai perempuan kelas atas abad ke-19, Nightingale sebenarnya memiliki kehidupan nyaman dan juga terhormat di lingkungannya. Namun, Nightingale memilih jalan hidup berbeda dibanding perempuan bangsawan pada masa tersebut. Ia merasa terpanggil mengabdikan hidupnya untuk melayani sesama melalui dunia kesehatan dan juga kemanusiaan. Tepat pada 7 Februari 1837, Nightingale mengaku menerima panggilan spiritual untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Keputusan tersebut tidak mudah karena profesi perawat saat itu paling dipandang rendah oleh masyarakat Eropa. Meski menghadapi penolakan, Nightingale tetap mempelajari matematika, filsafat, bahasa, dan agama dari ayahnya. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar pendekatan ilmiah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan modern. Kemudian, Perang Crimea dan julukan The Lady with the Lamb. Nama Florence Nightingale mulai dikenal luas saat Perang Crimea berlangsung pada tahun 1853 hingga 1856. Perang tersebut melibatkan Britania Raya, Prancis, dan Turki melawan Rusia dalam konflik berskala besar. Pada tahun 1854, Nightingale membawa 38 perawat menuju rumah sakit militer Skutari yang kini berada di Istanbul. Saat itu kondisi rumah sakit sangat buruk dengan lingkungan kotor, minim air bersih, dan kekurangan makanan bergizi. Melihat kondisi tersebut, Nightingale mulai melakukan reformasi besar terhadap sistem pelayanan rumah sakit militer. Ia membersihkan bangsal, memperbaiki ventilasi udara, serta memastikan pasien memperoleh nutrisi dan perawatan yang layak. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, Kavi akan kembali memberikan informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia.

Iya, Kafi kembali lagi menghadirkan informasi sahabat budaya ini tentang tradisi membaca doang. Nah, tradisi membaca doang ini adalah membaca doa pada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri sahabat budaya. Nah, ritual membaca doang, tradisi membaca doang ini adalah ritual doa bersama suku Bugis di Sulawesi Selatan yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur mengenang leluhur yang telah meninggal dan memohon juga keselamatan. Ritual ini menjadi wujud akulturasi Islam dan budaya lokal yang mempererat silaturahmi antar kerabat dan juga keluarga. Nah, berikut Kafi akan sajikan rangkuman prosesi dan makna dari tradisi tersebut. Dari sisi pelaksanaan dan doa, tradisi ini biasanya dilaksanakan baik di malam lebaran atau di hari raya setelah salat Idul Adha, dipimpin oleh seorang pemuka agama setempat. Biasanya itu ada imam masjid ataupun mungkin beberapa guru agama ataukah mungkin guru mengaji yang mengetahui tata cara dan mungkin doa-doanya. Kemudian anggota keluarga yang dituakan bisa juga itu. Kemudian proses ini memanjatkan doa-doa keselamatan dunia dan akhirat untuk keluarga yang masih hidup serta mengirimkan doa bagi leluhur yang telah wafat. Namun bagi mungkin dari beberapa orang ada beberapa perspektif yang berbeda, tapi kalau untuk Kafi sendiri ya sahabat budaya, Kafi lebih memaknai membaca doang ini sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antar manusia, baik itu kerabat ataupun tetangga, karena dalam proses membaca doang ini kita bukan hanya orang yang ada di rumah saja yang ikut, tetapi juga mungkin kita juga biasa memanggil tetangga, baik itu nonis maupun tetangga yang Islam juga begitu, dari agama lain kita panggil semua, biasanya seperti itu. Kemudian itu kan ada makanan nih, sebenarnya kan bukan makanannya yang dibaca-bacai kalau bahasa Bugisnya ya, tapi bagi Kafi itu lebih ke acara makan bersama supaya hubungan antara keluarga maupun tetangga ataupun sesama manusia itu lebih erat lagi seperti itu bagi Kafi. Kemudian sajian makanan khas. Nah, biasanya saat prosesi berlangsung pemilik rumah akan menyiapkan berbagai hidangan tradisional khas Sulawesi Selatan untuk disantap bersama para tamu yang hadir. Sajian ini umumnya terdiri dari ada biasa songkolo atau bisa dikatakan nasi dari ketan hitam ataupun putih. Kemudian ada nasu popo. Ini nasu popo biasanya itu di orang Bone yang biasa bilang ini nasu popo. Itu biasanya nasi ayam yang dimasak dengan itu apa namanya, lengkuas ya, lengkuas ke apakah namanya itu, kalau kita biasanya di Pinrang bilangnya likua. Olahan ayam kampung yang dimasak dengan lengkuas tentunya. Kemudian ada buah pisang. Biasanya ini ada juga buah pisang sahabat budaya. Biasa ada buah pisang itu di tengah-tengah. Mungkin itu sebagai cuci mulut. Atau biasa dikasih yang baca-baca doa itu. Biasa dikasih ibu imang atau pukate. Kan kita biasanya kalau di Pinrang itu panggilnya pukate. Atau pu imang, biasanya itu kan lebih menghormati lah orang yang ini profesinya. Biasanya disertakan dalam baki sebagai salah satu kelengkapan wajib hidangan. Kemudian ada juga penggunaan dupa atau kemenyan. Nah, ini sahabat budaya, penggunaan prosesi membaca doang selalu disertai dengan pak dupa atau dupa ataupun kemenyan yang dibakar di dalam ruangan. Bagi masyarakat Bugis, wangian ini bertujuan untuk menghidupkan sunnah atau biasa dipercaya dengan dapat menghadirkan ketenangan serta keberkahan dalam majelis doa. Nah, pelaksanaan tradisi ini tidak hanya menjadi rutinitas keagamaan untuk mencari berkah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan mempererat silaturahmi antar warga, kerabat maupun tetangga ya, sahabat budaya, di hari yang suci. Kemudian
biasanya itu ada biasa telurnya itu, biasanya telurnya itu ada di tengah-tengah na songkolo kah, itu biasa kita rebutkan ini anak-anak kecil. Masih kuingat itu waktu mungkin masih umur 7 tahun 8 tahun itu, kafe ini sahabat budaya sering sekali itu dekatnya Pu Imang baca doa. Kalau baca doa begitu pasti targetnya itu kafe, pasti itu telurna. Telurnya itu andalan sekali kafe itu. Apalagi kalau telur ayam kampung deh enaknya mi. Jadi bagi kita masyarakat Bugis mungkin memaknai membaca-baca doang sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi antar kerabat, keluarga, tetangga, suku, agama. Karena jujur kafe ini kalau di Pinrang itu biasa panggil juga tetangga yang ada di depan rumah, karena di depan rumah itu ada tetangga yang kita beda agama tapi kita selalu panggil. Kalau memang tidak bisa tetangganya kafe datang, kafe biasa bawakan makanan. Intinya kayak ini lebih ke mempereratlah tali silaturahmi supaya kita ini tetap saling menghargai satu sama lain walaupun kita ini berbeda suku, agama maupun ras. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kafi maksud kafi, rekan kafi akan kembali dalam program aspirasi budaya lokal tepat pukul 8. Nanti yang gantikan kafi itu adalah Ruslan atau biasa dipanggil dengan Ambu Ruse ya. Jadi sahabat budaya, kafi pamit undur diri dari ruang dengarta. Jadi sahabat budaya, apabila ada kafi ada salah kata, mohon dimaafkan karena kafi hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan juga dosa. Mohon maaf apabila selama kafi menyiar belum sesuai dengan ekspektasi maupun keinginan pendengar semua. Kafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Masih di Kabar Ratna Pro 4 dari Makassar, sahabat budaya. Reog Ponorogo merupakan salah satu seni pertunjukan khas dari Jawa Timur. Tarian ini memadukan unsur tari, mistisisme, serta kekuatan fisik para penarinya. Ciri khas utama pertunjukan ini adalah penggunaan properti bernama Dadak Merak, yaitu topeng harimau besar yang dihiasi bulu merak dengan berat sekitar 50 hingga 60 kg. Properti tersebut ditopang menggunakan gigi dan kekuatan otot leher dari penari. Topeng ini juga dikenal sebagai salah satu topeng terbesar di dunia. Dalam beberapa pertunjukan, penari yang mengenakan topeng tersebut dapat mengalami kesurupan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Pertunjukan Reog Ponorogo biasanya mengisahkan perjuangan, keberanian, serta pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang sering dikaitkan dengan legenda masyarakat Ponorogo. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombang Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih menemani Anda di malam hari ini. Saya Ruslan Nadir menyapa Anda hingga nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama Anda di acara musik dan informasi, tentunya menghadirkan lagu-lagu Nusantara di ruang dengar Anda.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor tuh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
1: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
0: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca pakai mantra. Perame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
1: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
0: Itu saya, Dek. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
2: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.
3: Kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nurhaida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ekoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ekoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
4: Ini pewarna, atau ini kan dibuat di pewarna jenis ini, pak proses kimia ini, butuh ini dibuat ini di apa namanya, seperti apa kan ini? Mandrop, ya itu yang direndam, dibersihkan, baru direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar pas keluar warnanya, itu disimpan saja palingan minimal satu minggu di sini. Tidak satu kali, kalau pertama terus dibuat begini, disiram, dibilas ya atau dicuci, itu keluar warna. Jadi sebentar aslinya tidak begini, agak
5: agak
4: itu sama sini, sudah cuci tapi tidak luntur-luntur, kan bisa tidak keluar-keluar lagi.
3: Nurhaida berharap melalui pelatihan ini dapat diikuti dengan serius, sehingga nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan para siswa dengan kreativitas berbeda. Dengan mewarnai menggunakan pewarna alami yang tahan dan juga tidak mudah luntur.
4: Manggis, bukan apa
5: manggis?
4: Kulit manggis. Sama juga rambutan dari jangkrik buah.
5: Oh, jangkrik buah ini mewarnanya
4: pewarna alami. Iya. Dicampurkan, kalau pakai campurkan jangkrik buah bijinya.
3: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa, siswi yang sudah menggunakan teknologi ekoprint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
6: Jadi cara buatnya itu, tadi yang pertama, itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga, kayak misal kalau kita punya baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke, ada kayak cairan, bordan. Bordan kalau nggak salah, itu dicelupin situ. Biar itu sebagai berkat lah, supaya saat dicelup di pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
3: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Duh, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
3: Maaf bu, sedang ramai sekali.
4: Tenang ya ibu, rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
2: Semoga segera terwujud ya dok.
5: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

0: bahwa di beberapa desa di Indonesia, lumbung pangan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat penyimpanan hasil panen. Di balik bangunan sederhana dari kayu dan bambu, tersimpan sistem sosial yang menjaga ketahanan pangan masyarakat saat musim paceklik datang. Dari sinilah semangat gotong royong dan kemandirian pangan tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu contoh menarik ada di Desa Adat Bonokeling, Jawa Tengah. Di sana, masyarakat menjalankan sistem simpan pinjam pangan, di mana warga yang kekurangan gabah bisa meminjam dari lumbung desa dan mengembalikannya setelah panen tiba. Pola sederhana ini terbukti menjaga ketersediaan pangan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Lumbung ini dikelola langsung oleh masyarakat adat dengan dasar kepercayaan dan kebersamaan yang kuat. Setiap keluarga menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya untuk disimpan, dan semua pencatatan dilakukan secara tradisional oleh pengelola lumbung. Ketika masa sulit tiba, persediaan ini menjadi penopang utama agar tidak ada warga yang kelaparan. Menariknya, sebagian dari hasil lumbung juga dijual kembali untuk membiayai kegiatan adat dan pemeliharaan bangunan. Cara ini menjadikan sistem lumbung pangan adat tetap hidup, berputar, dan mandiri secara ekonomi. Di balik kesederhanaannya, tradisi ini menyimpan pelajaran besar tentang kemandirian dan keberlanjutan pangan di Indonesia.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan flute.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
1: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
0: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen. Wow!
1: Kok bisa sekeren itu?
0: Tentu saja.
1: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
0: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
1: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal, belum tentu awet. Tapi lokal, jelas kuat dan tepat.
0: Ingat ya, gaya nggak harus mahal. Yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi.

sungai mulai meluap. Itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab

tempat kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Gemerana Pro 4 Lembar, merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai yang jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut, sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur bebatuan. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulsel, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana yang tenang menjadikan wisata ini maupun menarik untuk dikunjungi.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku belat nih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela. Apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah. Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long.

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah di padan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima Tanah Melayu.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya.
4: Iya.
3: Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu,
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas adat ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Gila! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Hei, kau Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah.
4: Segalanya, aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Balik lagi berjumpa di program acara Dimensi Keroncong untuk edisi malam hari ini, Minggu, malam Minggu tepatnya di tanggal 16 Mei 2026. Kami nantikan partisipasi Anda, telepon di 0811-400-9250. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Selamat datang, Mbok.
6: Dimensi Keroncong.
7: Iya, Mbok.
6: Dari siapa?
7: dari SD Nompo ini.
6: SD Nompo, gimana kabarnya di Nompo?
7: Alhamdulillah, baik-baik iya. saja.
6: Oke, baik. Di Nompo, kita mau dengarkan lagu apa ini malam?
7: Ya ada lagunya anu, Rembulan.
6: Rembulan di?
7: Iya, ada tuh kayaknya lagu peroncongnya.
6: Apa judulnya itu? Oh, Rembulan di?
7: Rembulan.
6: Rembulan bersinar lagi.
7: Lagunya anu, siapa itu? Arif.
6: Oh, yang versi anu jadi?
7: Iya, ada tuh versi peroncongnya.
6: Iya, yeah, saya cari dulu. Rembulan.
7: Biasa diputar kemarin.
6: Risti Ananda. Risti Ananda ya?
7: Tidak ada yang lain.
6: Arif. Arif di, tunggu ada kayaknya itu Rembulan. Rembulan
7: malam.
6: Tunggu dulu saya cari kenapa tidak muncul ini.
7: Iya, biasanya.
6: Oh iya, Arif.
7: Ada
6: mi.
7: Ya itu. Okay.
6: Malam ini kita mau cerita tentang arti bahagia menurut Den Nompo. Karena kala-kala kita itu sering mikir kalau bahagia itu harus punya mobil baru atau mungkin pas luar pergi liburan ke luar negeri atau mungkin dapat apa namanya pekerjaan. Nah kalau menurut Den Nompo sendiri nih bahagia itu menurut kita gimana?
7: Ya. Bahagia waktu saya dulu. Waktu saya masih kerja di proyek lama sekali itu terasa bahagia. Tidak pernah pindah-pindah. Saya pernah mau kerja 3 tahun baru pindah.
6: Di mana ki kerja dulu proyek?
7: Di yang di Jalan Anu. Penakukang. Ada itu apartemen di situ Vida View.
6: Iya.
7: Yang tidak harusnya itu di situ 3 gedung tapi 2 jadi bangun.
6: Jadi kita yang kerja itu sebagian di situ di.
7: Itu bukan sebagian semuanya mulai dari awal.
6: Dari pondasi sampai na jadi
7: sampai bangun. Selesai lantainya.
6: Oh
7: gitu. Iya kan saya itu dulu pekerjaan saya itu dong pekerja besi.
6: Iya.
7: Oh. Iya sampai selesai itu 2 gedung.
6: Iya.
7: Iya, tapi harusnya itu tidak duduk, tapi baru 2 di kerja. Yang satunya, saya tinggal.
6: Iya. Oke, bahagia itu ketika dapat pekerjaan menetap begitu berarti ya?
7: Iya, dan maksudnya tidak susah-susah lagi cari kerjaan.
6: Iya.
7: Okay. Iya, tapi waktu saya itu mendorku, bosku orang Jawa. Orang Jawa semua itu cerita di situ.
6: Iya.
7: Saya tahu ini Surabaya sama orang Makassar. Iya.
6: Kayak kata bahwa Makassar, anu Tonji, Jawa Tonji, kak ada O nya nama itu.
7: Jawa Sulong ya.
6: Nompo toh, Nompo. Kan orang Jawa kan.
7: Pindah-pindah sedikit bahasa Jawa, iya, sedikit
6: kan,
7: sih.
6: Kan banyak O nya ini, Nompo berarti 2 O nya berarti termasuk orang Jawa.
7: Baik ikam ona toh dong, 2 ikam ona.
6: Oke Pale, ditunggu lagunya di.
7: Iya.
6: Salam-salam nih, jangan banyak sekali salamnya, total 5.
7: Sama-samanya Pak deh, Ibu Arsina, Ibu Sinta, Kosnya Yasil, Ibu Diana, Dimas Dawa, sama Kak Uki, dan semuanya tempat kecuali Pak deh Mbok.
6: Oke, terima kasih.
7: Oke, makasih waktunya. Alhamdulillah penelpon pertama lagi.
6: Bahagia nih, bahagia penelpon pertama, termasuk itu kategori bahagia. Penelpon pertama kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dimensi.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Yeah, kumsalam.
8: Dimensi keroncong.
6: Dari
8: Ahmayani Tasmu di Sopeng.
6: Iya, yeah, kita monitor lewat HP ini ada suaraku.
8: Iya lewat HP.
6: Oh ada Midi, suaraku di.
8: Iya ada Mi.
6: Alhamdulillah.
8: Bagus Mi. Bagus.
6: Oke, kita mau dengarkan lagu apa?
8: Waktu dulu kecil, ini besar Mi.
6: Oh iya, alhamdulillah. Kita mau dengar lagu apa ini?
8: Lagunya Teringat Selalu.
6: Teringat Selalu. Siapa penyanyinya itu? Teringat. Belum piano.
8: Ketikus kenda mungkin enggak tahu.
6: Teringat Selalu, di belum pi ketemu ini lagunya di sini. Teringat Selalu. Ada alternatif lain?
8: Tak ingin sendiri paling ada itu
6: kan. Tak ingin sendiri kalau itu ada. sendiri. Kalau kita menurut tak, bagaimana menurut tak itu sebagai kebahagiaan?
8: Bahagia. Yeah. Kalau keluarga rukun-rukun semua.
6: Iya. Yeah,
8: iya. Yeah.
6: Jadi tidak mesti harus
8: berkumpul, keluarga berkumpul semua. Iya. Yeah. Tidak ada perselisihan.
6: Iya. Yeah. Artinya.
8: Iya. Yeah.
6: Rumah tangga.
8: Saling pengertian. Satu sama lainnya.
6: Tadi lagunya yang pertama tadi apa? Teringat selalu ya?
8: Iya.
6: Kalau yang kedua tadi apa?
8: Tak ingin sendiri.
6: Oh, tak ingin sendiri. Tak ingin. Kenapa tidak muncul semua lagunya? Ya, salam-salam gitu dulu.
8: Ya, salam buat Opa Is, ada Tika, ada Maya, Pak Arjuna, Pak Radi, SD Nompo, ada Dimas, Bunda Dewi di Tekalar, ada Bobby, Asar di Bone,
6: ya,
8: Pak Bahar, Rosdiana Yasir, Yang Indrawang, Memungina Gading, Wahida Martawati, Pak Arjuna, Pak Radi, Sri Sinta, Bunda Sopi, Nurbi Marus,
6: ya.
8: Tantri sama Esti,
6: Panjan,
8: Uki dan Puan Datu,
6: okay.
8: Dan semua-semuanya.
6: Yeah. Tali mau mudik supaya.
8: Terima kasih.
6: Ya.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 5 aja ya sahabat budaya, karena kita terima 4 penelpon ini. Kasihan yang lain. Assalamualaikum.
9: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimensi
9: keroncong.
6: Dimensi keroncong.
9: Dimensi keroncong.
6: Dari
9: Opa Is.
6: Opa Is, gimana kabarnya Opa? Di mana posisinya?
9: Alhamdulillah sehat.
6: Posisi
9: saya lagi di Pengayoman.
6: Di Pengayoman, di rumah berarti.
9: Oh, Pengalaman.
6: Uh-uh.
9: Ya, yang penting saya anak-anak pada sehat semua.
6: Uh-uh.
9: Cucu pada sehat semua.
6: Alhamdulillah.
9: Kemudian jago semua di makang. Ya, alhamdulillah.
6: Iya.
9: Artinya suatu kesyukuran itu kalau tidak ada yang bikin susah Opa.
6: Iya.
9: Mendengar semua aja, tidak ada yang bandel.
6: Masya Allah.
9: Ya, itu salah satu kesyukuran yang sangat senang sekali, Mak.
6: Iya. Jadi menurut Pak Wais, iya, itulah ya kebahagiaan sebenarnya. Jadi punya, iya, cucu.
9: Jadi itu yang paling senang nih kita.
6: Iya.
9: Artinya tidak ada problem.
6: Okay.
9: Yang ditimbulkan karena anak-anak atau cucu berbuat yang tidak bagus sama orang lain.
6: Oh,
9: tapi okay, bikin senang kalau dia, malah kita bahagia kalau ada orang dia bantu.
6: Masya Allah.
9: Atau dia cerita bilang ini tadi ayah ada orang yang seperti ini, kasihan, saya langsung turun tangan. Ya, alhamdulillah.
6: Iya.
9: Suatu kesyukuran pasti ayahnya, kakeknya juga dapat pahala. Iya, seperti itu.
6: Oke, Pak. Salam-salam nih 5 orang, ya, Mudi.
9: Tadi yang siapa kayak tadi? Yang terakhir siapa, Di?
6: Ahmad Yani.
9: Oh, Pak Ahmad Yani, ya. Ya, salam kembali Pak Ahmad Yani, sehat selalu. Ada Puan Datu. Kemudian Paropo Triwewe di sana, Ibu Hamsina.
6: Iya.
9: Kemudian kan dibatasi nih. Kemudian siapa lagi yang dibolangi itu?
6: Dimas.
9: Dimas, Nur, Mawar, Maya, Sherly, enggak pernah masuk ini, Sherly.
6: Oke. Okay. Terakhir.
9: Saya kira itu nih yang jelasnya lagu yang kalau ada saya dinginnya mau malam ini.
6: Mengikut karena penelpon.
9: Oh, mengikut mah. Oh ya, saya kira kayak ada ya, saya dicarikan itu nih, kalau tidak ya saya mengikut.
6: Oke. Okay.
9: Ya, karena lagi dingin kak, saya rasa ini lagu keroncongnya dingin malam ini enak sekali. Tapi semoga ada yang dengar kina, sebentar dia dapat jadwal untuk pesan lagu, dia itu yang ambil.
6: Iya.
9: Saya dengar juga.
6: Oke, makasih.
9: Ya, terima kasih. Ya, sehat ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu. Assalamualaikum. Ibu
10: Sekeronco baru selangkuh. Waalaikumsalam.
6: Yeay, dari?
10: Puan Datu di Pinrang.
6: Oke,
10: okay, Kabupaten Pinrang.
6: Gimana cuaca Pinrang hari ini?
10: Alhamdulillah. Hari ini tidak ada hujan hari ini. Kemarin selalu hujan, ai.
6: Oh, iya.
10: Menyambut tema bijak. Ada juga Lagunya ikutan nih.
6: Iya ikutan. Komentar ki dulu tentang topik kita. Bahagia kalau kalau
10: bahagia itu bagi saya. Tidak ada utang. Tidak ada utang. Tidak ada utang, tidak pusing kepala. Bisa makan kumpul keluarga. Kalau bisa naik haji itu bonus.
6: Masyaallah.
10: Ada kendaraan bisa naik haji seperti baru saja ada kendaraannya sudah dari umrah itu bonus. Mudah-mudahan bisa juga.
6: Amin.
10: jumpa pale.
6: Iya. Yeah.
10: Ada tadi Pak Anu Opais, Akareme Sapu, ada Pak Rahing, Abdul Bahar Caming, Asri Wotu, Pak Radi, Seri Margareta, Uki, Uli Ape, Yanitas Muntadi, Riko, Rama, Sumidelu, Andika, Seri Sinta,
6: bahagia Wahida tika.
10: Matawati semuanya.
6: Bahagia itu ketika lewat ucapannya.
10: Kalau bahagia juga itu kalau banyak disapa, baru senang. Kalau sedikit disata, tidak bahagia. Terima kasih. Okay.
6: Waalaikumsalam. Kalau begitu tambah pale, saya setuju ki supaya bahagia ki malam hari ini. Dik. Oke, terima kasih Ponda itu luar biasa. Satu jawabannya tadi yang paling enak sekali ku dengar, tidak ada utang. Wah, itu bahagia itu. Tidak pusing kepala. Baik, sobat budaya, kita dengarkan dulu rembulan malam dari Arif.

0: Pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Kita langsung buka kembali penelpon di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimensi
2: Keroncong.
1: Dari Pak Saleh.
2: Ya, dari Pak Saleh Repo Kali.
1: Iya, Pak Saleh. Kita mau pilih lagu apa nih? Lagu untuk
2: ada kasih yang tadi permintaan apa? Siapa namanya tadi itu?
1: Pak Upais.
2: Pak Upais, ya itu mau
1: dingin. Oke.
2: Okay. Pak Ustaz dingin-dingin sekarang.
1: Hujan di situ kah? Nggak. Saya malah saya juga menggigil.
2: Kalau kakek kita sayang perselannya.
1: Saya juga dingin sekali di sini di studio.
2: Tidak kasih.
1: Iya.
2: Kipas angin itu.
1: Oke, Pak Saleh, kalau menurut kita bahagia itu seperti apa versinya Pak Saleh?
2: Bahagia itu artinya saya akan bahagia kalau saya kumpul-kumpul dengan saya anakku, karena anakku berjalan tempat dengan saya semua, bukan semua tapi ya 2-3 lah begitu.
1: Iya.
2: Tapi ya, ada di Malili, Morowali, Palopo.
1: Tapi nanti Idul Adha nanti ini datang nggak semuanya kumpul nih? Rencana mau kumpul?
2: Puasa ini yang lalu.
1: Sudah kumpul.
2: Anu datang dia ada berapa? 3 aja datang, 3 aja mama.
1: Berapa?
2: Dari Palopo, Malili.
1: Berapa anak? Pak,
2: 7 semua tapi 2 aja. Sudah kawin, ada di sini satu anak muda.
1: Wih,

0: Okay.
1: Alhamdulillah dah punya anak, mampu je datang. Okay. Itu saja baruslah.
0: Okey, salam-salamnya 5 orang mau di.
1: Ya, 5 orang karena ya, panjang itu lah peroncong.
0: Betul. Ya, silakan.
1: Pertama Maya di Masamba. Bunda Sophie di Papua Goa. Oh. Ibu Nur di Maros. Abrahim di Kalimantan Timur.
0: Iya.
1: Satu di kapan? Pak Asri di Wotulu Timur. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima lagi. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dimensi keroncong. Kayaknya tidak ada yang bergabung lewat telepon biasa ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dimensi
2: keroncong.
0: Dengan siapa?
2: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ya, Bu Nur Siti. Kecilkan dulu monitor tak? Supaya ada feedback. Aduh, sakit telinga. Please.
2: Ya.
0: Lagi. Ya.
2: Dimensi keroncong.
0: Monitornya dikecilkan dulu sedikit.
2: Oh, dikecilkan.
0: Ya. Oke, sudah bagus. Ibu ya. Siti Nurbaya. Gimana kabarnya Bu Siti?
2: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah ya. Kalau malam ini kita mau dengarkan lagu apa nih?
2: Lagunya Hetikus Endang.
0: Yang lain karena ini tadi Hetikus Endang.
2: Oh,
0: Endangnya.
2: Sudah.
0: Iya. Yeah. Oh, maksudnya berturut-turut ki nanti
2: lagu apa ya?
0: Yang lain lagu mau judulnya apa? Yang selain Hetikus Sena.
2: Mawar Putih.
0: Mawar Putih.
2: Mawar. Enggak bisa.
0: Mawar biru dia enggak ada.
2: Oh, ya enggak apa-apa, pokoknya
0: mawar. Pokoknya mawar di.
2: Heeh.
0: Iya. Yeah. Jangan bilang iya. Yeah. Mawar merah Tuti Mariyati atau Sundari?
2: Sundari.
0: Sundari, mawar biru ya berarti. Ada juga mawar berduri, ada mawar sekuntum, mawar merah, mawar. Tadi kita mintanya mawar putih ya?
2: Ya, mawar putih, tapi Hetikus Endang.
0: Oh, enggak ada kalau putihnya
2: oh,
0: ya.
2: Oh, enggak ada yang sudah kalau anu itu Endang suka apa? Koco.
0: Sundari si Koco. Oke, kalau kita menurut tak bahagia itu seperti apa Ibu Siti?
2: Kalau anak-anak, anakku dua yang datang semua, cucu-cucuku semua datang, itu saya senang sekali, bahagia. Karena kan saya sama bapak dua di rumah.
0: Ya.
2: Jadi kalau mereka pada datang itu, ngumpul cucu saya yang empat itu, ya itu saya sudah senang sekali. Walaupun tidak apa-apa dibawa, pakai jatah gitu.
0: Betul deh, jadi itu sekali itu yang diharapkan sekali oleh orang tua di ketika datang.
2: Iya, karena sudah kan datang. Sudah berumah tangga, sudah diambil kan anak perempuan, pasti kan ikut suaminya.
0: Iya, semuanya anak perempuan ya?
2: Iya, dua-dua perempuan. tapi alhamdulillah nggak jauh, cuma satu di Goa.
0: Iya, alhamdulillah, bersyukur.
2: Satu di Makassar, tapi agak jauh dari rumah sih.
0: Iya, tapi yang jelas dalam satu bulan bisa lah datang ya, ketimbang di Jawa atau di luar.
2: Karena saya ikut dia.
0: Iya.
2: Saya ninggalkan Surabaya kan, ninggal ikut dia waktu kuliah dulu di UNAS.
0: Iya.
2: Jadi itu dapat jodoh orang Jawa juga, tapi orang Jawa sini.
0: Iya, oke. Okay. Baik, salam-salamnya Ibu. Lima orang
2: Ibu
0: aja.
2: Ibu Nursia, yeah. Ibu Sinta, Ibu Fatma, Pak Radin, Pak Soleh. Semuanya mide yang monitor malam ini tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita terima dari
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Suaranya.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ya, ada di suara
3: keroncong.
0: Dimensi keroncong. Dari Ashar.
3: Ada suaranya Mbok Bila.
0: Kenapa dah hilang dah tadi yang lain bagus semua?
3: Ada suara Tambo.
0: Yang lain tadi bagus semua Ji. Oke, dicoba.

0: kembali ya. Kita terima dulu telepon selanjutnya. Assalamualaikum, mudah-mudahan ada misoraku.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, yeah, dari? Ada di suara?
1: Ada.
0: Oh ada, alhamdulillah. Iya.
1: Iya Mbak.
0: Dari siapa nih? Andika ya?
1: Dari Angga di.
0: Oh Angga di Goa. Angga di Goa. Angga Prasetya.
1: Angga Prasetya betul.
0: Di Goa. Oke, kita menurut tak bahagia itu seperti apa?
1: Bahagia itu apa ya? Kan ada juga namanya tangis bahagia.
0: Oh, ya. Tangis bahagia.
1: Artinya
0: menangis karena bahagia, terharu.
1: Yang ya,
0: terharu berarti kalau menangis bahagia.
1: Iya, terharu.
0: Iya, ya,
1: terharu itu kan termasuk bahagia juga.
0: Hmm.
1: Berarti uang itu kan tidak membahagiakan kah?
0: Oh, begitu.
1: Cuma menyenangkan.
0: Menyenangkan di.
1: Ya, biar banyak uang kalau tidak bahagia.
0: Ah, cocok.
1: Iya. Jadi apa namanya? Ya kalau sudah tercapai yang kita gapai, nah itu kan bahagia.
0: Iya. Pokoknya terkabul.
1: Sudah tercapai yang kita inginkan itu Mbok Rus.
0: Iya.
1: Itu kan bahagia. Wah. Apalagi istilahnya sudah lama yang kita tahu baru ada itu.
0: Iya.
1: Itu sudah bahagia.
0: Hmm.
1: Biar pun banyak uang tetap tidak bahagia.
0: Iya. Jadi tergantung dari kita menyikapi di ada uang atau tidak ada uang, tergantung dari kepuasan.
1: Biar, kalau namanya bahagia, biar tidak ada uang, kalau bahagia tetap bahagia.
0: Iya. Oke. Salam-salam lima orang.
1: Ya bagus kalau begini, Mbok.
0: Iya.
1: Terlalu banyak tuh jadi ponsel pun bisa banyak masuk, tuh.
0: Tapi katanya bahagia itu kalau lebih dari lima.
1: Itu senang
0: di.
1: Iya, senang dia.
0: Bahagia itu kalau semuanya bisa punya kesempatan masuk di acara dimensi keroncong. Jadi kita batasi 5 supaya banyak-banyak yang masuk.
1: Iya, itu tahu. Bagus kalau 5 betul itu, Bu. Iya,
0: silakan
1: kalau
0: 5 orang silakan Angga.
1: Oke, Pak, menyapa Adi.
0: Iya.
1: Pak Asis, Pak Sani, Pak Rading. Bunda Sophie, terakhir buat Kenurikma. Masuk
0: Ita
1: juga.
0: Allah, tepat waktu.
1: Oke, untuk Mbak Pemborus, salam 3S ya.
0: Ya.
1: Semoga sukses selalu.
0: Oke, okay. Masya Allah.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Angga Prasetya di Goa ya. Satu pilih lagi penelpon Sarimbata Malak Biriku. Silakan di 0811 400 9250. Sebenarnya ada dua pilihan untuk menerima penelpon ya. Jadi bisa telepon WA, bisa telepon biasa di 0811 400 9250. Semarang kita coba tembak dua-duanya. Oke, kayaknya ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dimensi keroncong.
2: Dimensi keroncong.
0: Biasa ini, selalu masuk di telepon biasa, Di. Jadi ya, jarang ku dengar lewat WA. Nyatanya WA tadi?
2: Ah, kamu kapan itu bisa nyebut di WA-nya?
0: Oh.
2: Itu namanya nih, Sambai. Mau masuk, tapi belum sih bisa masuk.
0: Kalau bahagia menurut versinya Ibu Nursia seperti apa? Kalau bisa, apa gitu?
2: Bahagia. Bahagia itu dari kita
0: jadi. Oh, kita jadi.
2: Iya.
0: Dari perasaan kita jadi.
2: Iya. Biar tidak ada uang, yang penting bahagia. Yang penting ketawa.
0: Gitu. Oh, sesatongi kalau tidak ada uang. Susah kita ketawa juga kalau tidak ada uang.
2: Itu udah bilang orang tua biar.
0: Dengar,
2: nasinya dengan garam yang penting.
0: Tidak, jangankan kita yang tidak punya uang, yang fotonya saja di uang itu semakin semakin ke bawah itu semakin tidak senyum gitu fotonya.
2: Betul, iya.
0: Coba lihat gere yang 100.000 senyum lebar gitu, Pak. Siapa namanya? Soekarno dan Hatta.
2: Soekarno Hatta.
0: Iya, tapi coba lihat uang 1.000, tidak ada tuh senyumnya.
2: Apa dia double 1.000 sekarang, Mbok?
0: Tidak, itu gambar.
2: Tidak ada mikul 1.000.
0: Iya. Tapi kalau menurut Ibu Nursia ya, itu bahagianya itu seperti apa? Kalau menurut yang ingin kita rasakan itu bahagia yang bagaimana?
2: kalau misalnya kita itu kangen sama saudara, sama tante-tante atau ponakan-ponakan sepupu apa,
0: dia datang.
2: Itu baru kita bahagia kalau kita kumpul-kumpul.
0: Oh iya ya, jadi kebersamaan.
2: Merasa senang itu, Mbak.
0: Masya Allah.
2: Iya. Tapi sekarang tidak terlalu anu karena ada mie handphone toh ya.
0: Iya.
2: Menyambung cerita sama kita. Karena kalau kita rindu-rindu, ya kita nelpon. Gitu. Tapi elang kayak bahagianya dirasa senangnya hati kalau kita kumpul di rumah.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Oke. Ya Pak Le, ditunggu mengikut mungkin lagunya, Di.
2: Udah bisa, Madi.
0: Iya.
2: Iya. Jumpa sama Pak Le.
0: Iya.
2: Pertama ada Ibu Siti Nurmaya bersama Bapak. Terima kasih, Sapanta. Ada Ibu Harsina. Ada Ibu Nur. Di Maros. Parading dan Maya di Masamba dan semuanya Mambo tanpa terkecuali Mambo.
0: Yeah.
2: Sehat kita selalu Mambo.
0: Yeah.
2: Sehat kita kalau pulang sih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Nursia. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu yang tadi sudah direquest. Pas banget ini lagu karena direquest tadi oleh Pak Saleh, keinginannya tahu Opa Is. Mau sekali dengar lagu ini. Selamat kita mendengarkan.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Dimensi Keroncong. Sudah 17 menit berlalu dari jam 23. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda yang belum bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi Keroncong ngembok dusa.
0: Iya, Dimensi Keroncong dari
1: Pak Radin.
0: Pak Radin. Oke, Pak Radin, lagunya apa nih Pak Radin?
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam, Dik. Oke. Kalau Pak Radin sendiri bahagia menurut Pak Radin itu seperti apa? Versi tak?
1: Kalau sama keluarga.
0: Ya, pokoknya bahagia. Mau ke keluarga.
1: Bahagia kalau musim-musim itu hari raya berkumpul sama keluarga, sama anak-anak. Ya, itu sih itu bahagia. Kalau merayakan nih hari raya.
0: Iya. Iya.
1: Kalau berkumpul semua.
0: Iya, iya. Iya. Oke. Salam-salamnya 5 orang aja.
1: Ada Nur Hikmah di Maros, Pak Asis, Siti Nurbaya, terus dari Nias, terus Diana Yasin, Pak Umar, Ibu Nusia, Wanda Tori Pindrang, ada Mayani Tasmun di Sopeng, sama Upadi. Ya, sama-samanya, Mi, Ambo.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum Dimensi Keroncong.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dimensi Keroncong dari siapa dan di mana?
2: Dari sini aja, ya, Mbok.
0: Pak Arjuna di Bukit Baruga. Iya.
2: Bagaimana ya, Mbok?
0: Baik-baik, alhamdulillah.
2: Kita baru santai kuda apa ini di malam minggu ini?
0: Oh iya, di Baruga lagi bertugas ini hari minggu.
2: Iya, iya.
0: Mau menghilang lagi ini?
2: Ya, alhamdulillah. Timo nih ambo tapi biasa moto bos sih.
0: Iya. Lagunya apa ini kita mau pilih?
2: Bisa jadi lagu Makassar ambo kah?
0: Iya boleh, yang penting keroncongnya tuh.
2: Ya keroncongnya mana? Iwan Tompo. Kita yang liga gak?
0: Oh gitu, Dik.
2: Iya, Iwan Tompo ada tuh lagu langgang begitu, Dik, keroncongnya. Iya, iya.
0: Yang mana? Terus jali-jali mau dia? Jali-jali atau bunting berua? Bunting berua mau atau jali-jali?
2: Jali-jali mau.
0: Oh, jali-jali, Dik. Tapi bukan Iwan Tompo, Dik. Pelakor, pelantung lagu keroncong.
2: Oh.
0: Dia nyanyikan.
2: Semua yang penting dengan keroncong.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya 5 orang. Kalau bahagia, ya bahagia menurut Pak Arjuna itu versinya gimana?
2: Kalau saya tuh, versi saya kalau kebahagiaan itu banyak ya, Mbok ya. Mungkin ketemu keluarga atau ketemu anak yang pernah pergi,
0: yeah.
2: Terus pas kumpul lagi itu bahagianya luar biasa itu, Mbok ya.
0: Iya. Yeah,
2: yeah. Ketemu sama anak-anak, apalagi di perantau baru pulang lagi. Jadi kita itu mengharap anak-anak pulang, tidak mengharap jadi pulang bawa uang apa-apa yang penting dia bisa hadir. Kita itu bahagianya luar biasa, Mbok. Tapi alangkah bahagianya lagi kalau dia bawa sesuatu juga
0: sesuatu, ya.
2: Ya. Sebagai pelengkap
0: buat tangan.
2: Ya, luar biasa itu. Setidaknya saya bilang orang Bugis, ya Paulis kurang itu sampai, tapi tidak ini juga jambu ya. Tidak harus sih. Kita sudah berusaha juga kan.
0: Ya.
2: Masa begitu ya, begitu ini juga. Iya, iya. Ya paling Mbok.
0: Iya, 5 orang salamnya.
2: Pertama-tama ada Bu Nursia, pusdutnya Yasir di Maros, Bu Ina di Moncong Loe, terus Amani Tasmun di Sopen,
0: yeah.
2: Terus apa lagi nih? Tunggu barangkali yang bodi.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Semuanya Mbok ya. Selamat hari sudah istirahat ya. Buat Ambo lanjut tugas kisah ke selalu ya.
0: Amin.
2: Iya, Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak siapa namanya tadi nih? Arjuna. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya. Dimensi Keroncong.
0: Dimensi Keroncong dari Tantri ya.
3: Iya.
0: Gimana kabar Teh Tantri?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya. Oke, kita mengikut lagunya karena penelpon.
3: Ada mi suara tak itu hari saya tidak bisa dengar suara tak di telepon.
0: Iya, Dik, saya juga enggak tahu.
3: Iya, Tewati teriak-teriak. Bagaimana ini caranya?
0: Iya, Tantri
3: sekarang
0: kalau...
3: alhamdulillah besar mi.
0: Iya,
3: kedengaran.
0: Tantri, kalau kita sendiri gimana menurut tak versi bahagia itu seperti apa?
3: Iya, kalau saya itu kumpul sama teman-teman lama, maksudnya lama baru ketemu.
0: Reuni.
3: Iya, bahagia sekali rasanya. Iya.
0: Reuni.
3: Berarti. Nanti mau reuni ini di Makassar.
0: Oh, iya iya. Oh, dulu alumni dari Makassar Ki, sekolah di Makassar.
3: Iya. Nanti ada reuni yang ke ini di Natalisku ini.
0: Iya.
3: Mau hadir di sana di Tamalan Ria.
0: Iya. Oke, okay, kita kirim-kirim salamnya untuk siapa nih? Lima orang.
3: Kirim salam buat Opa Ding.
0: Iya. Yeah.
3: Buat siapa tuh? Denumpo, terus buat Nur, Bunda Sopi, siapa lagi? Ibu Ros dan semuanya saya tanpa yeah. terkecuali. Pokoknya semuanya yang lagi monitor. Oke, Ambo.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri ya. Baru saja bergabung dari Parepare. Bahagia itu ketika temu dengan teman-teman lama ya. Reunian cerita di Natalis. Assalamualaikum. Halo, Dimensi Keroncong. Halo, Dimensi Keroncong.
4: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Halo.
0: Halo, Dimensi Keroncong.
4: Jangan punya telepon tak.
0: Iya, monitor tak dikecilkan Ki.
4: Halo.
0: Mbak Tia di Puri. Silakan. Salam salam Maki Mbak Tia.
4: Baru ada lagi yang itu apa? Bima tadi ada yang masuk kayaknya.
0: Salam salam Maki.
4: Bunyi bunyi.
0: Iya karena dekat Ki dari monitor tak.
4: Mengganggu sekali.
0: Iya Pale. Makasih Mbak Tia. Salam salam Maki. Baik, kita terima dulu yang lain karena disuruh menjauh dari monitornya tapi dekat sekali Ki. Assalamualaikum.
5: Yo.
0: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Ruslan.
0: Iya, Dimensi Keroncong.
5: Dimensi Keroncong.
0: Dari Pak Hamsa di Pampang ya. Iya, itu kalau monitor tak kecil-kecil ya begini, normal kita. Pak Hamsa. Halo.
5: Halo.
0: Iya, yeah, ada di suaraku kita dengar.
5: Aduh, kresek.
0: Oh, kresek ini. Aduh.
5: Iya, jadi itu bahagia. Tergantung dari kita dengan keluarga yang penting. Tenang sama tenang, ada uang tidak ada duit. Sama-sama.
0: Iya.
5: Yeah. Jadi saya biasa aduh, Pak Ruslan. Karena tidak pernah ketemu itu 8 orang. Kalau ada acara-acara.
0: Iya.
5: Karena jauh semua kampungnya.
0: Oh, iya iya iya.
5: Jadi kalau ya mungkin ada 2 orang, 3 orang tidak datang. Di situ merasa tidak ada kebahagiaan karena tidak ada yang tidak hadir.
0: Iya iya iya.
5: Iya, saya menyapa ya.
0: Iya, silakan 5 orang.
5: Oke, terima kasih untuk Opa Is. Liape Sinjai, Pendatu, Pak Sarle di Rapokaling, kemudian sepasang merpati Pak Ruslan,
0: yeah.
5: Itu di Pampan Sere, Pak Umar Segang, Pak Ibu Nursia,
0: yeah. 5 orang di,
5: yeah. Dan semua-semua mi,
0: oke, okay.
5: Ya monitor di Pro 4 di Dimensi Keroncong. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagu Kupu-Kupu Malam dan Jali-Jali.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
5: Ya?
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
6: Mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer.
6: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
6: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di acara Dimensi Keroncong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimensi Keroncong. Alhamdulillah. Iya. Kita mau lagu apa ini?
1: Ada Titi Sandora.
0: Titi Sandora.
1: Mencari. Iya.
0: Kalau Titik Sendor, gak tahu ini apa judulnya. Nggak ada pi. Mungkin ada yang lain.
1: Nggak ada.
0: Iya.
1: Rindu lukisan saja.
0: Rindu lukisan. Di penyanyinya siapa itu?
1: Iya. Tak tahu juga, pernah jadi putarkan itu.
0: Oh iya iya. M. Rifani.
1: Ada ji.
0: Ada ji.
1: Iya.
0: Ada ji.
1: Oh, iya.
0: Oke, kalau kita menurut versi bahagia menurut itu seperti apa Bu Fatma?
1: Kalau saya Pak, pribadi ya, semua mensyukuri nikmat itu kebahagiaan utama, masih bernapas, tenang juga jiwa, besar kecilnya itu rezeki dari Allah, kita mensyukuri. Ini hawa panas dingin, kita mensyukuri saja, itulah kebahagiaan paling utama. Walaupun kita ketemu anak-anak, ngumpul sama teman, kalau kita merasa diri kita sendiri tidak bahagia, kan dari hati kita sendiri itu kebahagiaan, bukan dari orang lain. Bisa kita menenangkan diri sendiri, bisa apapun yang terjadi, apapun orang bilang, kita tetap terima dengan sabar, bersyukur. Itu bersyukur sama Allah, ini paling utama, ini kebahagiaan kehidupan, hidup sehari-hari masih bernapas, itulah kebahagiaan dunia. Iya. Salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam sehat semuanya pendengarnya, bahagia kita juga sendiri, bahagia ke sekeluarga, dan kita yang bisa menciptakan itu kebahagiaan semuanya tanpa terkecuali, mulai A sampai Z. Ambo,
0: yeah.
1: Sehat kita selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Bahagia kita selalu.
0: Yeah.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Fatmawati di Goa ya. Selanjutnya sahabat budaya yang masih bergabung, kami tunggu kebersamaan tadi di 0811 400 9250. Masih panjang kebersamaan kita, masih ada waktu sekitar 20 menit. Penelpon kedua kami masih tunggu di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Dimensi Keroncong. Halo. Oke, kita terima lagi yang telepon via WA ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dimensi Keroncong. Dari?
2: Halo. Dari Riko di Kendari.
0: Riko di Kendari. Gimana kabarnya Riko?
2: Alhamdulillah hujan deras.
0: Hujan deras di Kendari ini. Kemarin ada banjir di sana ya. Daerah mana itu?
2: Iya, Kendari kemarin banjir, alhamdulillah tempat saya
0: aman. Oh iya. Baik, kita mau pilih lagu apa nih?
2: Mengikut saja.
0: Oke. Kalau bahagia menurut Riko itu seperti apa, Riko?
2: Apa?
0: Bahagia menurut versi ta itu seperti apa?
2: Bahagia itu menurut saya apa yang kita diberikan sama Allah itu yang paling baik. Kita disyukuri kesehatan, apa yang bisa dimakan itu hari, dan disyukuri, itulah kebahagiaan bersama keluarga, apa itu yang terbaik untuk saya.
0: Oke, baik, salam-salamnya Pak Riko.
2: Ya, untuk salam-salam dulu untuk Rosdiana Yasir, untuk Samsia Maisar, untuk Wahidah Matawati, Inak Kerestara, Uki, Mama Yani Tasno, dan Menokno, dan Tuan Datuk juga, dan semua yang tanpa terkecuali. Selamat bermalam minggu.
0: Yeah.
2: Selamat untuk Pak Ambo.
0: Okay. Oke,
2: kasih sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Riko ya di Kendari. Jauh sekali ternyata. Oke, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi di Kendari kemarin terkena musibah banjir segera dipulihkan ya. Mudah-mudahan ada juga cuaca semakin membaik sehingga tidak hujan deras. Oke. Baik, selamat budaya. Kami masih tunggu penelpon di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Baik sahabat budaya, satu penelpon terakhir sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita. Assalamualaikum. Halo, Dimensi Keroncong.
1: Halo, Dimensi Keroncong.
0: Iya, masih langsung nih lagu tak apa judulnya?
1: Lagunya Diam Tisesa.
0: Judulnya tak ingin
1: Walau sama. Hati Menangis.
0: Walau Hati Menangis. Oke, langsung salam-salamnya.
1: Menyapa ada Angga Persetia di Goa, para adik di Bantimurung, Opa Din di Tidung, Dina di Pitrang Utara, dan Bunda Sopi di Papau.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak Ruslan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asis sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Dimensi Keroncong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, sahabat Malibiriku dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital, tentunya di Pro 4 RRI Makassar sahabat budaya. Di pagi hari ini kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan mengikuti paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Haji Suhaib Arifin dan Nur Aini dengan surah Al-Maidah 8 hingga 11. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar bersama dengan host kita Bang Rian, akan kutemani hingga pukul 10 pagi nantinya menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar tadi. Selamat kiamat kelinga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di subuh hari ini. Saya Awaluddin Umar Lado Angin pagi ini bertandang ke rumah Ustadz Muhammad Ridwan SSAG MPDI. Jadi pendengar, subuh hari ini saya sudah berada di rumah beliau, mau berbincang-bincang ya masalah agama lah. Sekarang saya sudah berada di rumah beliau dan bersama dengan Pak Ustadz. Sebelumnya saya menyapa beliau terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustadz di subuh hari ini?
1: Ya alhamdulillah bikhair, baik-baik. Saya sehat walafiat.
0: Ustadz tidak tanya saya?
1: Ya, kalau keadaannya Ustadz juga sekarang bagaimana?
0: Alhamdulillah saya? Baik-baik ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ustadz,
1: ya,
0: hidup ini kalau bukan kita mengakhirinya dengan baik, berarti buruk.
1: Betul, betul.
0: Cuma dua pilihan itu.
1: Ada pilihan, ya.
0: Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menjadikan mati dan hidup.
1: Ya, berpasang, begitu ya? Berpasang-pasang.
0: Ya, Allah menjadikan mati dan hidup. Allah mau melihat siapa yang paling bagus matinya.
1: Ya.
0: Siapa yang paling bagus hidupnya.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Jadi hidup ini cuma dua, baik atau buruk.
1: Iya, iya.
0: Kemudian ya, kita mengakhiri hidup ini dengan baik atau mengakhiri hidup ini dengan buruk. Yang saya mau tanyakan kepada Ustadz di subuh hari ini, ada beberapa hal yang menyebabkan kita mengakhiri hidup ini dengan buruk atau suul apa itu Ustaz?
1: Suul khatimah.
0: Suul khatimah. Kalau ya, mengakhiri hidup dengan baik apa namanya?
1: Husnul.
0: Ya,
1: husnul khatimah.
0: Oh, husnul khatimah.
1: Ada suul, ada
0: husnul.
1: Hasanah.
0: Ya, ada suul khatimah. Saya mau tanya ini Ustaz, apa yang menyebabkan sehingga terjadi suul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan buruk ya. Penyebab yang pertama itu apa Ustadz ya kira-kira?
1: Penyebabnya itu yang pertama Ustadz, itu adanya kerusakan dalam akidah ya. Ini bahwa
0: kerusakan akidah.
1: Nah, karena
0: maksudnya ya, ya
1: yaitu bahwa setiap orang yang berakidah secara keliru ya, berada dalam bahaya besar. Ya, dan zuhud serta kesolehannya akan sia-sia Ustaz.
0: Ya. Begitu.
1: Iya, iya, betul.
0: Iya, iya. Berarti kalau rusak akidahnya, kalau akidahnya tidak benar dalam hidup ini, dalam beragama,
1: ya,
0: seorang muslim akidahnya tidak benar, itu sebenarnya bahaya besar ya.
1: Bahaya besar kalau akidahnya rusak.
0: Akidahnya rusak. Dan amal solehnya apa tadi Ustaz itu?
1: Ya, amal solehnya juga sia-sia.
0: Masya Allah.
1: Karena akidah ya, pondasinya itu rusak.
0: Begini Ustaz, ya, ada ya, tetangga saya ini. Benar ini, saya ya, cerita ini benar ini.
1: Ya, bagaimana Ustaz?
0: Tetangga saya ini pertama itu, itu tanah wilayah itu sebenarnya saya mau beli.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi saya urungkan niat saya untuk membeli karena di tanah itu dibangun tempat orang Islam ini Ustaz.
1: Iya, orang ya, Islam. Ya.
0: Di tanah itu dibangun semacam pondok-pondok kecil. Lalu orang bawa sesajian datang ke situ.
1: Ah, itu membahayakan akidah itu, Ustaz.
0: Merusak akidah, Ustaz.
1: Merusak akidah itu.
0: Padahal muslim ini, ya, Ustaz.
1: Ah, bahaya.
0: Orang
1: mau,
0: muslim.
1: Mau diberi penjelasan tentang agama yang baik.
0: Saya sudah mendekati itu, Ustaz. Saya sudah datangi ke rumahnya. Dekati itu, tapi dia bilang lebih baik saya mati daripada ini dibongkar. Wah, ini sudah
1: Berarti
0: sudah jihad tapi jihad yang keliru ini, Ustaz.
1: Berarti tertanam akidah yang salah ini, Ustaz. Keyakinan yang salah ini.
0: Jadi seluruh amal soleh yang kita lakukan sia-sia karena rusak
1: akidah.
0: Rusak akidah itu
1: sebagai pondasi utama, Ustaz.
0: Betul. Di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah itu di surah Al-Kahfi itu tidak salah itu tadi.
1: Iya. Bagaimana sih
0: itu? Ada dijelaskan itu.
1: Oh, dalam surah Al-Kahfi itu, Sas.
0: Iya. Ya. Dalam Al-Kahfi ayat 103 tidak salah itu. Pernah saya dengar begitu Ustaz itu 103 surah 4 itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya apa itu Ustaz itu ayat
1: itu? Kira-kira tentang kul itu disana, katakanlah.
0: Artinya apa itu, Ustaz?
1: Apakah akan kami, kata Allah, itu beritahukan kepadamu? Itu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya.
0: Wah, perbuatannya siapa mereka itu?
1: Amalnya. Itu alladzina tadi dikatakan Ustaz,
0: alladzina dhalla.
1: Yaitu orang-orang yang
0: fil hayat dunia.
1: Dhalla itu artinya sia-sia. Perbuatannya dalam kehidupan hayat dunia, kehidupan di dunia. Dan nantinya tentunya Ustaz, tapi dikatakan tadi wahum yahsabuna
0: annahum yuhsinuna sun'a.
1: Artinya itu sedangkan mereka itu menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
0: Perbuatan itu buruk mereka kira baik.
1: Iya, kira baik. Padahal
0: tapi memang begitu Ustaz, setiap perbuatan buruk itu selalu menarik.
1: Itu hiasan. Hiasan setan itu.
0: Hiasan setan. Karena setiap perbuatan buruk itu selalu menarik, maka ternyata dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103-104 ini ternyata sudah menyindir masalah itu, bahwa perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk mereka kerjakan, mereka anggap bagus.
1: Iya.
0: Begitu. Masya Allah.
1: Begitulah.
0: Jadi yang pertama yang menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah, mengakhiri hidupnya ini dengan buruk,
1: Apabila akidahnya rusak.
0: Kemudian apalagi Ustaz? Selain akidahnya rusak, apalagi Ustaz?
1: Yang berikutnya itu apabila yaitu banyak melakukan kemaksiatan.
0: Masya Allah.
1: Itu juga
0: jadi melakukan kemaksiatan. Maksudnya gimana itu, Ustaz?
1: Yaitu orang yang sering bermaksiat akan didominasi oleh memori tersebut saat kematian menjelang padanya.
0: Ustaz, saya punya cerita fakta ini.
1: Bagaimana itu, Ustaz?
0: Ini orang ini mungkin boleh dibilang su'ul khatimah juga, karena ini menurut yang Ustadz sampaikan tadi itu selalu menyimpan di memorinya itu kemaksiatan-kemaksiatan itu sampai menjelang akhir hayatnya. Saya punya cerita fakta ini. Ada seorang dokter itu dia cerita bahwa ada pasiennya di rumah sakit menjelang sakaratul maut. Dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Bilang mau ke la ilaha illallah, baca mau ke la ilaha illallah,
1: langsung masuk surga.
0: Bilang la ilaha illallah. Ternyata bukan dia bilang la ilaha illallah, dia bilang sentral bang bang.
1: Karena itu kebiasaan, mungkin kebiasaan. Karena kebiasaan yang sering ucapkan itu lebih banyak seperti itu.
0: Kira-kira dia barangkali ini Ustaz yang cari-cari penumpang itu untuk di mobil PT-PT.
1: Karena
0: dia teriak sentral bang bang, sentral bang bang. Jadi Ustaz bilang tadi itu terekam di memorinya itu.
1: Iya.
0: Sehingga pada saat disuruh baca la ilaha illallah, malah dia teriak sentral bembang sesuai dengan kebiasaan
1: sehari-hari. Artinya terbiasa, hanya ibaratnya seperti komputer, ada filenya.
0: Betul juga ini.
1: Jadi kemungkinan nanti kalau
0: ada filenya itu sentral bembang.
1: Dia menjelang kematiannya dibuka itu, terbuka itu. Itu yang teriak.
0: Jadi dia teriak situ. Sekiranya sehari-harinya itu Ustaz dia selalu mengucapkan la ilaha illallah, barangkali pada saat sakaratul maut itu kan antara sadar dan tidak sadar.
1: Iya.
0: Namanya saja sakarat.
1: Sakarat.
0: Nah, tapi dia teriak kata-kata yang lain. Berarti ya ini yang menyebabkan tersimpan di memorinya tadi itu. Jadi menyebabkan orang itu bisa su'ul khatimah, mengakhiri hidup itu bukan dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, tetapi malah syukur-syukur dia teriak itu sentral bayang-bayang. Kalau dia teriak yang lain-lain bagaimana itu? Kira-kira kata-kata kotor misalnya.
1: Itu lebih parah.
0: Bisa jadi itu, Ustaz.
1: Bisa saja karena kebiasaannya. Iya, sehingga memorinya itu yang tersimpan di dalam.
0: Tersimpan di situ. Kemudian Ustaz, masih ada lagi yang menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah, Ustaz?
1: Ya itu tentang bahwa mereka itu tidak istiqamah, Ustaz. Tidak istiqamah dalam kehidupannya.
0: Istiqamah ya, itu maksudnya bagaimana, Ustaz?
1: Istiqamah itu artinya sungguh. Ya, istiqamah yaitu bahwa seorang yang istiqamah
0: tetap pendirian,
1: konsisten terhadap pendiriannya itu.
0: Misalnya seperti apa itu, Ustaz?
1: Ya, misalnya dia istiqamah dalam menjalankan ajaran agama kita, tetap istiqamah pada awalnya lalu berubah. Itu semua.
0: Pada awalnya dia istiqamah.
1: Pada berikutnya selalu berubah. Dan menyimpang dari awalnya. Ini semua ini sehingga bisa menyebabkan ia mendapatkan pada akhirnya su'ul khatimah. Tidak
0: pertama
1: konsisten.
0: Pertama dia beriman.
1: Suma aman suma kabaru.
0: Saya mau ingat itu ayatnya begitu itu, Ustaz. Apa namanya?
1: Suma aman suma kabaru. Beriman kafir, tidak istiqamah. Pada ayat lain Ustaz dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam.
0: Saya coba-coba ingat-ingat itu ayat itu, tapi tidak bisa.
1: Kalau di sana salah juga itu di surah Fusilat itu.
0: Di surah Fusilat
1: 30 itu kayaknya.
0: Jadi bisa jadi pagi dia beriman, siang dia kembali kafir, sore kembali beriman, malam lebih-lebih kafir lagi karena malam ini.
1: Itulah sehingga perlu dipelihara ini. Imam juga ini selalu dikata jadidu imanikum, senantiasa diperbaharui juga iman. Dijaga juga iman, Ustaz.
0: Jadi salah satu penyebabnya, Ustaz, adalah orang tidak istiqamah. Bisa jadi karena orang tidak istiqamah pada saat dia paginya dia beriman, sorenya dia kembali menjadi kafir. Pas ajalnya juga. Berarti bisa jadi dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah, Ustaz.
1: Celaka lah orang ini.
0: Istiqamah, Ustaz. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz begini. Dia bacakan salah satu hadis Nabi. Ketika ada seorang badui dari pedalaman datang berjumpa dengan Rasulullah, orang badui ini bertanya kepada Rasulullah,
1: Ya
0: Rasulullah, mal haya, apa artinya hidup?
1: Hidup, haya, Yesus.
0: Orang badui ini, jadi Rasulullah balik bertanya, cuma itu pertanyaanmu, kamu jauh-jauh datang dari pedalaman jauh datang ke sini cuma bawa satu pertanyaan. Iya, cuma satu itu ya Rasulullah. Mal haya, apa itu hidup?
1: Apa itu hidup?
0: Lalu Nabi menjawab, al haya'u amantu billah thumma istaqim. Ini saya pernah dengar, ini ada ceramahnya Ustaz begitu, Ustaz.
1: Amantu billah, beriman.
0: Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, lalu teguhkan pendirianmu. Jadi kata Ustaz tadi itu bisa jadi pagi dia beriman, ya, siang kembali kafir, itu karena itu.
1: Karena itu.
0: Jadi hidup sesungguhnya itu adalah engkau beriman kepada Allah, lalu teguhkan pendirian.
1: Teguhkan.
0: Karena pendirian. Banyak yang tidak teguh pendirian, Ustaz, ya.
1: Iya, betul, ada yang, banyak.
0: Ada
1: banyak.
0: Yang sholat. Hmm. Ya, ada yang sholat tetapi masih menyembah yang lain-lain.
1: Ya, itu tidak istiqamah, ya. Itu. Ya, tidak istiqamah namanya itu.
0: Ya. Ya. Masih ada lagi, Ustaz, yang menyebabkan su'ul khatimah ini, mengakhiri hidup ini dengan
1: masih ada itu, Ustaz. Itu ya, itu tentang bahwa mereka itu iman yang imannya yang lemah. Itunya daif, lemah.
0: Punya iman yang lemah.
1: Iman yang lemah, maksudnya perlu dipupuk iman, dipelihara. Oleh sebab itu iman juga perlu dipelihara, Ustaz. Iya, itu bahwa kecintaan kita kepada Allah harus dipelihara supaya itu
0: artinya memuat. Orang yang imannya lemah ini maksudnya cintanya kepada Allah juga lemah.
1: Iya, cintanya kepada Allah juga lemah.
0: Masyaallah.
1: Masya Allah. Sehingga itulah dia, sehingga kita ini memang betul-betul kita semua ini, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua ini nanti iya di penghujung kehidupan kita ini seperti ini, jangan dipanggil sebagai su'ul khatimah tetapi husnul khatimah.
0: Ustaz, ini menarik sekali ini, tetapi kita break dulu sebentar. Kita istirahat dulu, kita dengarkan sebuah lagu.
1: Iya, Ustaz.

0: Ustaz, kita lanjutkan.
1: Iya, kita lanjutkan
0: insyaallah. Ya. Yang keempat tadi itu orang yang memiliki iman yang lemah. Iman. Yang menyebabkan orang itu bisa su'ul khatimah.
1: Su'ul khatimah.
0: Mengakhiri hidupnya ini dengan keburukan atau dengan buruk.
1: Dengan buruk.
0: Ya. Ustaz, saya mau tanya ini, Ustaz. Iman itu iman kepada Allah itu kan sumber segala keimanan, Ustaz.
1: Iya. Betul. Iya.
0: Apakah iman-iman yang lain itu juga menjadi penyebab seseorang menjadi su'ul khatimah atau husnul khatimah, seperti iman kepada hari akhir itu misalnya? Karena ada hadisnya begini, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu.
1: Ya.
0: Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini selalu digandengkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada Allah berarti kita meyakini Allah melaksanakan perintahnya,
1: iya,
0: menjauhi larangannya.
1: Iya.
0: Lalu selalu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Apakah seluruh amal perbuatan kita ini dipertanggungjawabkan begitu?
1: Iya, ya betul. Inilah karena tadi kita ini memang hidup itu berpasangan, hidup, sehingga beriman kepada Allah itu selalu digandengkan juga dengan hari akhir, bahwa ini bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus senantiasa menyadari di dalam hidup kita kita ini tidak selamanya hidup di dunia ini, Pak.
0: Ada
1: nanti kampung yang kekal abadi, kampung baka.
0: Ustaz ngomong begitu saya deg-degan ini, Ustaz.
1: Itulah sebabnya, Ustaz, mudah-mudahan kita semua ini ya menghadapi yang namanya sakaratul maut nantinya. Kita dipanggil nantinya oleh Allah dengan panggilan mesranya Allah, panggilan indahnya Allah. Jangankan suami saja selalu minta mesra kepada istrinya, apalagi Allah lebih mesra, Ustaz. Panggilan mesranya Allah itu
0: mesranya Allah, Allah seperti apa itu, Ustaz?
1: Seperti dikatakan oleh Allah, inilah kita dambakan bersama ketika kita menghadapi yang namanya sakaratul maut, Ustaz. Iya, mudah-mudahan kita semua nantinya kita mendapat husnul khatimah dengan panggilan mesranya Allah.
0: Apa panggilan mesranya Allah, ya Ustaz?
1: Ya, dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah panggilan.
0: Artinya apa itu, Ustaz? Saya penasaran.
1: Artinya ya, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah,
0: panggilan ya, yang
1: irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu yang reda lagi diridai.
0: Masya Allah.
1: Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang saleh. Ya, wadkhuli jannati.
0: Masya Allah.
1: Dan masuklah ke dalam surgaku, surga aku janjikan kepada kalian karena kalian mau tunduk, mau taat, mau diatur oleh Allah. Inilah panggilan indahnya Allah.
0: Tapi begitu, Ustaz, ya. Padahal Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesra, tapi kadang-kadang kita
1: tidak mau menerima itu panggilan.
0: Malah kita sendiri biasa memanggil dengan gelar yang tidak bagus.
1: Betul.
0: Ada yang panggil temannya, "Hei dongo." Begitu, Ustaz. Kebetulan itu yang orangnya itu pendek. Cebol. Iya, kasihannya itu orang. Itu
1: memang juga ada larangan seperti itu. Ya, tidak boleh kalau yang sampai boleh, orang.
0: Padahal Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesra. Kadang-kadang juga suami istri kalau panggil memanggil juga, aduh. Tadinya itu mesra-mesra, Ustaz,
1: betul.
0: Jadi hari-hari pertama
1: manusia terkadang mesra panggilannya Allah lebih mesra.
0: Masyaallah.
1: Jadi insyaallah, sehingga itulah sehingga kita ini mudah-mudahan hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga. Lebih baik dikatakan begitu, Ustaz. hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga.
0: Hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga.
1: Iya. Karena kalau hampir lagi masuk neraka, Ustaz, berarti masuk juga di dalamnya. Surga. Dalam surga. Nah, meskipun kita ini berada dalam surga yang paling di bawah, enggak ada persoalan, Ustaz.
0: Kemudian iya, kalimat berikutnya tadi.
1: Itu karena hampir masuk surga berarti celaka dia. Karena hampir masuk surga, belum tidak masuk surga.
0: Oh iya, baru kupahami ini, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Sayangnya itu saya lihat sudah terang-terang ini mataharinya ini sudah mau.
1: Ini mungkin masih banyak siap-siap
0: mau pergi
1: untuk
0: kerja juga ini.
1: Perlu dipersiapkan juga,
0: Ustaz,
1: ini pakaian juga.
0: Terima kasih banyak. Sebenarnya saya datang ini tidak terganggu juga.
1: Iya, alhamdulillah syukur ini kedatangan ini, Ustaz, memberikan kesegaran kita.
0: Terima kasih banyak, Ustaz. Saya pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, Pulau Kodingha Rengkeke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar, tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk sebelah barat kota Makassar. Dalam wilayah administratif kota Makassar di Sulawesi Selatan tentunya sahabat budaya. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingha Rengkeke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang jernih sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang, hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya juga cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyaknya fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, Nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan Nol semua, sebelah sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya, di Ruang Dengar tadi pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar kita semua, sahabat budaya? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat, ki. Apalagi mendengarkan siaran kami yang saat ini mengudara di 92,5 FM dan tentunya di aplikasi Air Digital yang dapat Anda download juga melalui smartphone Anda, sahabat budaya, tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng pagi hari ini, Bang Rian akan menyajikan sejumlah informasi penting di Ruang Dengarta, tentunya dari hasil liputan tim pemberitaan di website rri.co.id, dan tentunya ada sejumlah website lainnya di antara sosial sahabat budaya. Untuk informasi pertama kami sajikan di Ruang Dengarta, sahabat budaya. Di untuk pertama, Bang Rian infokan terkait dengan Makassar fokus kurangi sampah lewat pemilahan lingkup rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mendorong masyarakat untuk memulai melakukan pengelolaan sampah dari rumah sebagai langkah utama mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal tersebut disampaikan Kepala DLH Makassar Helmi Budiman kepada RRI. Menurut Helmi, proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik bukan satu-satunya solusi dalam penanganan persoalan sampah di Kota Makassar. Dirinya menilai pemilahan sampah sejak dari sumber tetap menjadi langkah paling penting dalam sistem pengelolaan sampah modern, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Anda. Aduan warga makin praktis, Lontara Plus Makassar hadir di website. Transformasi digital di Kota Makassar terus bergerak maju. Pemerintah Kota Makassar kini menghadirkan inovasi terbaru melalui layanan online terintegrasi warga Makassar atau Lontara Plus yang resmi dapat diakses dalam versi website. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik berbasis digital agar lebih inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala perangkat. Tim ahli Pemkot Makassar bidang percepatan digitalisasi, Andigita Namira Patigana, menjelaskan bahwa kehadiran versi website ini merupakan respon atas masukan masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut dapat diakses melalui website, termasuk layanan pengaduan masyarakat. Menurutnya, tidak ada perbedaan fitur antara aplikasi dan website masyarakat, tetap bisa mengakses seluruh layanan, termasuk menyampaikan aduan secara langsung. Kita beralih ke informasi berikutnya, masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan ruang sastra dan budaya melalui keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan Makassar International Writers Festival 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin langsung menghadiri kegiatan tersebut yang berlangsung di Benteng Rotterdam Kamis lalu. Kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu menjadi penanda kembalinya dukungan dan keterlibatan pemerintah Kota Makassar terhadap Festival Sastra Internasional tersebut setelah bertahun-tahun berjalan secara mandiri. Oke, sahabat budaya, satu informasi terakhir kami hadirkan di awal perjumpaan kita di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Dinkes Sulsel memperluas screening penyakit tidak menular. Upaya pencegahan penyakit tidak menular terus diperkuat oleh Dinas Kesehatan Sulsel melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Makassar. Andi Baharudin selaku Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel menjelaskan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat yang tidak menyadari gejalanya sejak awal. Menurutnya, screening atau pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting agar faktor risiko dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baik, sahabat budaya, untuk informasi lengkapnya dapat mengakses dari rri.co.id.
Kita kembali akan menyajikan dulu beberapa lagu pilihan kami untuk sahabat berdiri pagi hari ini. Ya mungkin sudah ada di lokasi tujuan atau di mungkin ada olahraga ya. Ada olahraga di pagi hari ini sambil mendengarkan siaran kami dan mungkin juga sembari duduk-duduk menikmati kopi mendengarkan siaran kami di RRI ya. Kami sajikan juga informasi dan tentunya lagu-lagu nikmat di Ruang Dengar Sahabat Budaya toh. Kita akan dengarkan nanti lagu dari Veronica Armstrong. Nah, mungkin sahabat budaya ini tidak asing dengan lagu ini. Mungkin penyemangat lagu tak di pagi hari ini. Jadi, selamat kiamat kering sahabat budaya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: paket. Oh iya, makasih ya kak.
1: Beli apa lagi mbak?
0: Ini beli lauk buat makan siang bentar.
1: Lauk kok beli online? Kan ada banyak di pasar.
0: Dek, pasar itu jauh. Mbak juga sibuk urus rumah. Jadinya beli online, lebih praktis, hemat waktu. Dan mbak masih bisa masak.
1: Oh, jadi memang kebutuhan ya? Bukan gaya-gayaan.
0: Betul, ekonomi digital bukan tren, tapi kebutuhan kita.

Selesuran Temalawiku masih bersama Bang Rian di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya di Ruang Arta. Personil Polsek Rapocini turun ke jalan pada Jumat lalu mengantisipasi aksi geng motor serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Wilayah hukum Polsek Rapocini merupakan salah satu pintu utama perbatasan Kota Makassar, Kabupaten Goa, merupakan daerah rawan masuknya komplotan geng motor yang berkomplotan dan mobile melakukan gangguan Kaptimnas di Kota Makassar. Komplotan geng motor yang meresahkan warga di Kota Makassar, pelakunya ada yang berasal dari daerah tetangga Kota Makassar. Kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dipimpin Kanit Lantas Polsek Rapocini, Ibtu Muhammad Idam, dengan menyasar sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan lokasi berkumpul para remaja maupun area yang berpotensi terjadi aksi balapan liar, tawuran, pencurian hingga kriminalitas jalanan lainnya termasuk geng motor sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di Ruang Dengar Sahabat Budaya. Pemerintah Kecamatan Panakukang terus menggencarkan penataan wilayah sebagai bagian dari program lanjutan pemerintah Kota Makassar. Salah satunya langkah konkret dilakukan melalui penertiban lapak yang berdiri di atas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang selama puluhan tahun dikuasai pihak tertentu. Penertiban tersebut langsung di Kelurahan Karawisi Utara, tepatnya di Kampung Barawaja. Camat Panakukang menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata lingkungan serta mengembalikan fungsi lahan fasum untuk kepentingan masyarakat luas. Lokasi tersebut berada di sisi jalan utama kawasan samping jalan tol yang selama ini dipadati lapak semi permanen milik pedagang. Penertiban dilakukan terhadap 16 lapak yang telah berdiri di atas lahan fasum selama sekitar 20 tahun sahabat budaya. Kita beralih ke informasi penting lainnya di Ruang Dengar Anda, masih dikutip dari rri.co.id. Hingga kini lonjakan harga plastik masih dirasakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah seperti yang dialami PT Tirta Rifana Goa yang bergerak di bidang penjualan air minum dalam kemasan. Direktur PT Tirta Rifana Goa, Nirwana, mengaku naiknya harga plastik mengakibatkan sebagian konsumen menyetop pesanan. Dikatakan saat ini strategi yang dilakukan adalah menaikkan harga dan menekan margin. Selain itu, pengawasan kinerja terhadap karyawan juga ditingkatkan, mengingat kerap terdapat beberapa air yang bocor sehingga harus diproduksi ulang sahabat budaya. Informasi penting lainnya di Ruang Dengar Anda, sahabat budaya, Ajang Nasional Kung Hammer Fight Day 1 resmi digelar di Kampung Popsa. Event ini menjadi bagian dari pengembangan prestasi atlet sekaligus sosialisasi olahraga Kung Hammer kepada masyarakat luas. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh itu diikuti atlet putra dan putri dari sejumlah klub di Makassar, berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga peserta dari luar provinsi. Sebanyak 12 partai pertandingan tersaji dengan total 24 atlet yang tampil pada kategori pro amatir dan amatir. Setiap laga berlangsung sengit dan mendapat antusiasme penonton yang hadir berlangsung di lokasi. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Federasi Kung Hammer Indonesia, Salim Andi Halid, mengatakan event tersebut menjadi bagian dari penajaman pembinaan atlet secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi hukum lagi, sahabat budaya. Walaupun kepolisian masih melakukan patroli balapan liar, namun para pelaku balap liar masih menggunakan jalan raya sebagai arena adu kecepatan di jalan raya. Personil Polsek Makassar yang menerima informasi dari warga terjadi balapan liar di Jalan Gunung Ati Mojong langsung menuju lokasi balapan liar dan melakukan pembubaran sekelompok pemuda yang hendak melakukan balapan liar pada Jumat lalu. Personil Polsek Makassar yang dipimpin langsung Kapolsek Kompol Mustari berhasil menggagalkan aksi balapan liar di Jalan Gunung Ati Mojong. Penindakan yang dilakukan aparat Makassar sebanyak 7 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang diduga digunakan dalam aksi balapan liar diamankan di Polsek Makassar, sahabat budaya. Oke sahabat budaya, nanti baru akan kembali lagi bersama Anda. Jangan ke mana-mana di
tetap bersama kami di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selesai Orang Tampil Bikin Mas bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya, kita sekalian tuntaskan juga sahabat budaya di KONI Pinrang siapkan 25 cabur untuk Porprov. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Pinrang menyatakan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun mendatang. Persiapan terus dimatangkan bersama sejumlah cabang olahraga yang telah menunjukkan prestasi pada ajang pra-porprov di masing-masing nomor pertandingan. Seluruh daerah di Sulsel saat ini mulai mempersiapkan diri menghadapi event multi olahraga terbesar tingkat Sulsel tersebut. Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah yang lebih awal menyatakan kesiapannya untuk bersaing dengan kabupaten dan kota lain dalam perebutan prestasi pada ajang Porprov Sulsel 2026. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda, dikutip dari Antara Sulsel. 4 pengurus inti Komite Olahraga Indonesia Kota Makassar Sulsel sepakat mundur secara bersamaan, diduga kuat tidak sejalan dengan ketuanya Ismail, serta muncul dugaan pengelolaan anggaran hibah dari pemerintah Kota Makassar tak sesuai peruntukan. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris KONI Kota Makassar Iqbal Jalil beralasan saat dikonfirmasi di terkait alasan mundurnya dari jabatan di KONI Makassar. Selain Iqbal Jalil, 3 pengurus inti KONI Makassar turut mundur masing-masing wakil Sekretaris KONI Makassar Quinsyah Azahra Kirana Siliwangi, Ketua Bidang Pendidikan dan Penataan Andi Yasin Iskandar, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Arianto Najib, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya, masih dikutip dari Antara Sulsel. Backside Persib Bandung, Kakang Rianto mengatakan timnya harus bekerja keras untuk mengalahkan PSM Makassar pada laga pekan 33 BRI Super Legio di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu hari ini, sahabat budaya. Dikutip dari laman resmi Persib, Kakang menilai PSM adalah tim yang bagus. Dia juga menyebut PSM memiliki kekuatan merata di semua lini. Oleh karena itu, Persib wajib tampil maksimal demi menjaga asa juara. Informasi berikutnya kita sampaikan sahabat budaya, DP3A Makassar Aceh Masyarakat melaporkan tindakan kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui aplikasi Sakina untuk dilakukan penanganan segera. Selain aplikasi pelaporan Sakina disiapkan, pihaknya juga telah membentuk tim reaksi cepat untuk bergerak cepat menangani pelaporan. Timnya terdiri dari pendampingan hukum, psikiater, psikolog, bertugas memproses laporan, memberi konseling, serta pendampingan hukum. Dari sejumlah kasus pendampingan tersebut, utamanya berkaitan kasus kekerasan seksual, banyak diantaranya pelakunya orang terdekat seperti ayah, kakak, paman, hingga kakeknya tega berbuat asusila. Kejadian ini menimbulkan traumatik mendalam bagi para korban, sahabat budaya. Kita beralih ke informasi terakhir di ruang Jakarta. Anggota DPR RI Meti Rahmati yang mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku kekerasan seksual terhadap seorang perempuan asal Kalimantan Utara berinisial MA, 21 tahun, yang disekap selama 3 hari di perumahan elit kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Sulawesi Selatan. Sebagai perempuan, Meti merasa sangat sedih dan kaget atas kejadian yang menimpa korban setelah melihat berita-berita di media sosial. Politisi perempuan Dapil Sulsel ini juga turut menyampaikan rasa prihatin dan simpati. Selaku anggota Komisi 8 yang bermitra dengan Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban, Meti memberikan atensi dalam kasus ini dan meminta segera ditangani secara profesional. Penipuan secara daring kini menjadi kejahatan yang umum terjadi dengan berbagai modus. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap informasi yang beredar di platform media sosial menjadikan kejahatan di tumbuh sumbur dan banyak memakan korban, sahabat budaya. Kejahatan ini bahkan berkembang menjadi sindikat yang terorganisir dengan rapi. Oleh karena itu, Meti berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan lebih kritis terhadap setiap informasi, tawaran, maupun lowongan kerja di media sosial.
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwangan juga memberi atensi kasus tersebut dan sempat menemui korban di salah satu asrama mahasiswa Kaltara untuk memberikan dukungan termasuk pendampingan dari LPSK agar proses traumanya berjalan baik. Mantan Wakil Kepala Polda Kaltara itu juga menemui Kapolda Sulsel Irjen Polisi Juhandani Raharjopuro untuk membahas penanganan perkara itu dan berharap segera menangkap pelakunya. Korban merupakan penerima beasiswa dari pemerintah Kaltara untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta Makassar. Karena perlu biaya tambahan, korban MA mencari pekerjaan, tetapi malah tertipu modus lowongan kerja pengasuh bayi di media sosial yang diunggah pelaku berinisial FR. Korban disekap selama 3 hari dan disetubuhi paksa, namun berhasil diselamatkan pemilik rumah kontrakan tersebut, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di Ruang Dengar tadi pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Semoga informasinya bermanfaat untuk sahabat budaya dan tentunya dapat mengakses rri.co.id untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya. Dan tentunya kita akan bertemu nanti di pukul 7 di program acara Bari Basah. Kita akan membahas terkait jagai anak tak dari kasus kekerasan seksual, atau jagai anak tak, lengkapnya jagai anak tak kasus kekerasan seksual berkedok lowongan kerja. Nah, kita akan bahas nanti, sahabat budaya. Kita akan undang semua untuk bisa bergabung di acara Bari Basah di pukul 7 nantinya, tentunya di line telepon kami, baik itu telepon WA maupun telepon biasa. Silakan kita nanti bergabung, sahabat budaya, di line telepon, catat memang di 0811-400-9250. Kita akan bertemu nanti di pukul 7 di acara berbahasa dengan topik jagai anak tak kasus kekerasan seksual berkedok lowongan kerja. Baik, Marian, cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Semoga semuanya menerima informasi-informasi yang bermanfaat baik dari kita dan tentunya menambah wawasan untuk kita semuanya. Baik, Marian pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Panorama Kota Daeng. Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Sobat Budaya, Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hingga hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, Sego Gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil pertanian dan tradisi masakan rumah khas pedesaan Jawa Tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Kabar Pagi Obrol Santai atau Bari Basa. Tentunya di hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, sahabat budaya. Bagaimana kabar kita semua sahabat budaya di pagi hari ini? Tentunya Bang Rian harapkan kita semua sehat-sehat di akhir pekan ini. Mungkin yang sudah bangun sejak pagi tadi, ya mungkin sudah ada di lapangan atau lagi olahraga-olahraga kecil, ringan-ringan, ya tentunya selamat pagi semua. Mungkin yang lagi sarapan menikmati siaran radio kami juga, terima kasih ya semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan umur panjang, dimudahkan segala rezekinya atau urusannya tentunya, sahabat budaya. Apalagi bisa ikut bergabung di acara Berbahasa, Bari Basa, dan kita akan membahas-bahas topik-topik yang sederhana tapi berisi, sahabat budaya, itu dengan judul atau topik kita, Jagai Anak Ta, Kasus Kekerasan Seksual Berkedok Lowongan Kerja. Dan tentunya nanti Bang Rian akan undang kita semua bergabung. Yang mau bergabung silakan nanti di line telepon kami di 0811-400-9250. Siaran kami dapat didengarkan melalui radio Anda di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, serta live streaming kami di Facebook RRI Pro 4 Makassar, sahabat budaya. Dan tentunya nanti kita akan buka line telepon biasa dan telepon WA di line telepon kami di 0811-400-9250. Untuk mengantar, sahabat budaya, Bang Rian bacakan informasinya di supaya paham topik apa yang kita akan bahas nantinya. Ini informasinya terkait dengan kasus kekerasan seksual anak, seksual perempuan, di mana seorang mahasiswa asal dari Kalimantan itu menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku, yang di mana pelaku membuka lowongan kerja fiktif di media sosial untuk lowongan kerja baby sister. Namun mahasiswa ini berminat dan melamar kerja tersebut, dan di mana korban datang ke rumah pelaku, dan ternyata korban disekap oleh pelaku selama 3 hari dan juga disetubuhi secara paksa, sahabat budaya. Dan ini modus yang dilakukan oleh pelaku itu membuka lowongan kerja di media sosial. Nah, ini menjadi perhatian pihak kepolisian dan tentunya menyoroti langsung dari anggota DPR RI Meti Rahmatia, di mana anggota DPR RI ini mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku kekerasan seksual terhadap seorang perempuan asal Kalimantan Utara berinisial MA, umur 21 tahun, yang disekap selama 3 hari di perumahan elit kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar. Nah, di situ korban berhasil diselamatkan berkat dari pemilik rumah kontrakan, dan si pelaku berhasil kabur, dan saat ini pihak kepolisian masih mengejar pelaku tersebut. Nah, ini menjadi pembahasan kita, sahabat budaya, bagaimana menjaga anak ta, baik itu anak perempuan ta, anak laki-laki kita, untuk bijak dalam menerima informasi di media sosial, apalagi dengan dalil-dalil lowongan kerja. Bagaimana kalau lowongan kerja pasti orang tertarik, apalagi butuh uang, apalagi mahasiswa yang mendapat beasiswa, dia ingin mencari biaya tambahan sehingga memberanikan diri untuk mencari pekerjaan tambahan untuk biaya-biaya sekolah kuliahnya pun. Siapa yang tidak tertarik, sahabat? Namun di sini yang menjadi kunci dari anak kita, kita harus mengingatkan, memperingatkan, bahkan mengawasi anata untuk bijak dalam bermedia sosial atau menerima informasi dengan bijak, sehingga tidak menjadi korban dari para oknum-oknum pelaku. Oke, sahabat budaya. Nah, sebelum itu nanti Bang Rian akan buka kesempatan sahabat budaya untuk bisa bergabung di acara Bari Basa ini setelah kita mengawali perjumpaan kita dengan beberapa ngerikan lagu-lagu sebagai perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasanya Bang Rian akan selalu menyapa dulu ya untuk sahabat budaya di pagi hari ini di acara Bari Basa. Yang pertama tentunya ada bunda-bundaku
ada Bunda Sofi, ada Bunda Cida, ada Bunda Fatma, ada Indah, ada Pak Hamsa, ada Dimas, ada Andi Karisma, ada Pak Sul, ada sama Bu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Opa Is, ada Pak Marsuki, ada Sri Sinta, ada Nursia dan Pak Umar, ada Bu Nursia sama Pak Umar, ada Opu Amran, ada Opa Is, ada Nindukmu, ada Bunda Bunda Sudarsia, ada Ibu Nur, ada Pak Nurdin juga, ada Bu Niar, ada Ibu Ramla, ada PRD Mangka, ada Bang Jono yang sudah menelpon, siapa lagi? Ada tadi di WA juga yang sudah mengetik, sudah menyapa Bang Rian pagi-pagi hari ini. Ada ini dari Sri Sinta Tawa, Sri Sinta di MU. Salam bari bahasa, happy birthday Bang Rian. Siapa ulang tahun? Bang Rian ulang tahunnya Januari. Ada Pak Gunadi juga sudah ada katanya. Assalamualaikum Bang Rian, monitor bari bahasa. Ada juga dari Ibu Hawania tadi sampai Bang Rian sapa juga. Ada siapa lagi ini? Assalamualaikum, ada dari siapa namanya ini ya? Dari namanya sih. Ada Ibu Ana Argas. Ibu ada Ana Argas. Kata assalamualaikum. Salam bari bahasa Bang Rian. Selamat sehat ki. Juga semua pendengar RRI Pro 4. Iya, makasih banyak semua. Sahabat Budi. Oke, untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini. Di acara berbahasa Bang Rian sajikan dulu lagu-lagu. Sebelum Bang Rian terima kasih semua. Untuk bisa bergabung di acara bari bahasa. Dan tentunya Bang Rian live di Facebook Pro 4 RRI Makassar, di aplikasi digital dan juga di 92,5 FM. Di untuk membakar semangat kita di pagi hari ini, kita putar dulu lagu Pak Balu Putu. Nah ini kebetulan pagi-pagi enak-enak kayaknya kalau makan putu-putu di selama kemarin kelingan sahabat budaya ya.

0: Tahukah Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan? Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: "Sekali di udara, tetap di udara."
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.

0: aja. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Selesai ketemu lebih masih bersama kami di acara Bari Basah tentunya sahabat budaya. Baik, kita undang 0811 400 9250. Tentunya topik kita jagai anak tah kasus kekerasan seksual berkedok lowongan kerja. Kita sudah ada penumpang kita di pagi hari ini. Kita sapa, halo, assalamualaikum. Iya, dengan tunggu lah, kayaknya ada suara masuk ini. Tunggu lah, sabar dulu, sabar-sabar, ada masuk suara ini. Dari mana ke itu suara? Oh iya, oke. Bagaimana kabar Pak Jono? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, sakerunak sedih.
0: Kenapa bisa?
1: Mata aja, cidi pilong. Kurang ana relo nak menapi tu.
0: Cidi pidi.
1: Ya nak napa? Sempurna. Ela kapa pemana je? Si kamu kemuaga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pembukanya dulu .
1: Caker duka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Caker ibu Madang.
0: Alhamdulillah sia-sia amon.
1: Iya. Jangan lupa makan putu. Pecok-pecona.
0: Oke, Banyana. Kita bahas ini tentang jaga anak tak kasus kekerasan seksual berkedok lowongan kerja. Ini kan berbara kasus seorang mahasiswi dari Kalimantan Utara umur 21 tahun itu menjadi korban pelaku pemerkosaan dengan modus lowongan kerja. Nah, ini disekap 3 hari dan diperkosa atau dilakukan kekerasan seksual. Nah, ini menurut Bang Jono, bagaimana pandangan terkait ini? Ini kan menjadi sebuah modus baru ternyata untuk melakukan kekerasan seksual dengan dalil membuka lowongan kerja sebagai baby sister, disuruh datang ke rumahnya, ternyata disekap 3 hari. Ini kan alasan dari si korban ini karena butuh biaya tambahan mengingat dia masih berstatus mahasiswa. Itu bagaimana pandangan Bang Jono sendiri supaya anak kita ini atau anak-anak kita semua ini tidak menjadi korban dari berbagai modus-modus kedok-kedok.
1: Iya. Miris juga ya.
0: Sangat miris.
1: Karena faktor ekonomi.
0: Dimanfaatkan.
1: Yang lebih miris lagi ini seorang mahasiswa, mahasiswi. Dan tiba-tiba mungkin boleh bilang tidak berpikir sangat tinggi lah.
0: Iya.
1: Tapi kok bisa terjebak? Berarti ini tidak belajar dari pengalaman yang lalu. Kan banyak modus seperti itu. Janjiinlah untuk tenaga kerja lah, apa sebagainya, ternyata tidak.
0: Iya.
1: Ya kan. Tapi yang namanya karena terdesak ekonomi. Ya, mereka tidak pikirkan semua itu. Ya seharusnya kan kalau ada buka lowongan kerja itu kan harus ditahu, dicari anunya, apa kebetulan sebuah perusahaan memang yang apa rasa terdaftar atau tidak, ya kan? Kan perlu tanya-tanya ini, apalagi kalau RT kan, tanya-tanya apanya rumahnya di mana, seharusnya sebelum ke situ kan tanya Pak RT-nya atau Pak RW-nya di situ. Tidak, ini orang yang berdiri di situ, ya kan? Tapi itu namanya karena lowongan kerja 19.000 tidak ditunggu-tunggu, tidak pernah datang. Ini itu orang ya, apa saja yang penting ada uang ya, tidak apa-apa. Walaupun akhirnya mereka tertipu. Ya kan, seperti itu. Dan mungkin mahasiswa ini kan mungkin tinggal di kasus juga kan, atau di mana?
0: Ya, di asrama.
1: Iya, di asrama.
0: Di asrama kan. Dia penerima beasiswa juga, artinya kan jelas mungkin ekonominya yang tidak memadai ya, gitu ya.
1: Beasiswa, beasiswa kan mungkin bukan juga orang kaya.
0: Iya.
1: Mungkin apa namanya, tidak ada kiriman dari orang tuanya dari Kalimantan.
0: Iya.
1: Hanya butuh dulu ya
0: tambahan,
1: cari kerja yang tambahan yang gampang.
0: Iya.
1: Mungkin ini RT yang paling gampang kan. Yang paling gampang mungkin persyaratannya tidak terlalu susah.
0: Iya.
1: Akhirnya dia itu ajukan diri. Mm-hmm. Dan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi juga orang tua kalau walaupun kita jauh misalnya dari anak kita misalnya,
0: yeah.
1: apalagi kan sudah ada handphone,
0: yeah.
1: ya kan? Mungkin memang secara tidak dekat, tapi secara ini kan bisa dekat kan?
0: Mm.
1: Bisa komunikasi setiap hari apa dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Mungkin juga anak ini kan karena terdesak juga dia tidak konfirmasi dulu kepada orang tuanya. Iya toh? Itu. Karena seandainya kan dia konfirmasi begini sama ini begini, mungkin ada mungkin dilarang sama orang tuanya kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia memang masih punya orang tua.
0: Iya.
1: Yeah. Itu makanya itu anak-anak sebelum melangkah sesuatu ya harus memang bicarakan semua orang tuanya, bertanya kepada orang tuanya bagaimana ini,
0: yeah.
1: tanggapan tak ini tentang pekerjaan ini, mm-hmm. ya kan? Kalau Anda sudah bicara begitu kan pasti ada apa lagi namanya?
0: Yeah.
1: Mungkin hati-hati, jangan mudah percaya, mm-hmm. ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Pasti akan seperti itu. Tapi tidak banyak sekarang anak-anak juga, karena mungkin dia sudah kuliah, merasa dirinya, ya, dia tidak peduli lagi orang tuanya,
0: mm-hmm.
1: hanya mau ku, ya kan seperti itu. Mungkin yeah. sudah sini sama orang tua bisa lebih ani lagi sekarang kan sudah kuliah akhirnya yeah. pandangan orang tuanya tidak seperti itu juga.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang apa namanya Anda mau melakukan sesuatu ya harus ada respect dari orang tua.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ini kan pelajaran semua.
0: Mungkin pelajaran bagi kita semua lah, mungkin anak muda yeah. untuk lebih bijak atau memilah-milah.
1: Iya. Yeah.
0: Apakah
1: pokoknya apapun yang dilakukan kalau yeah, masih ada orang tua.
0: Pikir panjang lah gitu ya.
1: Iya, yeah, mintalah pertimbangan orang tua.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Yeah. Ya yeah, kan seperti apa bagaimana pandangan ta ini, Pak, Ma, mm-hmm. ini ada pekerjaan begini, mm-hmm. apakah Bapak atau Ibu setuju atau tidak?
0: Iya.
1: Yeah. Iya yeah, kan? Ini kan apalagi kan ini ART kan kita tidak jelas juga
0: mm-hmm.
1: siapa orangnya, bagaimana orangnya.
0: Yeah.
1: Ini pelajaran bagi kita, ada hikmah di balik semua itu, pelajaran yeah. bagi anak-anak kita semua dan orang tua.
0: Mm-hmm.
1: Seperti itu. Mungkin orang tua juga walaupun jauh jangan lupa tetap dipantau anaknya lah.
0: Iya.
1: Yeah. Ya kan. Mm-hmm. Pokoknya setiap hari pantau atau setiap hari apa namanya hubungi mereka.
0: Mm.
1: Di mana sekarang? Bagaimana kuliahnya,
0: yeah.
1: ya kan? Jangan cuek, jangan nanti anak yang hubungi,
0: yeah.
1: ya kan?
0: Kalau bisa kecuali, anaknya juga,
1: iya.
0: ya sekecil apapun itu,
1: ya, bicara
0: sama orang tua, begitu. Ya sebaliknya.
1: Sebaliknya begitu.
0: Kalau memang ada kesusahan keuangan, bilang.
1: Iya, bilang terus
0: jangan terang. Ambil tindakan, gitu ya.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Karena banyak tuh jadi orang tua, yeah. ini biasa bikin anak, belum pihak dia sudah mengeluh,
0: mm-hmm.
1: ya kan? Biasanya orang tua itu kalau menelpon anaknya dari misalnya dari Makassar ke sana,
0: yeah.
1: belum mungkin dia tidak mau minta apa-apa dan mungkin hanya dia mau mengabarkan sesuatu. Langsung bisa, susah nih dia mau kekonak. Ini sekarang ekonomi ini kambing tidak laku, ayam tidak laku, apa misalnya atau bisnis lagi ini itu.
0: Jadi kepikiran anak
1: iya,
0: untuk anaknya.
1: Iya, anak kan langsung merasa.
0: Merasa ya, aduh.
1: Jadi ketika dia butuh uang, dia tidak minta lagi.
0: Hmm.
1: Kan dia karena
0: merasa orang tua, berat.
1: Merasa orang tua terbebani.
0: Hmm.
1: Akhirnya dia cari jalan yang lain.
0: Hmm.
1: Itu jadi begitu. Jadi kalau saya orang tua dulu saya, walaupun sesulit apa, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah.
0: Langsung
1: kalau kita minta mau bayar apa, dia tidak pernah bilang, langsung saja dia kirim.
0: Hmm.
1: Walaupun misalnya kekurangan,
0: yeah.
1: tapi dia tidak pernah memperlihatkan bahwa dia mengeluh, tidak ada, begini-begini, tidak ada. Tidak ada, jadi kita juga apa namanya, selalu merasa apa deh, semangat untuk belajar.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi itu langsung pelajaran bagi orang tua, ketika anak-anak Anda minta uang, atau mau belajar, jangan sekali-kali mengeluh memperlihatkan anak kesulitan anak di depan mereka. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Karena mungkin suatu saat nanti dia butuh, dia tidak berani lagi, karena dia masih kesan juga sama kita, orang tuanya kan. Ini orang sebagainya, mengeluh apa dan sebagainya. Sehingga dia susah payah untuk cari sendiri.
0: Iya.
1: Yeah. Begitu dulu. Biasa orang itu memang begitu. Mungkin anaknya tidak mau minta uang.
0: Iya. Yeah.
1: Dia cuma mau apa namanya, mengembarkan sesuatu mungkin dia dapat apa ini. Tetapi orang itu langsung mengeluh.
0: Mm-hmm.
1: Masalah uang. Nah, ini biasa, anak-anak biasa meresahkan ya.
0: Kan memang cari jalan-jalan pintas.
1: Iya.
0: Gimana bisa membiayai diri sendiri gitu.
1: Iya, ya. Begitulah karena orang tuanya setiap saat mengeluh. Mengenai ini itu jadi apa dia merasa bersalah atau apa sebagainya. Iya.
0: Mungkin juga jadi, sebenarnya baik juga mungkin ada mahasiswa yang bisa mengatur waktunya untuk mencari pekerjaan, tapi setidaknya carilah yang perusahaan-perusahaan yang resmi, iya, gitu ya, yang jelas gitu
1: ya. Perusahaan resmi lah yang masih sudah terdaftar lah. Ya kan sudah punya nama apa sebagainya. Ya kan enggak ada juga itu minimarket apa sebagainya kan bisa di situ.
0: Iya
1: kan? Bisa kan di toko-toko misalnya
0: part time gitu ya.
1: Iya, di toko-toko part time dan sebagainya kan bisa, Ji. Iya kan?
0: Iya.
1: Kecuali kalau RTM sudah jelas. Ini bosnya ini siapa?
0: Iya.
1: Iya kan? Bisa juga. Tapi kalau hanya melalui online, itu paling bahaya memang. Ini pelajaran bagi kita kan online itu biasa memang ada penipuan di situ.
0: Berbagi kedok.
1: Iya, harus hati-hati memang. Hati jangan terlalu mudah percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan jika disekian, ya kan? Kita harus pakai logika. Masa misalnya ART gaji 10 juta per bulan, ya kan? Misalnya, ART gaji per bulan kan sedangkan rata-rata sekarang standar gaji ART sekian, ya perlu memang hati-hati. Jangan mudah percaya informasi lowongan kerja yang ada di media sosial. Iya, karena apalagi kalau lalu bantu perusahaan yang tidak jelas.
0: Iya.
1: Atau mungkin terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, apa namanya, dan sebagainya lah. Dan mengurus itu. Jadi ini perlu hati-hati. Orang itu juga memang perlu mengingatkan anaknya. Ya kan?
0: Iya.
1: Tanya, ini perusahaan apa?
0: Iya.
1: Misalnya, atau kalau RT ya, harus tanya, ini orangnya bagaimana? Iya kan? Kan harus tanya begitu. Sebenarnya harus mengingatkan selalu anaknya hati-hati.
0: Iya.
1: Hati-hati dalam melangkah, dalam mencari sesuatu. Jadi, tapi itulah hikmahnya, ini jangan mudah percaya sebuah informasi atau apa pengangkar dan sebagainya yang di media sosial atau melalui online. Kita harus cross-check dulu bagaimana anunya itu. Jadi, supaya kita tidak mudah tertipu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Seperti itu. Jadi, untuk anak-anak juga, jangan bosan-bosan untuk selalu konsultasi sama orang tuanya.
0: Iya, mengabari.
1: Iya, orang tuanya bertanya kepada orang tuanya. Karena seburuk-buruknya orang tua itu,
0: iya,
1: pasti orang tua tidak mau melihat anaknya salah jalan.
0: Iya.
1: Iya. Jadi, yang dianggap bodoh itu karena mentang-mentang kuliah, orang tuanya mungkin hanya seorang petani dan sebagainya.
0: Iya.
1: Anda anggap enteng orang tua Anda, jangan.
0: Iya.
1: Jangan. Jadi, bertanyalah karena kalau Anda mau mencari sesuatu, itu harus ada restoran. Kalau ada restoran tua, Anda akan gampang mendapatkan suatu pekerjaan dan tidak akan tersesat.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi jangan mudah percaya. Selalu lah minta restu kepada orang tua. Orang tua juga selalu, jangan bosan-bosan mengingatkan anaknya.
0: Baik,
1: ya kan?
0: Baik.
1: Itu. Dan antara mungkin ini aparat.
0: Ya, mungkin kalau si pelakunya bagaimana ini?
1: Kalau perlu Pak, ditembak mati saja itu. Ya kan? Ini sebagai
0: bejat,
1: pelajaran. Iya, kalau tidak mau ditembak mati, potong saja itu nunya itu. Iya, potong saja itu putunya itu. Itu sebagai pelajaran itu. Iya.
0: Baik, betul. baik.
1: Kalau hanya
0: sebagai pelajaran.
1: Kita akan penjara sekian tahun, mereka tidak akan sadar. Mungkin lengkali keluar lagi, begitu lagi. Jadi untuk menghindari, ya kalau tidak bisa ditembak mati ya, potong saja itu putunya itu. Iya, kamu tidak mau apa menggunakan, iya kan? Tidak ada nih, iya kan? Jadi ini perlu memang ada apa namanya hukum yang tegas bagi mereka lah, iya kan? Kalau perlu ya minimal hukuman mati, seperti itu kan? Ini kan mengenai seksual lah,
0: hukuman tegas seksual.
1: Iya, harus tidak tegas. Kalau hanya kurungan 5 tahun 2 tahun itu tidak ada efek jeranya, Pak.
0: Baik.
1: Jadi kalau perlu. Kalau saya sih, kalau seandainya saya pura-pura tembak mati seperti orang seperti itu, kusuruh lari. Atau kusuruh tuh sempat makan kencing, gitu. Iya. Kalau pengen kencing, tembak mi, dengan langsung melarikan diri. Itu kenapa? Iya.
0: Tidak usah terlalu.
1: Itu untuk mengurangi juga sampah masyarakat sebenarnya.
0: Iya
1: Itu ya. Jadi itulah pentingnya ketegasan hukum, penegakan hukum yang tegas, supaya ada efek jera bagi mereka.
0: Baik.
1: Saya kira seperti itu ya.
0: Oke, Bang Jana, makasih atas komentarnya pagi hari ini.
1: Walaupun saya menunggu tadi kurang lebih 10 menit ya.
0: Karena anu duduki, cepat duduki.
1: Baru lagunya itu ada.
0: Putu toh?
1: Itulah lagu anu itu lah, lagu apa pau? Ambil lagi. Lagu anu kayak yang
0: apa?
1: Yang menyentuh apa yang?
0: Nah, Jami yang sedih-sedih pagi-pagi.
1: Kalau begitu lagunya aduh. Tersiksa kayak saya menunggu kurang lebih 10 menit.
0: Oke, makasih banyak-banyak dong. Ya selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Jono, sahabat budaya di Barukang. Beri tindakan tegas. Oke. Baik, kita terima lagi 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum. Mbak Ribasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Pak Arjuna. Kabar gimana? Sehat, Pak Arjuna?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru masukin apang dua biji. Sekir... Apang kalau siapa Jono buka lagi putu.
0: Ui, sekiranya tuh yang putu. Apang
2: kayaknya pahit. Saudara juga apa dengan putu kayaknya. Sama-sama punya kelama di.
0: Iya. Pak Arjuna.
2: Iya. Yeah.
0: Kita bahas ini terkait dengan ini ada beberapa kasus ini. Kasus yang terbaru ini terkait dengan mahasiswa menjadi korban penipuan lowongan kerja. Dia ini menjadi korban pemerkosaan dari si pelaku berinisial FR. Dengan modus dia membuka lowongan kerja sebagai baby sister. Ini perempuan mahasiswa umur 21 tahun ini dari Kalimantan ini berminat sehingga membawa lamarannya ke rumah si pelaku ini di rumah elit di Tanjung Bunga. Ternyata si pelaku ini menyewa rumah tersebut 3 hari. Nah, tiga hari itu juga si perempuan disekap dan diperkosa atau mengalami kekerasan seksual. Sebagai pandangan ini, bagaimana pandangan anda ini, Pak Arjuna, sebagai masyarakat melihat kasus ini?
2: Ini dari dulu saya ini, kenapa harus pakai ini hasil itu, Bundriang?
0: Ya, yang siapa?
2: Itu lho pertama saya ada. Dari berita yang apa namanya yang heboh sampai tidak heboh selalu pakai ini hasil.
0: Ya, ini ada memang ada kode etik ketika korban perempuan atau anak itu harus dikasih inisial. Ya. Itu pun si pelaku sebenarnya harus inisial ketika pengadilan sudah mengetok bersalah baru disebutkan namanya.
2: Oh, begitu ya.
0: Ada
2: kode etik. Karena mulai para pejabat juga pakai ini hasil juga. Dari pencuri ayam sampai para koruptor pakai ini hasil. Maksud saya itu enggak usah pakai inisial ya, langsung saja orangnya biar malu begitulah.
0: Si pelakunya.
2: Kalau para koruptor ya, biar malu. Kalau perlu dibilangi perampok uang ini, perampok uang negara ya. Jangan pakai inisial A, gitu ya. Inisial C. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya mengenai ini juga pengaruh medsos.
0: Iya.
2: Serasa ini anak-anak kita kan sekolah aja, jadi harus pandai-pandai mensaring bahwa ini pekerjaan betul atau tidak. Jangan kita hanya memikirkan dapat uang. Iya. Dan orang tua juga harus pantau-pantau juga punya anak. Kalau perlu, tidak perlu tiap hari, tiap minggu dipantau bagaimana keadaan di sana, tua kamu bagaimana. Ya harus jujur juga. Kalau sekiranya uangnya kurang atau bagaimana ya minta ditransfer lah bagaimana supaya kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Karena kasihan juga kalau begini cari pekerjaan ya. Jadinya gimana ya? Mau jadi malapetaka. Jadi saya rasa karena sekolah aja gitu pasti kita jadi berpikir anak-anak SMP saja sudah ini Bung Triang tidak begitu gampang percaya ya. Saya itu paling ini Bung Triang, kalau lewat oleh-oleh begitu paling ini saya paling khawatir saya. Meskipun teman saya sudah kenal baik, tapi ada seberang sana. Kalau minta transfer dulu begini nanti kan saya bilang tunggu dulu. Bukan saya tidak percaya. Kan tidak mungkin kalau Wawang 500 langsung datang ke rumah, kan tidak mungkin kan. Nah jarak jauh. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak percaya, bukan berarti pelit, tapi berbagai macam cara alasan Bun Riang. Tidak kesampaian begitu. Tak alasannya apakah, apalagi sekarang bisa diblokir kan. Itu diblokir sudah selesai. Jadi memang sekarang kita perlu hati-hatilah. Hati-hati kalau ada yang janjian mau ketemu di sini, kasih ini, janganlah. Begitu karena sekarang ini berbagai macam bonus bundaran untuk dilakukan.
0: Untuk
2: mendapatkan sesuatu.
0: Berkedok-kedok.
2: Ya, kedok namanya ya. Yang mau mal kita tahu apa berkedok ya.
0: Makanya harus, harus pintar-pintar.
2: Penuh beberapa yang lalu. Orang kirim paket. Kenapa dia taruh di depan rumah saya, di alamat rumah saya, punya rumah sendiri kok.
0: Para bukan punya itu.
2: Sudah dibayar, muka masalah soal bayarnya Mas. Takut nanti ada apa-apanya nih barang. Apa ditip di rumah saya. Begitu. Kita kan menghindari ya. Hindari, setelahnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi sekali lagi buat anak-anak teh ini yang sedang ini di dunia maya, hati-hati. Hati-hati. Biasa juga ada itu yang aneh itu minta-minta undian hadiah bundaran itu.
0: Iya ada juga.
2: Hati-hati ki. Nanti disuruh kirim ini. Hati-hati ki.
0: Berarti pintar-pintar ki memilah informasi ya, di.
2: Ada telepon saya bilang mohon maaf saya lagi sibuk. Boleh telepon lagi saya lagi sibuk. Orang saya tidak tahu siapa kita.
0: Baik.
2: Jadi ini sekarang perlu ki waspada juga ya. Waspada. Karena sekarang berbagai macam cara untuk dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi begitu murah.
0: Siap, makasih banyak Pak Juna.
2: Dan Pak Juno sudah minta tadi.
0: Sudah.
2: Ya, Bupat Ma ya, masuk Bupat Ma. Dan bisa masuk ya, siap-siap Bupat Ma ya. Bu Wandriang.
0: Siap-siap
2: selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Arjuna sahabat budaya. Jadi Pak Arjuna lebih pada menekankan kepada mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu berhati-hati, bijak dalam memilih informasi dan check and recheck. Baik, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum, Baribasa. Waalaikumsalam. Kasih mati atau kasih kecil dulu suara radio tadi dulu. Ya masih pi. Oke. Masih pi, masih besar pi. Kasih mati dulu pi dulu ke bagusnya mungkin. Oke. Oke. Halo Bunda. Masih siang suara tak. Kasih mati pi dulu. Kasih mati mi dulu toh. Sebentar. Bu Nur sih ya. Selamat pagi Bunda Cu.
3: Pagi juga.
0: Mana mi? Miau miau miau.
3: Itu dalam kedepannya semuanya TikTok.
0: Oh TikTok. Penonton TikTok tong juga.
3: Dandun healthy.
0: Gitu kah?
3: Iya.
0: Lagi makan putu kah?
3: Sudah. Dadar.
0: Dadar. Cendol raksasa mungkin. Bunda.
3: Iya.
0: Nah, anu kita bahas-bahas ini. Ada perempuan atau mahasiswa atau mahasiswi jadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sama seorang pelaku umur 30 tahun dengan modus dia membuka lowongan kerja untuk baby sister. Ternyata dia si korban menjadi pelaku pemerkosaan, disekap 3 hari sama pelaku. Bagaimana pandangan Anda sebagai perempuan ini, Bunda?
4: Itulah, saya dengar-dengar banyak sekali itu yang mengeluarkan itu, bahwa dia mau bawa kita ke satu lokasi di situ dipekerjakan.
0: Iya.
4: Begitu. Tapi biasa dibohongi.
0: Iya, dibohongi. Kalau pembohongan.
4: Tapi kita ini orang yang memerlukan, biasa begitu percaya. Kita tanpa mengingat itu masa depannya yang terjadi apakah betul atau tidak. Dan seharusnya itu yang begitu perlu diketahui sama orang tua. Jangan cuma artinya pipi-pipi berdua dengan si pengurus itu. Karena bukan apanya, Bung Rian, kita sendiri yang dapat kan dampak anona, dampaknya.
0: Dampaknya betul.
4: Jadi kita itu sebagai perempuan itu kita cuma satu kali itu rusak, selama-lamanya kita rusak.
0: Jadi
4: saya pesan itu kepada anak-anak yang masih sekolah atau yang masih kuliah, perlu berhati-hati. Walaupun dia janjikan kita ini bahwa ini ada uang begini-begini, ada pekerjaan begini-begini, jangan suka dipercaya.
0: Jangan langsung dipercaya, Gi.
4: Iya, karena kita sendiri yang kena dampaknya lah. Itu kan demi masa depannya. Sehingga dia percaya begitu saja. Jadi ya itulah saya bilang, Bunda. Kepada anak-anak,
0: khususnya perempuan, ya.
4: Sadar diri itu. Karena kita sendiri yang kena. Tapi mungkin itu kasihan. Karena butuhnya itu, Bunda.
0: Mungkin dia butuh, dia tidak berpikir bagaimana.
4: Dia butuh sekali kasihan. Dia tanpa mau menyusahkan orang tua. Sehingga dia ambil jalan begitu. Tanpa semengetuang orang tuanya. Tapi jarang-jarang orang yang berhasil tanpa pengetahuan orang tua. Tidak jarang ada yang berhasil. Pasti ada-ada saja itu.
0: Ada pertimbangannya, larangannya.
4: Iya, betul. Karena jadi itu orang tua tidak bisa kita lupakan. Kita tidak bisa biarkan begitu saja. Kalau misalnya ada keperluan kita, kita harus mengorang tua. Kita punya orang tua. Karena kita ini lahir ke dunia disebabkan karena kedua orang tua kita. Jadi kalau ada sesuatu, kita harus memberitahu sama orang tua. Kita bincangkan sama orang tua bahwa bagaimana ini bapak, ibu, apakah saya bisa begini-begini. Jadi kalau orang tua mengisikannya, silahkan.
0: Iya, kan pasti ada doa juga disampaikan ke orang tua.
4: Iya, pasti orang tua doanya.
0: Ada insting dari orang tua, wah ini enggak bagus ini, enggak usah nak gitu.
4: Kalau orang tua mendoakan kita itu, pasti terkabul. Jadi itu bisa aja. Karena saya ini pintar berbicara, Bunda, karena sudah punya anak. Tapi banyak kepenakan.
0: Ya itu, sama halnya, betul.
4: Yang sering saya beri nasihat begitu.
0: Betul-betul.
4: Saya kira begitu saja, Bunda.
0: Siap, Bunda, ya. Luar biasa, makasih banyak, nah. Sehatki juga, nah, berdua.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursia. Nah, itu pesan orang tua itu penting, sahabat budaya. Seperti tadi halnya Bu Nursia sampaikan bahwa sekecil apapun itu sampaikanlah ke orang tua, karena orang tua itu memiliki doa. Di situ juga ada pertimbangan dari orang tua. Sebagai orang tua pasti ada instingnya, hal yang baik dan buruknya itu, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi 08114009250. Halo Baribasa, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara tadi HP.
0: Oh, tidak ada suaraku di HP.
5: Iya.
0: Sekarang tidak ada,
5: cuma
0: Bunda.
5: Cuma di radio.
0: Oh, gitu.
5: Makanya
0: ya.
5: Makanya saya ada 2 detik enggak. Kenapa ada suaranya? Enggak ada di HP.
0: Oh, gitu. Nanti coba saya sampaikan ke teman teknik, Di.
5: Iya, okay. Baru kenapa itu perompet tambah hari tambah kaca. Susah didapat.
0: Kenapa?
5: Susah didapat gelombangnya.
0: Oh, susah didapat gelombangnya?
5: Iya.
0: Oh, oke. Okay,
5: apakah okay. Radioku cuma radioku jabe?
0: Gue nanti
5: manja kalau apa dia masuk. Soalnya dia kayak sehelai rambut itu antara pro 3 pro 1 dia tinggal susah betul-betul dibujur dengan lembut baru bisa didapat.
0: Oke, oke, nanti saya sampaikan keluhan Toto ke teman-teman teknik.
5: Iya, bukan cuma yang ini, kemarin Ambo juga banyak mengeluh tidak ada suara masuk di HP ini. Sekarang tidak ada juga, tidak ada sama sekali.
0: Oh, oke, oke, oke. Nanti saya sampaikan ini apa kendalanya toh?
5: Iya.
0: Iya, oke, Bunda. Bunda.
5: Ini, ya, ini masalah saya sudah dengar.
0: Betul.
5: Ini masalah anak ya.
0: Iya.
5: Anak gadis. Jangankan perempuan, laki-laki juga diperkosa.
0: Iya, betul ada juga kasus kemarin pernah saya baca itu.
5: Sudah banyak.
0: Iya, betul.
5: Anak-anak, mau remaja, dewasa, ada. Laki-laki, jadi sekarang itu bukan cuma perempuan yang dijaga, laki-laki juga. Laki-laki karena juga. Ada kalau perempuan kita ada yang kentara kalau begini kan kayak hamil. Kalau laki-laki tidak, dia lama-lama dia mengeluh juga sakit.

0: Saya buangkan waktu itu semua pekerjaan, saya kerja cepat baru saya saya kan bukan di ini kan. Apalagi dulu kan anak-anak sering basar. Ya mak ada basar begini, mana basarmu, tanda buktinya kan ada kuponnya itu. Jadi saya ya perlihatkan saya. Saya beli itu 10 biasa setengah balok. Saya beli baru saya panggil semua teman-temanku bilang mau ke basar neng. Sudah kubayar. Ayolah. Jadi saya anak-anak biasa anak-anak juga mak malu kak kita merasa anak kok ini anak mama ini ikut terus mamanya. Tapi saya agak jauh dari 5 meter begitu pantau mereka. Saya sama-sama orang tua juga, dia sama-sama anak-anak kan. Supaya yang kenal saya merasa bagus juga selama mama sudah selalu ikut. Iya, saya selalu ikut laki-laki perempuan saya ikuti dia. Nanti dia pintar cari uang sendiri baru saya lepas. Tapi memang itu anakku saya tanamkan selidiki baik-baik dulu. Baru apa yang apa benar tidaknya ya ini perusahaan butuh tenaga apa-apakah? Tapi memang itu anak-anak memang bukan cuma anak-anak yang tergantung manusianya.
1: Gitu di.
0: Dia takut sama takut sama kita menanamkan itu keimanan dalam anak-anaknya. Agar tersendang sudah makan bubur ayam.
1: Iya belakang ini kayaknya batu-batu bunda ini kepedasan kapan kayaknya. Minum gitu dulu.
0: Ada yang terakhir bubur ayam baru ayam kampung.
1: Oh iya iya nyaman. Telur
0: 3 biji. Baru telur. Kalau makan telur ayam 1 atau 3 biji. Dibilang temanku, kenapa kok kuat kali makan telur?
1: Iya.
0: Sekali-sekali dah, jangan cuma jangan cuma laki-laki yang butuh tenaga.
1: Iya, perempuan juga.
0: Iya, perempuan baik, walaupun tidak ada pasangan, kita tetap butuh tenaga.
1: Betul.
0: Iya, jadi kembali lagi ke situ. Memang anak-anak butuh. Tapi memang itu anak-anak dari kecil pada saat dia sekolah ada papanya. Kita antar dia, jangan cuma dewasa baru ini kena anak juga agak canggung juga. Kita mengerti juga, jangan mau di tengah-tengah di temannya ya. Jangan di maksudnya kita gabung di situ campur-campur bicara, jangan. Kita juga harus mengerti bahwa dia lingkungannya beda sama kita. Jangan kita di depan teman-temannya marah atau apa. Kita panggil pulang atau kode saja. Ayo pulang, jangan lama begini-begini begitu ya. Itu kan teman. Dia tersinggung juga. Jadi cara mendidik saya begitu. Jadi anak saya tidak pernah ini mamaku dia pantau saya, tidak pernah juga kasih malu saya di depan teman atau apakah. Kita cara mengen. Itu Jono benar itu usia semua. Kalau saya pribadi sekarang menjanjikan sedikit akhirnya ada pertama begini-begini terlanjur basah. Saya layani baru kupotong betul itu anunya. saya yang potong. Itu kan kita membela diri. Atau di apakah itu kita memang perempuan harus mempersiapkan semua itu walaupun kita memang butuh mendesak keuangan ya.
1: Betul.
0: Ya, kita harus berpikir
1: betul.
0: Kalau saya bilang saya pribadi misalnya ya. Kan saya pernah alami sudah tua-tua begini. Ada maunya. Saya bilang di mana ini? Mau kemana nih? Saya digonceng kan. Kemana nih? Ada papanya. Bukan tujuan jalan ini yang kita. Jangan coba-coba ya. Ada saya digonceng ini. Ada pisau di belak di tasku. Jangan coba-coba. Dia bilang biarkanlah saya mati demi melampiaskan nafsunya bilang ya. Kau belum apa-apa, saya sudah tendang ini motor kita jatuh sama-sama baru kutusuk. Kau jangan mau coba-coba. Akhirnya dia tergantung memang itu doa kita itu bagaimana sampai kita terhindar dari seperti itu ya.
1: Itu
0: harus memang kita tanamkan keiman sama di dada anak-anak kita.
1: Iya.